0: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
0: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin

0: Asep Gonzaga Dionisio bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
1: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
0: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
2: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
0: Diketahui, pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, saya Tuda Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
4: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
5: Kalau justru ya, ketika anak sejak dini, apabila dia disuguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
3: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

0: dan Save the Children Indonesia mengungkapkan, sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
5: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
6: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
5: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
6: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
5: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
7: Qiraah mujawwad dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 aflah dari 10 provinsi.
5: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraah Mujawwad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraah Mujawwad dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
7: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, mulai SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
4: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, terakhir kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi juga untuk Anda dimanapun berada yang mengikuti siaran kami di 96,4 MHz maupun yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berkarya. Edisi siar 17 September 2026 dan masih terus kami bersama Anda hingga jelang kebersamaan kita di jam 10. Pendengar, nantinya di jam 10 ada siaran berjaringan ya. Berjaringan Gerakan Membangun Papua, tepatnya dari RRI Nabire, yang mana dengan topik Gerakan Membangun Papua yang merancang masa depan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Nabire. Dan juga menghadirkan narasumber ada Henny Triastuti, Ketua Yayasan Mentari Hati Nabire, dan juga ada Reinhardt, anak berkebutuhan khusus dan peserta pelatihan, dan nantinya dipandu oleh host Mega Febriani. Ya, dan pendengar, nantinya di jam 10 siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Baik, selamat pagi pendengar yang sedang mendengarkan kami kali ini ya. Langsung dari studio RRI Pro 1 Nabire, kami akan hadirkan siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua yang juga dapat didengarkan melalui RRI Pro 1 Jayapura, RRI Pro 1 Biak, lalu RRI Pro 1 Wamena, RRI Pro 1 Serui, RRI Pro 1 Merauke, dan RRI Pro 1 Bovendigul. Selamat pagi untuk Anda semua ya. Dan pendengar di Gerakan Membangun Papua untuk hari ini, kami akan menghadirkan topik merancang masa depan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Nabire. Bersama telah hadir ya narasumber kami di studio, ada Heni Triastuti. Selamat pagi Mbak Heni ya, biar lebih akrab saya manggilnya Mbak Heni deh.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Heni, lalu juga ada teman-teman ya dari rekan-rekannya Mbak Heni juga pastinya, yang anak-anak dengan hambatan pendengaran ya, ada Ray. Halo Ray. Halo. Dan juga ada Nico. Halo, selamat pagi. Ya, terima kasih, selamat pagi. Apa kabar semuanya, baik? Baik ya. Ya, selamat pagi. Oke. Dan pendengar, Anda juga dapat mendengarkan atau menyaksikan kami melalui YouTube RRI Net ya, RRI Net Nabire, dan melalui Facebook RRI Nabire tentunya. Dan ya Mbak Heni, mungkin ke Mbak dulu ya. Selamat pagi Mbak, apa kabar pagi ini?
2: Selamat pagi. Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Baik, Mbak Heni, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Mbak Heni adalah Ketua Yayasan Mentari Hati Nabire.
2: Iya,
1: ya, boleh diceritakan dulu Mbak, Yayasan Mentari Hati itu apa dan bergerak di bidang apa?
2: Baik, ini kesempatan yang baik biar memperkenalkan
1: iya.
2: Yayasan, sebenarnya nama yayasan Yayasan Hengo Peduli Bersama, tetapi lembaga di bawahnya namanya Lembaga Mentari Hati. Nah, terkait dengan Lembaga Mentari Hati ini, saat ini kami memiliki tiga divisi, divisi pelayanan. Yang pertama itu stimulasi tumbuh kembang anak. Stimulasi tumbuh kembang anak ini sudah 5 tahun kami berjalan, dari tahun 2020 sampai 2026. Oh, berarti hampir mau 6 tahun ini ya.
1: Hampir 6 tahun,
2: ya. Ya, kami fokus di stimulasi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang mengalami hambatan perkembangan gitu. Kemudian yang kedua ada tahun ini kami menggagas sekolah yang berkonsep homeschooling, di mana kami mengintegrasikan begitu program sekolah dengan stimulasi tumbuh kembang anak, dan juga kami mengajak orang tua untuk intens memperhatikan perkembangan anak. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu terkait dengan divisi Helpdesk Inclusion Center. Saat ini kemarin itu kebetulan pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, itu sudah menggagas adanya ULD atau Unit Layanan Disabilitas, di mana lembaga kami

0: bisa memediasi gitu antara sekolah dengan keinginan orang tua di ruang konsul ini gitu. Dan kami juga ini menggagas begitu ya. Kebetulan kami juga menggagas, akhirnya saya membawa dua teman, dua tim gitu ya ke sini gitu. Kami menggagas unit kemandirian untuk anak. Jadi di situ nanti akan kami programkan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kemandirian mereka di masa yang akan datang. Gitu.
1: Baik. Kan sudah berjalan kurang lebih 6 tahun ya, ya Mbak Yayasan Mentari Hati, tidak terasa sudah 6 tahun. Kalau menurut Mbak sendiri ini bagaimana kondisi anak yang berkebutuhan khusus di Nabire selama ini gitu?
0: Oke. Anak-anak berkebutuhan khusus di Nabire itu tersebar ya, mulai kalau kita lihat dari segi perekonomian keluarga begitu, ada yang berekonomi pas-pasan, ada juga yang berekonomi keluarganya ekonominya cukup tinggi gitu. Kemudian dari sektor, kesadaran orang tua gitu, dari kesadaran orang tua, ada yang orang tuanya langsung aware ketika kecil, masih kecil, anak usia 1 tahun, mungkin dia mengalami delay perkembangan, kemudian dia aware, dia tanya ke posyandu, ke dokter, kemudian akhirnya mendapatkan pelayanan di kami gitu. Nah, ini bermacam-macam jadi anak berkebutuhan khusus itu. Jadi tersebar begitu, enggak hanya pada kalangan tertentu, enggak.
1: Iya, gitu. Berarti dari berbagai kalangan sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu ada.
0: Iya.
1: Dan orang tua memang harusnya lebih aware gitu ya, Mbak.
0: Betul, harus lebih aware sedini mungkin gitu.
1: Betul.
0: Jadi jangan sampai kebutuhan khusus ini menjadi permanen dan menjadi lebih berat nantinya ketika orang tua menyadari itu terlambat gitu. Makanya adanya stimulasi ruang konsul dan juga stimulasi yang saling bersinerja ini. Ini adalah tujuannya, kami ingin masyarakat itu paham gitu dan juga mau, jangan malu gitu, mau untuk konsultasi ke kami sedini mungkin anaknya gitu.
1: Biasanya sedini mungkin itu di usia berapa, Mbak? Orang tua itu mungkin menemukan ini hal tidak sesuai milestone nih anak saya. Itu usia berapa yang terbaik kita konsultasikan ke baik itu dokter, mungkin ke yayasan Mbak sendiri, itu sebaiknya di usia berapa?
0: Oke. Jadi terkait dengan usia ini, tentunya posyandu sebagai garda terdepan ya, untuk menangani anak-anak balita begitu di daerah-daerah gitu kan. Ini menjadi PR juga bagi mereka begitu ya, ketika jadi orang tua tuh jangan disuruh untuk membaca gitu. Kadang ada bukunya yang pink itu ya.
1: Betul betul.
0: Itu nggak semua orang tua juga mau membaca gitu. Jadi peran posyandu di situ ketika melihat mungkin perkembangan anak ini kok kurang ya, harusnya seperti ini ya. Nah itu harus segera dikoordinasikan dengan orang tuanya gitu. Makanya kemarin kami melakukan seminar itu, ini seminar kedua, tahun kedua. Jadi kemarin tahun 2025 kami melakukan seminar dan ini tahun 2026 kemarin di sini ya, di RRI begitu. Bulan Agustus kemarin gitu. Nah, itu kami mengundang berbagai instansi, termasuk di dalamnya ada pihak posyandu begitu. Kami merangkul supaya pihak posyandu juga aware dengan perkembangan anak gitu. Jangan cuma ditimbang kemudian dilaporkan gitu, tapi harus lebih daripada itu gitu.
1: Betul. Iya, memang peran dari bawah, berarti posyandu itu lebih harus mengerti ya, harusnya
0: betul.
1: Ada pihak-pihak yang juga mengerti di posyandu bahwa ini anak ini tidak sesuai milestone nih, harusnya sudah bisa ini tapi belum bisa ternyata. Nah itu yang harus diintervensi langsung ya,
0: betul.
1: Dan diberikan penanganan seperti itu.
0: Betul.
1: Kalau misalnya seperti ini Mbak, kan di yayasan sendiri itu pastinya ada terapis-terapis, tidak?
0: Iya, ada.
1: Iya, berarti ada terapi wicara, ada terapi kognitif, mungkin seperti itu ya Mbak ya?
0: Iya.
1: Nah itu dari mana itu Mbak? Mbak bekerja sama dengan kedokteran kah atau bagaimana?
0: Iya.
1: Menyediakan terapisnya?
0: Oke. Jadi untuk unit stimulasi tumbuh kembang anak di Mentari Hati ini kami mengkolaborasikan begitu dari unsur pendidikan, unsur sarjana pendidikan dengan lulusan sarjana kesehatan atau D4 kesehatan gitu ya. Nah, di dalamnya kebetulan kepala divisinya itu adalah namanya Uli ya, itu sarjana fisioterapi. Nah, di

0: Di bawah-bawahnya ada memang dari psikologi, dari pendidikan, dan juga dari kesehatan. Jadi kami mengkolaborasikan dua unsur ini untuk memahami anak, kemudian kita buatkan programnya gitu, terus kita intervensikan ke anak tersebut. Gitu. Tentunya semua terkontrol. Jadi mulai dari perkembangannya, mulai dari program awalnya, kemudian perkembangannya, kemudian pelaporannya ke orang tua tuh kami kontrol gitu.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kali ini ya kami membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0813-5494419 yang ingin bertanya mungkin ke Mbak Heni selaku Ketua Yayasan Mentari Hati yang sangat concern kepada adik-adik yang berkebutuhan khusus, khususnya di Nabire ini ya Mbak. Dan Mbak Heni, ini kira-kira kebutuhan utama apa saja untuk anak-anak atau teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ini yang masih perlu mendapat perhatian?
0: Oke.
1: Di Nabire.
0: Oke, terkait dengan kebutuhan, karena ternyata jumlah anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang membutuhkan stimulasi itu cukup banyak.
1: Banyak ya.
0: Di kami sendiri itu kami sudah menyediakan tenaga sebanyak 9 tenaga untuk terapisnya. Tetapi ternyata belum bisa mengcover semuanya. Masih ada waiting list untuk konsul, waiting list untuk terapi. Jadi setelah konsul, kita masukkan di waiting list untuk terapi gitu. Nah ini keterbatasan atau kendala begitu yang menjadi permasalahan di yayasan itu adalah kami sudah mengupayakan tenaga cukup banyak, tapi ternyata memang dengan tenaganya cukup banyak, otomatis tempat juga membutuhkan cukup luas gitu ya, daripada yang sekarang gitu. Nah mungkin itu sih yang menjadi hambatan sehingga waiting list kami menumpuk begitu, menumpuk, sehingga ya. Belum bisa melayani dalam waktu yang sama untuk satu keperluan itu, kebutuhan itu.
1: Kalau untuk terapi sendiri itu Mbak, biasanya dilakukan dalam berapa rentang waktu, berapa lama, terus durasinya berapa panjang begitu?
0: Oke, jadi untuk terapi sendiri itu minimal ya yang bisa dipilih orang tua itu kan, karena kita juga berpikiran pada perkembangan anak ini kan gitu. Itu minimal adalah seminggu 3 kali seminggu yang bisa diambil kali. Dan satu sesi itu 1 jam.
1: Satu jam.
0: Ya, kami mulai open tuh jam 8 sampai jam 4. Itu pun full dengan tenaga 9 tenaga itu.
1: 9 terapis.
0: 9 terapis gitu. Nah, mungkin nanti apabila kami bisa mendapatkan tempat yang lebih besar lagi, ya kami bisa akan menambah kapasitas terapis untuk bisa melayani yang sudah waiting list, dan juga kami selalu open ya, tidak pernah menutup mata atau menutup hati untuk melayani semuanya begitu. Tetapi di sini memang butuh peran serta semuanya, terutama pemerintah, untuk ini bukan PR kalangan tertentu, tapi ini adalah PR bersama
1: PR
0: untuk
1: bersama.
0: Bisa membesarkan lembaga pelayanan ini gitu.
1: Iya. Baik, terima kasih. Sekarang juga di studio setelah hadir ini teman-teman dari yang apa Mbak tadi istilahnya
0: anak-anak dengan hambatan
1: pendengaran. Ya, anak-anak dengan hambatan pendengaran ya, mendengar. Dan mungkin kalau untuk komunikasi secara audio
0: verbal,
1: kita ya verbal itu masih belum memungkinkan, tapi kita akan mungkin minta Mbak Heni nanti mentranslate-nya ya, menerjemahkannya. Halo, selamat pagi.
2: Arhamatullah Papa.
1: Selamat pagi. Untuk pendengar yang sedang menyaksikan kami dari YouTube mungkin bisa menonton langsung ya, dan dari Facebook juga live-nya juga bisa disaksikan di RRI Nabire. Baik, selamat pagi Niko dan Ray. Kali ini sudah hadir. Apa kabar? Iya.
0: Kamu baik. Apa kabar? Baik.
1: Baik-baik ya, baik. Pastinya baik dan bahagia.
2: Senang.
1: Hari ini
2: baik.
1: Saya juga bahagia. Yeay, bahagia ya. Saya juga bahagia bisa bertemu dengan teman-teman di pagi ini, dan kita bisa saling berbagi cerita mungkin ya. Untuk Ray dan Nick sendiri ini sudah lulus sekolah.
2: Sudah lulus. 2005. Kita
1: 2025.
0: 2000.
2: 2005.
1: Oke, berarti Niko sudah lulus di 2025 ya. Di SMA LB ya Mbak ya?
0: Iya betul.
1: SMA LB. Kalau di
0: SLB Petra.
1: Oh Petra. Kalau di Nabire sendiri ini banyak kah Mbak? Sekolah-sekolah SMA LB atau sekolah-sekolah yang khusus untuk teman-teman berkebutuhan khusus?
0: Untuk di Kabupaten Nabire ini ada sekitar tiga SLB.
1: Iya. Itu mencakup SD, SMP, SMA seperti itu.
0: Iya, karena biasanya kalau SLB itu satu atap, mulai dari dia SD, SMP dan SMA.
1: Oh, berarti hanya ada tiga di Nabire ya?
0: Iya.
1: Apakah itu menurut Mbak sudah cukup untuk menampung semua adik-adik yang teman-teman juga yang ini membutuhkan pembelajaran dari sekolah luar biasa?
0: Sepertinya masih butuh tambah lagi
1: apalagi ditambah.
0: Terkait dengan concern penanganan ya, karena selama ini di SLB itu kan lebih mix ya antara ini anak ini autis, anak tunarungu dan sebagainya. Jadi peran guru juga akhirnya berubah-rubah gitu.
1: Iya.
0: Kadang-kadang jadi guru tunarungu, untuk anak hambatan dengan pendengaran, kadang-kadang jadi gurunya autis. Nah, itu kan beda penanganan, beda juga metode yang harus diterapkan gitu.
1: Okay.
0: Jadi concernnya memang ya mudah-mudahan sih ini akan berkembang dan nanti Papua Tengah memiliki SLB yang bermacam-macam fokusnya gitu ya.
1: Iya, amin ya, semoga. Ray, ya. Kalau Ray sendiri ini sudah lulus SMA LB. Oh, sudah lulus juga di tahun berapa? 2023. Oh, sudah cukup lama ya. Ya,
0: sudah cukup lama dia.
1: Sudah cukup lama. Lulus di tahun 2023 dan tentunya teman-teman seperti Nick dan Ray yang mempunyai hambatan dengar, hambatan pendengaran ini juga pastinya membutuhkan pekerjaan ya setelah mereka lulus. Ini pastinya juga mereka membutuhkan skill-skill gitu ya agar nanti di dunia kerja juga mereka bisa mandiri seperti itu ya, goals-nya seperti itu Mbak. Nah, dari Yayasan Mentari Hati sendiri ada nggak program-program atau pelatihan-pelatihan yang mungkin kedepannya akan dibuat untuk teman-teman?
0: Ya. Ya, ini sekaligus sebenarnya pas sekali ya momennya
1: pas
0: ya.
1: Pas sekali, betul.
0: Karena di satu bulan ini ya, saya memang concern untuk mempromosikan program tersebut gitu ya. Tujuannya adalah saya melihat kegelisahan sebenarnya awal itu. Saya melihat kegelisahan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini kok pekerjaannya terbatas sekali gitu. Sedangkan kita memahami bahwa di tahun 2026 itu 62% pekerjaan baru muncul. Salah satunya lah konten kreator dan sebagainya gitu kan. Nah, kita di Papua Tengah ini apa kabar gitu kan. Nah, saya melihat fenomena itu akhirnya saya mulai untuk mempromosikan program ini yang saya awali dengan penjaringan. Jadi saat ini masih proses penjaringan ya. Kemudian nanti akan kami asesmen sesuai dengan bakat mereka kemana gitu, skill mereka bisa diasah kemana gitu. Karena anak berkebutuhan khusus ini kan bermacam-macam. Dan kemarin link yang saya bagikan itu orang tua langsung japri begitu dan itu beragam gitu. Ada anaknya yang autis, tunarungu dan sebagainya. Jadi dari beragam itu akhirnya nanti kita harus membuat sebuah asesmen nanti yang tujuannya adalah mengelompokkan kemampuan mereka dan itu akan berkaitan dengan pekerjaan apa yang cocok untuk mereka gitu.
1: Berarti nanti ada berbagai macam pelatihan pastinya ya Mbak ya?
0: Iya.
1: Dan untuk prosesnya sendiri udah sampai mana ini Mbak? Untuk perencanaan pelatihan yang akan dilakukan ini?
0: Ya, untuk pelatihan karena kita belum melihat secara keseluruhan ya anak-anak ini potensinya paling besar di mana gitu. Karena ini nanti kan berkaitan dengan program yang akan kita jalankan dalam kurun waktu tertentu itu kan. Nah, tetapi saya punya optimis bahwa tren-tren pekerjaan yang saat ini bisa diambil untuk untuk masyarakat reguler itu akan bisa dilakukan juga untuk mereka. Salah satunya adalah perbengkelan, kemudian servis, kemudian mungkin nanti kafe ya, kafe yang lagi ngetren ya, gitu kan. Nah, itu saya berharap mereka enggak ketinggalan juga itu gitu. Dan mudah-mudahan sih ini menjadi jendela kita gitu ya, untuk ayo sama-sama kita perhatikan anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak-anak yang sudah lulus, supaya mereka itu memiliki kemandirian finansial.
1: Betul.
0: Gitu, untuk hidupnya.
1: Baik, saya mau tanya ke Rey dulu. Kira-kira nih, kalau dibuat pelatihan nih Mbak, ya Mbak mungkin bisa terjemahkan ke Rey. Rey maunya itu keterampilan apa yang dibuat? Mau ikut apa? Sukanya apa?
0: Oke, service, service juga. Oke,
1: Iya.
0: Oh iya, iya,
1: iya. Oke. Apa Mbak?
0: Ya. jadi Rey ini dia memiliki ketertarikan begitu pada kegiatan servis. Kayak tadi dia pernah cerita servis blender dia bisa. Kemudian juga dia bisa servis lampu gitu, bagian elektronik. Dan tadi saya tanya Rey, kalau misalnya servis AC gimana? Mau enggak?
1: Mau. Dia bilang kayak gitu. Keren, Rey, keren. Bagus.
0: Iya. Jadi yang penting memang apa kemauan mereka gitu. Nah, itu yang harus kita support gitu. Kita sebagai lingkungan yang inklusif gitu ya, kita harus support dia gitu.
1: Iya. Gitu. Berarti itu harus ada pendataan dulu pastinya.
0: Iya, betul.
1: Kira-kira nanti ini skillnya kemana nih, pengennya sukanya apa nih, begitu ya.
0: Iya,
1: nanti
0: betul.
1: Dari situ mungkin berangkatnya barulah dibikin pelatihan-pelatihan yang khusus untuk apa kesukaannya nih masing-masing.
0: Iya, begitu.
1: Iya. Kalau untuk Niko ya. Halo Niko.
0: Halo.
2: Selamat
0: pagi.
1: Selamat pagi juga Niko. Aduh, Niko senyumnya manis sekali. Kalau Niko sukanya apa? Suka apa, bidang apa, apa ini kalau di pekerjaan?
2: Dapat. Tora. Plata. Ad. Dapat. Plata. Tuda. Tebuah. Rama. Dapat.
0: Komputer.
2: Balata. Tato.
0: HP.
2: Apa? Ate baru.
0: Oke. Ya, ini lebih keren lagi nih.
1: Apa tuh Mbak? Apa
0: ya,
1: tuh
0: dia,
1: Mbak?
0: Keren dia lebih mana, ke Mbak? Ini skillnya kalau Rey tadi ke lebih ke ini ya, kelistrikan begitu ya. Nah, Rey ini mohon maaf, kalau Niko ini dia memiliki ketertarikan pada service-service barang digital nih.
1: Oh, berarti
0: kayak
1: handphone. Wow, keren tuh. Luar biasa.
0: Keren kan
1: Rey? Keren deh pokoknya. Dan itu pastinya harusnya di ini ya Mbak ya, ditampung ya, apa yang menjadi minat mungkin ya, minat dari teman-teman. Kalau yang hadir sekarang ini kebetulan pendengar adalah teman-teman yang punya hambatan pendengaran ya, jadi kami komunikasikan juga. Jadi kita komunikasinya melalui Mbak ini sebagai translator ya, karena kebetulan kalau saya tertarik ini Mbak, tadi sebelum kita ini kan kita sudah cerita bahwa sekarang istilah tunarungu itu sudah jarang dipakai.
0: Iya, betul.
1: Nah, sekarang istilahnya apa itu tadi? Hambatan pendengaran. Itu bagaimana itu? Kenapa bisa berubah akhirnya menjadi istilah itu, Mbak?
0: Iya. Oke. Ini menarik sekali dan ini memang harus dikasih tahu ke seluruh masyarakat gitu. Jangan sampai masyarakat menggunakan istilah awam yang itu konotasinya lebih ke negatif ya gitu. Jadi tuna itu kan artinya kurang. Tuna kurang, berarti kita fokusnya ke kekurangan dia, gitu kan? Nah, beda sama hambatan. Kalau hambatan tuh memang dia terhambat, tapi kita berupaya bagaimana hambatan itu tidak menjadi kekurangan dia terus, gitu. Jadi memang perbaikan istilah itu juga akhirnya harus dilakukan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat, gitu. Sehingga sebenarnya orang itu kan, semua orang berpotensi mengalami hambatan ya. Tapi pas kebetulan anak berkebutuhan khusus ini dia mengalami hambatan pendengaran yang sejak lahir begitu.
1: Oke, berarti dari lahir sudah ada hambatan pendengaran.
0: Iya.
1: Oke. Begitu. Tapi di yayasan Mbak sendiri ini teman-teman ini nggak sempat diterapi atau di stimulasi untuk hambatannya itu ada nggak, Mbak?
0: Oke, jadi untuk kami ya, untuk anak-anak yang dilayani di stimulasi tumbuh kembang anak ini memang anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan gitu ya. Tetapi untuk anak tunarungu dan juga tunanetra, mereka kan memiliki IQ yang normal sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi mereka kalau untuk terapi mungkin lebih ke kemandirian pada saat itu gitu. Tetapi kalau untuk di luar daripada itu, yang jumlahnya juga banyak ya di Nabire gitu ya, di luar daripada hambatan sensoris. Kalau tunanetra dan tunarungu itu kita sebutnya hambatan sensoris, karena
1: hambatan sensoris,
0: penglihatan dan pendengaran. Nah, tapi anak-anak yang kami stimulasi di sana rata-rata anak-anak yang secara keseluruhan mengalami hambatan perkembangannya, baik dari perkembangan intelektual, perkembangan motorik, kemudian autism gitu, keterlambatan perkembangan emosional dan sosialnya itu kayak gitu, itu yang perlu penanganan terapi gitu sebenarnya. Kalau anak-anak seperti ini sebenarnya ya seperti kita pada umumnya normal,
1: iya, sama saja
0: gitu.
1: Mungkin
0: iya.
1: Di komunikasinya mungkin dengan cara yang berbeda dengan apa tadi Mbak ya?
0: Bahasa isyarat
1: betul. Ada dua tadi Mbak juga
0: jelaskan. Ada dua. Sebenarnya ada tiga sih.
1: Ada tiga.
0: Jadi ada bahasa ibu. Kalau kita
1: bahasa
0: kan bahasa ibu.
1: Bahasa ibu
0: tuh biasa mereka lakukan komunikasi. Bahkan kita nggak tahu mereka ngomong apa gitu kan.
1: Oh,
0: tapi mereka langsung saling nyambung gitu. Yang kedua adalah CB. Ini yang CB ini sistem isyarat bahasa Indonesia. Yang tadi misalnya A, B, C itu itu CB. Ada lagi yang Bisindo. Bisindo tuh sistem isyarat yang formal juga, tetapi lebih kalau lebih formalnya CB, karena CB itu dia ada kamusnya. Kalau di Indonesia itu lebih inilah dia apa ya, formal tadi.
1: Berarti itu kalau CB itu biasanya bisa dipakai di seluruh
0: Indonesia
1: saja. Oke, gitu. Berarti sudah ada pakemnya.
0: Yeah.
1: Kalau A begini, kalau B begini, gitu ya.
0: Kayak gitu.
1: Oke, menarik sekali ya Mbak ya. Yeah. Dan pendengar kami masih mengundang Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami di 081354-9419 ya, ingin bertanya mungkin mengenai yayasannya Mbak Heni ya, yang kali ini Mentari Hati, yang sangat concern kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Baik Mbak, kalau menurut Mbak sendiri nih, apakah teman-teman atau anak-anak berkebutuhan khusus di Nabire ini sudah mendapatkan ruang gitu, baik untuk mengasah skillnya, untuk keterampilannya, ataupun untuk bersosialisasi gitu?
0: Oke. Jangankan untuk anak berkebutuhan khusus ya, sepertinya ruang khusus untuk anak itu masih kurang ya di Kabupaten Nabire, terutama ini menjadi PR juga untuk Provinsi Papua Tengah gitu ya. Dimana di situ tuh saya memiliki ekspektasi gitu Mbak ya.
1: Ekspektasinya apa tuh Mbak?
0: Gitu
1: coba
0: ya,
1: diceritakan Mbak.
0: Memiliki Papua Tengah atau Nabire itu memiliki sebuah taman gitu ya, taman edukasi lah gitu ya, yang bisa mengakomodir kegiatan bermain anak, kemudian belajar anak, dan juga mengasah skill-skill sampingan lah daripada anak untuk menyalurkan hobi seperti itu. Dan ini bagus sekali untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu loh. Apalagi anak-anak berkebutuhan khusus itu kan membutuhkan banyak stimulasi. Stimulasi yang terarah, dan dengan adanya taman yang saya impikan itu gitu ya.
1: Iya.
0: Itu akan menjadi salah satu stimulan untuk anak sehingga mereka nanti bisa berkembang dan mendapatkan banyak persepsi atau banyak pengetahuan baru begitu.
1: Luar biasa. Iya. Mudah-mudahan ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Saya juga punya harapan yang sama. Tentunya buat teman-teman nanti mendapat ruang lah di Papua Tengah mungkin secara umum ya Mbak ya, karena pastinya lebih banyak adik-adik atau teman-teman di sana yang membutuhkan orang-orang seperti Mbak Heni ini yang sangat concern kepada mereka. Kita kembali masalah pelatihan tadi Mbak yang akan dilaksanakan ini ya, yang rencananya mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan. Mbak, ini nanti bagaimana ya caranya yayasan sendiri untuk menemukan kira-kira ini potensinya ke sini, begini, proses apa yang harus dilakukan begitu?
0: Oke. Jadi proses pertama pendaftaran ya, pendaftaran yeah. Kemudian kami juga membagikan form gitu, dan orang tuanya yang ngisi form biasanya, karena orang tuanya paling paham sih karakteristiknya seperti apa, terus hobinya apa dan sebagainya, itu kami isikan. Kemudian dari itu nanti akan kami panggil, jadi akan kami panggil untuk kita asesmen. Dari asesmen itu akan kita kategorikan gitu, keterampilan apa yang dibutuhkan, kemampuannya sudah sejauh apa gitu. Jadi pelatihannya itu nanti adalah berdasarkan minat mereka, kemudian kemampuan mereka seberapa. Nah itu yang akan ditingkatkan menjadi lebih lah. Maksudnya artinya di sini supaya pasar itu bisa menerima mereka. Kan yeah. tujuan kita juga itu. Supaya pasar bisa menerima mereka sehingga mereka memiliki penghasilan atau pekerjaan yang bisa menghasilkan untuk hidup mereka ya, gitu.
1: Biar mereka juga mandiri secara finansial ya, seperti ya, itu ya Mbak ya. Oke ya. Dan untuk ini Mbak, peluangnya sendiri kalau Mbak lihat ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana peluang mereka untuk mengembangkan keterampilan mereka kalau untuk menjadi kegiatan yang produktif itu di masa depan, kira-kira peluangnya besarkah untuk okay. mereka-mereka ini, teman-teman ini begitu?
0: Oke, kalau kita berbicara peluang, berarti kita harus tahu dulu bakat, minat mereka dan kemampuan mereka, iya. ya kan? Nah, kita tadi sudah mendengarkan bahwa Ray sukanya ini ternyata mereka punya minat gitu.
1: Punya minat.
0: Ketika minat itu diasah, pasti akan berkembang. Nah, kemudian bagaimana sih respon masyarakat? Tentunya dari masyarakat kita juga harus menyadarkan mereka, itu yang pertama. Kemudian harus bekerja sama juga dengan dinas terkait gitu, terkait dengan permasalahan program ini gitu. Nah, ini akhirnya nanti peluang akan berjalan sama-sama gitu.
1: Iya, akan terbuka lah
0: akan terbuka ya, kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi dan juga UMKM. Jadi kita harus juga berencana, saya juga berencana gitu, kami berencana untuk merangkul juga UMKM. Mungkin ini butuh ini ya, butuh peraturan kali ya di daerah ya, sehingga anak berkebutuhan khusus itu berapa persen dari tenaga kerjanya itu harus menerima anak berkebutuhan khusus gitu.
1: Iya, kalau di pemerintahan sendiri setahu saya memang ada sih Mbak ya. Kita kalau daftar CPNS itu ada formasi untuk anak berkebutuhan khusus. Memang sudah disediakan sekian persen. Ya, dan itu tentunya sangat membantu ya Mbak ya. Sudah diberikan ruang, sudah diberikan peluang besar gitu. Untuk sama-sama kita berkompetisi dalam dunia kerja seperti itu. Untuk Nick dan Ray, sehari-hari ini kegiatannya apa kalau sekarang? Sehari-hari kamu ngapain?
3: Ya.
0: Kalau kamu kerja di mana?
2: Nate. Nate, itat tora. Terape. Terape tora. Tate, tape, te, plata, sejalan.
0: Lulus baru di SLP.
2: Telepe.
0: Oke.
2: Sudah pulang rumah.
0: Pulang rumah.
1: Pulang ke rumah.
0: Iya.
2: Tepatnya. Tetap. Tepat belum.
0: Belum.
2: Tepatnya. Area apa? Bar. Topa. Belum. Tate.
1: Oke. Iya Mbak. Bagaimana tuh katanya?
0: Jadi kalau Ray ini kerjanya serabutan ya gitu. Saat ini belum ada yang concern apa yang mau di
1: tekuni
0: gitu. Jadi kalau ada orang mau suruh ini ikut gitu. Nah, sedangkan untuk si Nico ini kebetulan dari pihak SLB itu diperdayakan untuk bantu di SLB gitu sebagai tenaga pembantu di sana, maksudnya bantu kegiatan apa yang dibutuhkan gitu. Kayak mungkin satpam ya gitu. Gitu. Itu jadi saat ini mereka lagi dengan kegiatannya masing-masing.
1: Iya, lagi sibuk. Lagi sibuk dengan kegiatan masing-masing, toh. Iya, keren. Luar biasa. Tetap percaya diri itu yang saya luar biasa, yang maksud saya amazing dengan teman-teman semua. saat mungkin teman-teman yang lain itu diberikan kelebihan hal-hal yang mungkin tidak dipunya oleh teman-teman yang mempunyai hambatan pendengaran, tapi mereka malas bekerja. Tapi sedangkan teman-teman ini yang mempunyai hambatan pendengaran tapi tetap semangat untuk bekerja itu luar biasa.
3: Terima kasih karena dia terima.
1: Iya, sama-sama. Kalau sama-sama gimana, Mbak?
3: Sama-sama.
1: Oh, sama-sama.
3: Terima kasih begini,
1: sama-sama. Terima kasih begini, sama-sama. Saya harus banyak belajar ini dari Mbak Heni. Baik, pendengar, kami juga masih mengundang Anda ya yang ingin bergabung bersama kami di pagi menjelang siang hari ini, yang ingin bertanya-tanya mengenai anak berkebutuhan khusus ya di Nabire, mungkin lebih khususnya. Boleh melalui 081354944419. Baik, kita break dulu sebentar ya, sambil minum mungkin. Dan pendengar, setelah pesan-pesan berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami.
4: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
5: Mas, Esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
4: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
5: Kok nggak bisa?
4: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
5: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
4: Kenapa gitu, Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
6: Halo, Mi.
7: Apa ini?
6: Untuk kamu.
7: Hah? Uang?
6: Katanya sepatumu jebol.
7: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
6: Ya udah, pakai uang itu aja.
7: Hah? Yang benar.
6: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
7: Iya, tapi...
6: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
7: Beneran nih, makasih teman.
8: Hore, juara.
9: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
10: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
11: Marta, selamat pagi.
10: Pagi, Alex.
11: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
10: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
11: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
10: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
11: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
10: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
12: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Baik, mendengar, kembali bersama kami di Gerakan Membangun Papua ya, di pagi menjelang siang hari ini masih bersama narasumber kami, ada Mbak Heni, Ketua Yayasan Mentari Hati, lalu bersama juga teman-teman dengan hambatan pendengaran ada Nico dan Ray. Dan juga sebelumnya kami juga mau menyapa untuk yang sedang mendengarkan ya melalui RRI Pro 1 Jayapura, Biak, Wamena, Serui, Merauke, dan Bovendigul. Baik, kita lanjutkan ya obrolan kita ini, Mbak Heni dan Re juga Nick ya. Untuk teman-teman berkebutuhan khusus sendiri, menurut Mbak ini dukungan apa yang perlu kita berikan, Mbak?
0: Oke, untuk tadi ya kita sudah membahas terkait dengan minat mereka begitu. Mm-hmm. Tentunya dukungannya adalah terkait dengan bagaimana kita mengembangkan minat mereka dan kemampuan mereka sehingga dari kemampuan tersebut bisa menghasilkan penghasilan sendiri gitu. Nah, perjalanan dari satu titik ini sampai dia nanti dapat kerja, syukur-syukur dia bisa memiliki usaha sendiri gitu ya. Kemudian atau dari pihak UMKM bisa menerima mereka, misalnya nanti skill apa yang dibutuhkan UMKM tersebut gitu. Itu dukungannya yang paling penting ya, dukungan secara real begitu ya,
1: real
0: ya gitu ya. Karena bagaimanapun program ini tidak bisa dilakukan oleh yayasan sendiri, itu yang pertama. Kami membutuhkan banyak pihak terkait untuk bagaimana program ini bisa berjalan dan sukses untuk mengantarkan anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Dalam yang paling urgent ya, yang paling urgent adalah tentunya ini nanti butuh tempat ya kan,
1: tempat
0: untuk pelatihan, kemudian peralatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu, dan juga tenaga ahli. Tenaga ahli yang bisa proper, yang bisa concern di fokus di apa bidang-bidang yang ingin kita kembangkan ke mereka, gitu. Itu yang perlu sekali nih. Gitu.
1: Kalau dari pemerintah daerah sendiri atau ya, mungkin dari UMKM itu nanti mungkin akan bekerja sama, Mbak ya. Setelah adanya pelatihan ini kan pastinya nanti akan diarahkan begitu dari pelatihannya, lalu mereka belajar, sudah punya skill, mungkin dari yayasan sendiri yang akan memberikan apa namanya ya, lowongan kerjanya itu nanti apa, bagaimana sistemnya Mbak, rencananya?
0: Oke, jadi kami sebagai mediator gitu, yayasan sebagai mediator untuk yang pertama bagaimana anak ini bisa mendapatkan pelatihan yang bagus dan mendapat akhirnya mempunyai skill yang layak gitu yang bisa diterima oleh UMKM, dan kemudian kami juga menghimpun seluruh UMKM yang membutuhkan tenaga apa yang dibutuhkan mereka gitu, sehingga bisa kami dongkrak dari sisi kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa terlibat di UMKM tersebut gitu. Tentunya ini makanya saya bilang ini nggak bisa berjalan sendiri, ini harus kita bekerja sama-sama gitu, karena pada dasarnya masyarakat inklusi atau yang disebut dengan inklusi itu tuh seluruh aspek harus terlibat di dalam penanganan anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Makanya disebut inklusi.
1: Iya, jadi, dan semuanya memang harus bersinergi, Mbak ya.
0: Iya, betul.
1: Semua lini gitu harus kita sekerja sama bagaimana biar teman-teman yang berkebutuhan khusus ini juga mendapat peluang kerja yang sama banyaknya dengan teman-teman yang lain mungkin.
0: Betul.
1: Gitu. Betul. Topik kita ini kan merancang masa depan anak-anak berkebutuhan khusus gitu, Mbak ya. Kalau menurut Mbak sendiri sebagai ketua yayasan yang concern di bidang anak-anak berkebutuhan khusus ini, merancang masa depan, apa yang harus kita mulai nih, persiapkan sejak sekarang, apalagi untuk orang tua, itu apa kira-kira yang perlu kita tanamkan ke anak-anak kita bahwa mereka berkebutuhan khusus itu bukan menjadi hambatan untuk terus berprestasi, kira-kira apa gitu yang bisa Mbak sampaikan.
0: Oke, merancang
1: Masa depan
0: masa depan itu kan berarti panjang ya,
1: panjang.
0: Jadi setelah orang tua sudah tidak ada, berarti itu menjadi masa depan anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Timeline-nya sudah berbeda lagi gitu kan ya. Berarti apa yang harus disiapkan ya, sedini mungkin itu. Sedini mungkin kalau kita sudah memahami anak ini ada sesuatu hal perkembangan yang tertunda, maka kita harus nyari cepat-cepat pihak-pihak yang bisa membantu gitu tentunya. Kemudian ketika anak ini mendapatkan intervensi, berarti orang tua juga harus terlibat di dalamnya untuk mensukseskan program intervensi tersebut. Jadi lagi-lagi memang orang tua harus benar-benar terlibat. Kemudian setelah anak ini dinyatakan lulus seperti Ray dan Nico begitu, masa depan apa yang bisa dikasih ke mereka gitu ya, kita harus menggali kemampuan mereka tadi. Jadi sebenarnya dari kecil itu sudah harus terlihat ya kemampuannya di bidang mana, itu orang tua kan pasti harus bisa memahami di situ. Ketika mungkin ketika layanan-layanan ini sudah muncul gitu, orang tua nggak akan bingung lagi gitu. Oh, wah, anak saya ini ternyata hobinya di misalnya di Boga, berarti lembaga yang menyediakan pelatihan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, khusus Boga, nah, itu orang tua sudah langsung bisa berkoordinasi di situ gitu. Jadi harapan saya sih, mudah-mudahan dengan langkah kecil saya ini gitu ya, langkah kecil yayasan kami gitu ya, untuk mendongkrak ini, kan saya masih mendongkrak pintu ya.
1: Iya, betul.
0: Pintu
1: bukan didongkrak lagi, didobrak aja.
0: Iya, didobrak gitu. Karena kita selama dobrak, ini kayak anak berkebutuhan khusus masih memiliki pekerjaan-pekerjaan yang belum eksis begitu. Betul. Jadi kita harus dongkrak batasan itu gitu. Dengan didongkraknya batasan itu, saya yakin bahwa nanti akan bermunculan mungkin tempat-tempat pelatihan yang bisa fokus memberikan pelatihan yang dibutuhkan di lapangan, baik itu nggak harus anak berkebutuhan khusus lah, untuk masyarakat pada umumnya, dan mungkin anak berkebutuhan khusus bisa masuk di dalamnya gitu.
1: Iya, betul. Ya. Baik, terima kasih Mbak Heni dan Niko Rey. Terima kasih ya. Bagaimana tadi Mbak? Terima kasih.
2: Terima kasih
1: banyak sudah hadir hari ini. Sukses selalu untuk teman-teman. Sukses.
2: Oh,
1: kalau sukses begini, sukses pokoknya. Semoga juga nanti pelatihannya ini berjalan dengan baik ya Mbak ya. Dan mungkin ada closing statement dari Mbak, harapankah atau pesan untuk masyarakat di luar sana yang juga mendengarkan kita ini, dari seluruh Papua mendengarkan kita. Apa harapannya ini untuk baik teman-teman?
0: Ya, baik, ini sebagai closing statement gitu ya. Bahwa lagi-lagi anak berkebutuhan khusus diciptakan Tuhan itu bukan tanpa sebab.
1: Betul.
0: Dia adalah bagian dari dunia kita. Dia bagian dari lingkungan inklusi kita. Dia berbeda tetapi bukan berarti dia enggak mampu. Makanya dibutuhkan lingkungan yang inklusif yang bisa mendukung mereka sehingga mereka bisa mandiri di masa depannya.
1: Keren, luar biasa. Mudah-mudahan ya Mbak, cita-cita besar ini bisa ya pelan-pelan kita capai. Dan tentunya betul tadi kata Mbak Heni juga, ini bukan hanya pekerjaan satu orang. Ini adalah pekerjaan kita bersama. Semuanya harus bersinergi untuk bagaimana khususnya teman-teman yang berkebutuhan khusus dengan segala hambatannya itu bisa kita dobrak pintunya ya, dan menjadi mandiri. Ya, baik secara finansial, sosial, dan segala macam. Dan pendengar, terima kasih sekali lagi untuk Nick. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Nanti ajarin saya. Tadi apa Mbak? CB nanti kita belajar. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti kami di Gerakan Membangun Papua hari ini. Sehat selalu untuk Anda, selamat menjalankan aktivitas Anda, dan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Heni atas kehadirannya di sini. Atau untuk Nick, terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
1: Untuk Rey juga ya, terima kasih. Untuk kehadirannya di sini, kita berbagi cerita tentunya. Dan pendengar, tetap kami akan lanjutkan dengan program-program berikutnya ya. Selamat pagi untuk Anda, dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
8: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, kembali bersama program Satu Serui. Selepas kita ikuti gerakan membangun Papua, siaran berjaringan bersama Koruel Nusantara Satu Papua. Ya, pendengar, ada kembali bersama program Satu RRI Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Ya, dan 57 menit sudah ya, beranjak dari pukul 10 waktu Indonesia Timur, masih terus menemani aktivitas Anda. Ya, pendengar, kami hadirkan kembali deretan hiburan ya, menemani suasana siang Anda, edisi hari ini, Kamis 17 September 2026.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
2: Mending ning kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah

0: kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini, Pilat 6.4 FM Serui siang ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini 96.4 FM Serui siang ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini. Pilat 6.4 FM Serui siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini, 96.4 FM Serui siang ini, plus 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: Masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini 96.4 FM Serui siang ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini 96.4 FM Serui siang ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini. 96.4 FM Serui siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini. Pilihan 6.4 FM Serui siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Luca Bacchio, lots of white shirts forward. Luca Bacchio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luke Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luke Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Hiorgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
4: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh Joao Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max vs 100 di Silverstone, Inggris tadi malam.

0: Balap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qodiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam dua babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung menundukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan.

Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berduel di lapangan. Dan hari ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kalau sebenarnya menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan
3: strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang. Dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim. Pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia, Hengki Silatang, yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia, Budi Sulistiono, yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat tinggal disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
2: setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indian Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad Van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 siang hingga sore nanti, kami juga telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya, puluhan gempa bumi terjadi di Bandung sejak kemarin. Kemudian, topik lain adalah ambang batas parlemen rancangan undang-undang pemilu menguat di 5%. Dan topik ketiga yang juga akan menjadi sajian kami, dialog Salam Pancasila bersama dengan BPIP Pancasila dalam denyut kehidupan Banyumas. Dan topik berikutnya, dialog sudut parlemen, El Nino Godzilla dan Karhutla, ancaman harga pangan hingga krisis pangan. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi, ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa, ataupun informasi harga bahan pokok ke WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda menyimak informasi-informasi dari reporter kami, informasi menarik yang menceritakan potensi di sebuah daerah, baik itu potensi dari sisi trans ataupun ekonomi dan juga hal lainnya yang tentunya dapat menggerakkan ekonomi di wilayah tersebut yang kami hadirkan dalam video potensi daerah. Informasi pertama mengenai lapas kelas 2B Nunukan mengembangkan pertanian dan perkebunan melalui agrowisata sarana asimilasi dan edukasi atau SAE Lanuka. Tiara Alia dari Nunukan melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di SAE Lanuka. Dan dalam potensi daerah kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat perkebunan di SAE Lanuka. Seperti apa lengkapnya? Yuk ikuti saya.
7: Berada di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar atau 3T, tak menyurutkan semangat untuk menggali potensi lokal di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Lapas kelas 2B Nunukan merangkul para warga binaan untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan. Pengembangan ini dipusatkan di sarana asimilasi dan edukasi atau SAE Lanuka. Kepala Lapas Kelas 2B Nunukan Puang Dirham menjelaskan, tempat pembinaan ini kini menjelma menjadi salah satu destinasi agrowisata favorit masyarakat Nunukan.
8: Untuk budidaya ikan atau perikanan, peternakan, perkebunan sebenarnya sudah berjalan lama. Secara kesinambungan, pertukaran pimpinan, tentunya program pembinaan sarana asimilasi dan edukasi itu berkelanjutan kurang lebih sudah 10 tahun. Akan tetapi pengembangannya kan kita tidak stagnan, dan kita melakukan pengembangan termasuk pariwisata, UMKM, mengikuti perkembangan zaman untuk menggali atau mengembangkan potensi daerah kearifan lokal.
7: Saya Landuka berdiri di atas lahan seluas 16,6 hektar. Khusus area perkebunan, beragam sayuran pun dibudidayakan, mulai dari kangkung, jagung, hingga sawi. Tak hanya itu, terdapat pula budidaya ikan, peternakan sapi dan ayam, hingga berbagai wahana edukasi lainnya. Hasil pertanian dan perkebunan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan, sekaligus menjadi bekal keterampilan saat mereka bebas nanti. Proses pelatihan pun menerapkan sistem training of trainer dengan menghadirkan instruktur ahli. Nantinya, warga binaan yang mendekati masa bebas akan menularkan ilmunya kepada warga binaan baru.
8: Jumlah saat ini narapidana 1.139. Tapi untuk yang bekerja ini sekitar 100 orang. Ada 3 tahapan, setengah masa pidana kita pekerjakan di dalam. Selanjutnya area perkantoran atau beranggang. Selanjutnya yang sudah menjelang bebas, sudah mendekati 2/3, berada di area saya Lanuka. Itu terhitung mungkin sekitar sebulan atau dua bulan lagi dia menjelang bebas.
6: Demikian potensi daerah kali ini, saya Tiara Alia pamit, sampai jumpa.
5: Kini kami akan ajak Anda ke Pontianak untuk mengenal UMKM kuliner di Pontianak, Kalimantan Barat. Menangkap peluang meningkatnya permintaan konsumen menjelang festival kue bulan. Salah satunya adalah Anas Choice yang menyediakan kue bulan dalam 6 varian rasa untuk dinikmati bersama keluarga maupun dijadikan bingkisan. Dan berikut William Van Heeren melaporkan dalam video Potensi Daerah.
9: Dengan dan pemirsa, salah satu kue khas masyarakat Tionghoa yaitu kue bulan yang merupakan kue yang selalu diproduksi setiap menjelang festival Mooncake, dan pastinya kue ini merupakan satu tradisi turun-temurun masyarakat Tionghoa yang selalu dilestarikan. Maka dari itu, ikuti saya untuk membedah salah satu tempat produksi kue bulan di Pontianak kali ini. Mari ikuti saya. Menjelang festival kue bulan UMKM kuliner di Pontianak, Kalimantan Barat menangkap peluang meningkatnya permintaan konsumen. Festival pertengahan musim gugur yang tahun ini jatuh pada 25 September identik dengan momen berkumpul dan makan bersama keluarga. Satu di antara pelaku usaha yang memanfaatkan momentum ini adalah Anas Choice Pontianak. Owner Anas Choice Pontianak, Anastasia Huingi, mengatakan usaha yang telah berjalan sekitar 6 tahun ini menyediakan kue bulan dalam 6 varian rasa, mulai dari original, taro, salted egg, durian, nanas, hingga keju.
10: Untuk tahun ini sih biasa saja lah, seperti tahun-tahun lalu ada sedikit juga peningkatannya, karena mungkin makin dikenal luas ya. Kami banyak dapat pesanan dari Jakarta, Tangerang, Sambas, Singkawang, Ketapang. Memang sudah mulai dikenal sih kita.
9: Salah seorang pelanggan yang juga pengusaha, Mercida, mengaku sudah berlangganan selama 3 hingga 4 tahun karena produk Anastasia dinilai memiliki cita rasa yang berbeda, enak dan praktis. Tak hanya untuk konsumsi keluarga, produk tersebut juga dibeli untuk karyawan dan kerabat, bahkan dikirim hingga Jakarta, Singkawang, dan Ketapang. Menurutnya, tingginya permintaan dari pelanggan menjadi dorongan bagi Anastasia untuk terus menjaga kualitas dan mengembangkan usahanya agar semakin dikenal di berbagai daerah.
1: Atau semuanya?
11: Keluarga, untuk karyawan, untuk saudara-saudara, biasa dikirim ke Jakarta, ke Singkawang. Mereka juga bilang, enak, makanya mereka bilang, kok belum dikirim? Sukses terus ya untuk anak.
9: Momentum Festival Kue Bulan pun tidak hanya menjadi perayaan budaya, namun juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Ya, pendengar dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan owner dari Anas Choice, salah satu tempat produksi dari Kue Bulan, apalagi sekarang menjelang Festival Cake ya. Ya pastinya ini menjadi salah satu tradisi turun-temurun masyarakat Tionghoa dalam memperingati Festival Mooncake, yaitu dengan memproduksi kue bulan. Nah, lestarikan terus adat istiadat dan juga tradisi di Kalimantan Barat, Indonesia, yang terus kita selalu jaga dan pelihara. Dari Pontianak Kalimantan Barat, William Panheran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
13: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kilas Berita. Kilas Berita.
16: Nilai tukar rupiah terus merosot terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,28% atau 50 poin menjadi Rp17.746 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari MNC Sekuritas, Herditia Wicaksana menyebut, pelaku pasar masih menunggu kebijakan suku bunga Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur yang akan berlangsung pekan ini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
17: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
18: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang hari ini Kamis 17 September 2026 dan juga kami masih akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami dalam video potensi daerah. Kali ini kami akan mengajak Anda bersama reporter kami yang akan menyampaikan informasi mengenai destinasi wisata alam air terjun Toroan yang terletak di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, terus menjadi daya tarik utama bagi para pelancong maupun lokal dan luar daerah. Dari RRI Stasiun Produksi Sampang, reporter Alvin Nuari melaporkan.
2: Baik, untuk potensi daerah kali ini kita akan membahas soal wisata air terjun Toroan yang ada di Ketapang, Kabupaten Sampang. Berikut laporannya.
3: Keunikan aliran air terjun yang jatuh langsung ke bibir pantai menjadikan air terjun Toroan sebagai salah satu ikon pariwisata unggulan di Pulau Madura. Pemandangan tebing batuan alami yang dipadukan dengan hembusan angin laut memberikan sensasi liburan yang berbeda bagi para pengunjung. Salah satu wisatawan yang berkunjung, Diana, mengungkapkan kekaguman terhadap keindahan panorama alam di lokasi tersebut. Menurutnya, air terjun Toroan menawarkan suasana rileks yang sulit ditemukan di destinasi wisata lainnya. Di samping menikmati pesona keaslian lokasi tersebut, Diana juga menyampaikan harapannya agar para pengunjung serta masyarakat dapat bersinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar.
4: Ya, kalau menurut aku sih cukup di apa ya, kayak dijaga aja kayak gitu kelestariannya yang ada di sini. Cukup kita menjaga aja gitu, kayak alamnya kayak gini. Jangan sampai penebangan pohon itu terjadi gitu. Soalnya kan pohon-pohon di sini kan juga bisa membantu agar tidak terkikisnya ombak kayak gitulah ya.
3: Pemerintah daerah bersama pengelola setempat terus berupaya meningkatkan fasilitas pendukung dan keamanan bagi para wisatawan. Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran publik dalam menjaga alam, wisata air terjun Toroan dapat terus menjadi destinasi favorit yang berkelanjutan di Kabupaten Sampang.
2: Itu dia liputan kami soal potensi daerah yang mengangkat wisata air terjun Toroan yang ada di wilayah Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvin Nuari undur diri. Sampai jumpa.
0: Indonesia menyapa siang.

0: Pesan hijau dari Gunung Andong menjadi salah satu bentuk kampanye ramah lingkungan di Yogyakarta agar masyarakat mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Dari RRI Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan dalam video potensi daerah siang ini.
1: Pendengar dan pemirsa, maraknya penggunaan plastik sekali pakai memicu lahirnya berbagai gerakan lingkungan. Di Yogyakarta, para pegiat lingkungan mengkampanyekan penggunaan daun andong sebagai pembungkus makanan alami.
2: Kampanye ramah lingkungan bertajuk Pesan Hijau dari Gunung Andong menjadi salah satu kegiatan sosialisasi lingkungan di kawasan Benteng Frederberg, Yogyakarta. Kegiatan ini digelar untuk menggugah kesadaran masyarakat agar mengurangi sampah plastik sekali pakai. Dalam aksi ini, pegiat lingkungan Jogja Adventure Kids Zaini Mansyur membagikan bibit tanaman andong secara gratis kepada pengunjung. Bibit tersebut dibudidayakan di pekarangan rumahnya di kawasan Suryawijayan, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Jika sudah dipanen, daun andong bisa digunakan sebagai pembungkus makanan alami.
3: Kenapa dikenalkan untuk masyarakat? Masyarakat kita sudah ada ketergantungan dengan plastik, ada alternatif lain yang sebenarnya sudah diberikan pengetahuan oleh leluhur kita, yaitu daun pisang, daun andong, dan dedaunan yang lain. Salah satu karakter daun andong itu mirip dengan daun pisang. Meskipun daunnya lebih tidak lebar, ya. Kalau pisang kan lebar sekali, cuman kalau di kota, kami mengharapkan masyarakat bisa mulai menanam andong sebagai pagar hijau, itu bisa dipanen daunnya.
2: Selain mudah dirawat, tanaman andong cocok ditanam di pekarangan maupun di dalam pot. Daun ini bisa dipanen sewaktu-waktu untuk kebutuhan dapur.
3: Perawatannya mudah, Mas, tinggal layaknya seperti tanaman yang lain. Perkembangbiakannya melalui stek, Mas. Pencelas tanam gitu.
2: Salah satu pengunjung, Tri Marianti, warga Kabupaten Sleman, mendapat bibit tanaman andong secara gratis.
4: Karena ini kan organik juga, jadi sangat ramah lingkungan juga. Dan keren banget, menurut saya harus digaungkan ya, karena semakin kita aware, itu kan semakin banyak orang yang menanam andong dan tanaman-tanaman lain yang bisa kita gunakan untuk menggantikan plastik.
2: Menjaga bumi bisa dilakukan dengan langkah sederhana. Dari selembar daun andong, sebuah kesadaran dari niat baik selalu punya tempat untuk menyelamatkan masa depan.
1: Baik pemirsa dan pendengar, itu tadi sekilas gambaran tentang penggunaan daun andong sebagai pembungkus makanan alami. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian tadi kami telah hadirkan video potensi daerah untuk siang hari ini, dan kembali esok Anda dapat ikuti informasi menarik lainnya dari berbagai daerah di tanah air. Peringkat Pro 3 BMKG mengingatkan masyarakat terhadap potensi perubahan cuaca di sejumlah kota besar Indonesia pada hari ini, 17 September 2026. Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG Dia Ayu menjelaskan kondisi atmosfer Indonesia saat ini dipengaruhi sejumlah daerah konvergensi yang terbentuk di beberapa wilayah perairan. Kondisi tersebut dapat mendukung pertumbuhan awan hujan di sepanjang wilayah yang dilalui daerah konvergensi maupun konfluensi. Kami kutip dari rri.co.id, sejumlah daerah menjadi lokasi terbentuknya konvergensi, antara lain Laut Jawa, bagian barat Laut Flores, selatan Selat Makassar, kemudian Laut Banda, Laut Timur, Laut Arafuru, Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Fenomena atmosfer tersebut dijelaskan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan peluang terbentuknya awan konvektif dan hujan. Dari sejumlah kota besar yang dipantau BMKG, Padang menjadi wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang masih akan kami hadirkan, tentu dengan informasi lain yang akan kami hadirkan pada kesempatan siang hari ini.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, saudara pendengar di mana saja berada, Anda kembali bersama program Satu Serui. Selepas kita ikuti, kita simak bersama warta berita Sentral Pro 3 RRI di Dinamika Olahraga. Next, dilanjutkan dengan upgrade informasi UMKM dan juga potensi daerah dari berbagai daerah di Nusantara. Ya, pukul 13.59 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, menemani aktivitas siang Anda. Kembali kami hadirkan deretan hiburan, juga upgrade informasi yang bakal terus hadir sejam ke depan menemani suasana aktivitas Anda ya, di suasana kebersamaan kita di siang hari ini. Dan untuk Anda yang masih terus stay on di Radio Monitor, masih terus pantau kami melalui streaming, kami ucapkan selamat siang untuk Anda. Bahkan Anda yang masih menetapkan jalur frekuensi di 96.4 FM Serui siang hari ini, kami juga menyapa Anda semua dalam segala aktivitas. Dan kami ingatkan ya, bagi Anda pendengar, warga masyarakat Kota Serui yang saat ini tengah menjalani segala rutinitas di luar rumah ataupun di mana saja berada, sesuai edaran atau himbauan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk cuaca atau kondisi Kota Serui yang saat ini tengah digeluti kabut asap, untuk tetap mengantisipasi segala hal yang mungkin harus kita antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti sakit, demam dan lain sebagainya. Anda diangsurkan untuk menggunakan masker saat Anda berada dan beraktivitas di luar rumah tentunya, ataupun menggunakan kacamata saat Anda berkendara, dan yang pastinya mengenakan keamanan saat Anda berada di luar rumah untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan karena cuaca Kota Serui kita tengah digeluti kabut asap ya. Ya, dan itu sebagai himbauan dari Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Yapen bagi seluruh warga masyarakat Kota Serui. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin hendak beranjak atau berlayar keluar dari daerah Serui atau tengah berlaut, kami juga menghimbau untuk tetap berwaspada karena laut saat ini tengah bergelora. Jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan juga. Apalagi Anda yang hendak menggunakan transportasi laut, bepergian ke suatu tempat, menyeberang dari satu tempat ke tempat lain, untuk tetap berhati-hati di perjalanan Anda. Oke pendengar, setiap program Satu RRI Serui, untuk menemani suasana kebersamaan kita di siang hari ini, kami hadirkan deretan hiburan juga upgrade informasi bersama Pro Satu Serui, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda, tetapkan kebersamaan Anda terus di 96.4 FM Serui siang ini.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini, 96.4 FM Serui siang ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini, 96.4 FM Serui siang ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini 96.4 FM Serui siang ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kan? Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini. 96.4 FM Serui siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini, 96.4 FM Serui siang ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar masih bersama program 1 RRSRUI disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Kami hadirkan dulu satu informasi siang ini, press release dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 Stefanus Rombewas Srui. Dan press release hari ini sebagai himbauan untuk waspada akan cuaca ekstrim di Kabupaten Kepulauan Yapen dan tertanggal 17 hingga 23 September 2026. Ya, pendengar, berdasarkan pemantauan saat ini, sekitar 81% zona musim atau ZOM di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Dan sementara musim kemarau mengindikasikan kondisi atmosfer yang relatif kering. Nah, pendengar, atmosfer yang relatif kering tersebut didukung oleh pengaruh El Nino yang masih berada pada kategori sangat kuat dengan indeks Nino 3,4 sebesar kurang lebih 2,51. Nah, sementara kombinasi minimnya curah hujan dan kondisi atmosfer kering akibat musim kemarau yang diperkuat dengan El Nino memicu sejumlah wilayah mengalami kekeringan serta meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang semakin meluas. Nah, pendengar, kondisi atmosfer ini yang kering ya dapat mendukung kebakaran bertahan lebih lama terutama pada lahan gambut. Karena api dapat menjelar ke lapisan bawah permukaan tanah sehingga lebih sulit dideteksi langsung dan dipadamkan. Sementara itu, pendengar, dampak lain yang perlu diwaspadai dari kondisi kering adalah muncul dan meluasnya kabut asap akibat karhutla. Pendengar, berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari 9 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi sebaran asap di sejumlah wilayah Papua termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan pendengar, kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena dapat mempengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, jarak pandang, serta aktivitas transportasi di wilayah terdampak. Selain itu, pendengar, meningkatkan risiko karhutla dan kabut asap. Nah, selain meningkatkan risiko karhutla dan kabut asap, kondisi kering juga dapat menyebabkan minimnya tutupan awan, sehingga radiasi matahari mencapai bumi secara maksimal. Hal ini berdampak pada naiknya suhu permukaan ya masyarakat Kota Srui. Sementara suhu udara yang tinggi dapat menurunkan kenyamanan juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Nah, pendengar dan masyarakat Kota Srui, meski kondisi kering masih mendominasi pada musim kemarau ini, namun hujan sedang hingga lebat masih tetap perlu diwaspadai juga. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas beberapa dinamika atmosfer seperti gelombang Rossby ekuatorial, gelombang Kelvin, serta terbentuknya daerah Zerline atau belokan angin, dan pertumbuhan angin khususnya di wilayah Kepulauan Yapen. Kondisi atmosfer yang cukup labil dan faktor konvektif lokal ini, terutama di wilayah Kepulauan Yapen yang dapat mendukung pertumbuhan awan hujan. Nah, dengan demikian, potensi hujan sedang hingga lebat secara lokal perlu tetap diwaspadai di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, pendengar dan masyarakat Kota Srui, kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga tanggal 23 September 2026. Seiring dengan masih aktifnya beberapa dinamika atmosfer dan daerah Zerline atau belokan angin, serta penguatan monsun Australia yang terjadi dalam beberapa hari terakhir yang mempengaruhi pola angin di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, sementara angin diperkirakan tetap bertiup ke arah timur laut dengan kecepatan 4 hingga 20 knot, sehingga tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Yapen diprediksi berada pada kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter dan berpotensi lebih tinggi terutama di wilayah perairan terbuka. Dan ini menjadi himbauan bagi warga masyarakat yang hendak bepergian dengan menggunakan transportasi laut untuk tetap berhati-hati. Sementara itu, masyarakat dihimbau juga untuk terus mengantisipasi dampak cuaca panas dan kondisi udara yang lebih kering seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Penggunaan tabir surya diperlukan guna mengurangi paparan langsung dari sinar matahari. Nah, seiring menguatnya kondisi kering, masyarakat dan pemerintah daerah dihimbau untuk menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat untuk tidak membakar sampah atau membuka lahan secara sembarangan, terutama di kawasan yang mudah terbakar seperti lahan gambut, semak belukar, dan hutan, serta segera melaporkan jika menemukan indikasi titik api. Meskipun demikian, meski musim kemarau masih dominan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi secara lokal. Sementara oleh karena itu, pendengar dan juga masyarakat dan para pemangku kepentingan perlu tetap mewaspadai potensi pohon atau dahan tumbang, baliho roboh, genangan air, dan sembaran petir, serta menghindari berteduh di bawah pohon, papan reklame, ataupun bangunan rapuh saat cuaca sedang buruk. Masyarakat diharapkan terus memantau informasi perakiran cuaca dan peringatan dini resmi melalui laman http://www.bmkg.go.id, aplikasi info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bahkan media sosial at info BMKG, serta melakukan langkah antisipasi untuk mengurangi risiko cuaca ekstrim, kekeringan, juga kebakaran hutan dan lahan. Demikian press release atau himbauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 Stefanus Rumbewa Serui untuk edisi hari ini 17 September 2026.
1: Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini, 96.4 FM Serui siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, dan dapat dengar setiap program A1 RRS RUI pukul 14.58 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita. Dan kita masih punya beberapa menit lagi jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur di ruang hiburan siang jelang sore. Dan kita jelang warta berita lintas terus sore produksi RRS RUI pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur.

Selamat sore Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Sore, edisi Kamis 17 September 2026. Saudara Pendengar, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Lintas Serui Sore, diantaranya Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Perhubungan Nasional Transportasi memiliki peran penting. Pendengar, Lapas Serui melaksanakan razia blok hundian WBP di sejumlah dan menemukan sejumlah barang terlarang di TKP.

Ya, dan saudara pendengar, dua berita yang akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore. Saya Hans Bansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Selamat sore pendengar, kita ke informasi berita pertama. Pendengar, Wakil Bupati Kepulauan Hiapen, Hari Perhubungan Nasional, transportasi memiliki peran penting. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
1: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP Kelas 2 Serui menggelar upacara gabungan dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2026 di Pelabuhan Domine Isaac Samuel Kenye, Kabupaten Kepulauan Hiapen pada Kamis 17 September 2026. Upacara tersebut diikuti insan perhubungan, jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta peserta dan undangan lainnya. Wakil Bupati Kepulauan Hiapen Roy Palunga bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanannya, ia menyampaikan pesan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam momentum peringatan Hari Perhubungan tahun 2026. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa transportasi memiliki peran penting dalam menghubungkan masyarakat wilayah pusat produksi dan pasar, termasuk masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
2: Hari Perhubungan Nasional tahun ini kita peringati dalam suasana yang penuh makna. Kita sepatutnya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sebanyak pekerjaan yang telah kita selesaikan. Tetapi pikiran dan hati kita juga diliputi keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi belakangan ini. Pada kesempatan ini, atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Perhubungan, saya kembali menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Peristiwa-peristiwa itu mengingatkan kita pada satu hal yang sangat mendasar.
1: Momentum Hari Perhubungan Nasional 2026 juga menjadi pengingat bagi seluruh insan perhubungan untuk terus mengutamakan keselamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Yaitu dalam transportasi, keselamatan tidak boleh menjadi rutinitas administratif terhadap sistem yang kita bangun dan kita awasi. Oleh sebab itu, keselamatan adalah tanggung jawab moral dan standar keselamatan yang hidup di lapangan. Penegasan ini menjadi semakin penting karena kita bekerja di tengah lingkungan yang kian kompleks.
1: Peringatan Hari Perhubungan diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, terjangkau, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, pendengar. Lapas Serui melaksanakan razia blok hundian WBP. Sejumlah barang terlarang ditemukan. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Laksanakan razia.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 B Serui melaksanakan razia dan penggeledahan blok hunian warga binaan pemasyarakatan WBP pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan personel TNI Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kepala Lapas Kelas 2 B Serui Suranta Sinuraya mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam rapat melalui Zoom pada Senin 14 September 2026, khususnya terkait pemberantasan peredaran alinar, heimpun, pungutan liar, dan narkoba di lingkungan lapas dan rumah tahanan negara.
3: Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Bapak Dirjen Pemasyarakatan pada hari Senin tanggal 14 September 2026 untuk melaksanakan razia hunian yang melibatkan TNI Polri.
1: Razia ini menyasar pada blok B, kamar 1 hingga kamar 9. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10 hingga 11.45 menit waktu Indonesia Timur dan melibatkan petugas lapas kelas 2B Serui bersama 5 personil TNI dan 5 personil Polri.
3: Target kita untuk melakukan penggeledahan ini adalah HP dan narkoba. karena menurut Bapak Dirjen Pemasyarakatan bahwa masalah besar yang ada di PAS dan rutan seluruh Indonesia adalah HP dan nomor. Dengan dilakukan penggeledahan ini, maka harapan kita paling tidak meminimalisir HP dan narkoba yang berada di lapas. Mungkin
1: seluruh barang hasil razia kemudian diamankan oleh tim penggeledahan untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Suranta menegaskan kegiatan penggeledahan merupakan bagian dari langkah deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan ketertiban di lingkungan lapas kelas 2B Serui. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Saudara pendengar, berita-berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Waropen harap Kampung Nelayan Merah Putih selesai tepat waktu. Dari Kota Sejuta Baka Waropen, laporan Tabina Rumpaidus.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen melaksanakan monitoring progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Distrik Kurifaisei dan Distrik Waropen Bawah, Rabu 16 September 2026. Ketua DPRK Waropen Yeneke Skadi Panesos berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
5: Jadi harapan kami terkait dengan pengerjaan ini bisa berjalan tepat waktu dan apa yang diharapkan itu bisa terjadi sesuai dengan rencana. Kampung Nelayan Merah Putih yang adalah program pusat ini akan menolong masyarakat, terutama kita Waropen yang sebagian besar masyarakat adalah nelayan, ini benar-benar merupakan berkat bagi mereka. Apalagi tidak hanya jembatannya, tapi juga segala fasilitas disiapkan. Dan ini memudahkan mereka untuk bagaimana mereka mengembangkan diri untuk perekonomian, menopang perekonomian di Waropen. Saya pikir ini satu langkah maju dari pemerintah hari ini.
4: Selain melihat langsung progres pembangunan, kunjungan Ketua DPRK Waropen juga mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat dan pemilik hak ulayat. Salah satunya Habel Paprindei yang dipercayakan pemerintah Kabupaten Waropen untuk turut mengawasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Ia mengatakan keterlibatan DPRK dalam melakukan pengawasan dapat membantu memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana.
6: Terima kasih karena ada perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan pembangunan kemudian ke depan kami berharap bahwa semua kampung lain bisa berjalan baik untuk menunjang masyarakat di kota. Sementara proses ini berjalan, kami juga sebagai hak ulayat tapi dipercayakan sebagai pengawasnya sehingga kami akan mengawasi supaya.
4: Habel mengatakan masyarakat berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas para nelayan dan membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pembangunan tersebut, masyarakat juga diharapkan dapat menjaga dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang nantinya tersedia secara baik dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina

0: Risiko terhadap siswa-siswi karena kabut asap ini sangat mengganggu kesehatan, karena kita tidak bisa ambil keputusan sendiri kalau dari atas tidak ada instruksi tersebut. Masih menunggu dari Dinas Pendidikan dan juga pemerintah daerah.
1: Aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri Anaturei hingga Kamis 17 September 2026 masih berlangsung seperti biasa di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. PLH Kepala SMP Negeri Anaturei, Isa Krawayai, mengatakan pihak sekolah belum menerima instruksi resmi dari Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah terkait penerapan pembelajaran dari rumah atau peliburan siswa. Namun, kondisi kabut asap yang semakin tebal mulai dirasakan mengganggu aktivitas siswa sekolah.
0: Oke, untuk sementara seperti yang kelihatan, sekolah memang aktif seperti biasa karena belum ada instruksi apapun untuk apakah sekolah seperti apa, cuma sementara masih berjalan seperti biasa. Setahu saya, belum ada informasi untuk belajar dari rumah atau libur, belum ada informasi ya.
1: Isak mengatakan pihak sekolah telah membahas langkah sementara untuk mengurangi resiko paparan kabut asap terhadap siswa. Sekolah mengarahkan siswa untuk tetap berada di dalam kelas dan mempertimbangkan penggunaan masker sembari menunggu arahan resmi dari pemerintah daerah atau dinas pendidikan.
0: Ya, untuk hal itu yang memang kemarin ada lagi dibicarakan untuk bagaimana ke depannya pemenangan anak-anak untuk menghadapi kabut asap yang kelihatan semakin tebal di kabupaten kita. Jadi ada diskusi, cuman kita belum ambil keputusan seperti apa. Nanti dibicarakan lagi untuk ke depannya mungkin ada masker. Dan untuk sementara, himbauannya untuk anak-anak tetap di dalam kelas untuk menjaga kesehatan masing-masing. Setidaknya mengurangi risiko langsung dari kabut asap ini. Kita sebagai guru-guru juga sudah mulai rasa mata sedikit peri-peri dan pernafasan juga sudah mulai terganggu. Jadi kemarin sudah mulai bicara dengan teman-teman guru yang lain untuk bagaimana langkah-langkah kita ke depan menghadapi kabut asap ini di lingkungan sekolah kita.
1: Pihak sekolah berharap adanya instruksi resmi pemerintah agar langkah perlindungan terhadap siswa dapat segera diterapkan selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Ya, berikut kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Ketua Dewan Perwakilan Kabupaten Waropen mengapresiasi pelibatan masyarakat dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Kota Sejuta Baka Waropen, kembali informasi dilaporkan Tabinda Rumpaidus.
3: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Waropen yang berada di Distrik Kurifaisei dan Distrik Waropen Bawah terus berlangsung. Proses pembangunan tersebut menjadi perhatian DPRK Waropen melalui kegiatan monitoring yang dilakukan pimpinan dan anggota Dewan Rabu 16 September 2026. Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam monitoring tersebut, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyampaikan apresiasi kepada pengusaha maupun kontraktor yang mengerjakan pembangunan karena telah melibatkan masyarakat Waropen, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Dikatakan keterlibatan masyarakat lokal dalam pekerjaan pembangunan merupakan langkah positif karena memberikan kesempatan kepada warga untuk memperoleh pekerjaan sekaligus berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan di daerah.
4: Tadi saya pantau dari Apenabo sampai hari ini saya di Uri, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pengusaha yang mengerjakan ini karena saya melihat dan terpantau bahwa mereka juga melibatkan orang-orang yang berada di sekitar sini dan ini cukup luar biasa gitu. Jadi masyarakat yang ada di sekitar sini dilibatkan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan borongan dan ini sangat menolong masyarakat.
3: Yeneke mengatakan keterlibatan masyarakat lokal juga dapat membantu meningkatkan rasa memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Dengan dilibatkannya masyarakat sejak proses pembangunan berlangsung, warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, namun turut mengambil bagian dalam

0: proses pembangunan fasilitas yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
1: Semua proyek yang turun, baik proyek nasional tapi juga proyek-proyek di daerah yang juga turun di semua tempat itu, paling tidak masyarakat di lingkungan tempat bangunan itu berada juga harus bisa untuk dipakai, sehingga masyarakat juga merasa bahwa pembangunan yang ada ini adalah milik mereka karena mereka juga turut bekerja. Dan ketika bangunan-bangunan ini jadi, pastinya ketika ada rasa memiliki dalam diri mereka, maka mereka juga akan menjaga dan menggunakannya sesuai dengan yang pemerintah harapkan.
0: DPR Kawaropen juga menilai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Distrik Kurifaisei dan Distrik Waropen Bawah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Waropen. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Berikut laporan tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Lintas Serui Sore untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas sore ini, Editor Radul Diwalesa, saya Hans Man. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

Ya, saudara pendengar, pukul 15.43 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui. Ya, rangkaian hiburan dari album dangdut masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan kembali sore Serui sore ini hingga pukul 20.00 nanti, saya Anggra Rani menemani ruang dengar Anda dengan berbagai musik hiburan dan juga deretan informasi yang akan menemani kebersamaan kita. Ya, di sela-sela hiburan kami juga menghadirkan beberapa informasi, diantaranya terkait dengan informasi dari BMKG yang mengingatkan untuk masyarakat waspada cuaca ekstrim di Kepulauan Yapen per 17 hingga 23 September 2026. Ya, pendengar, dari laman rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim, kabut asap, suhu udara tinggi, hingga gelombang laut selama periode 17 sampai dengan 23 September 2026. BMKG juga menyebutkan kondisi atmosfer yang relatif kering masih dipengaruhi musim kemarau dan penguatan El Nino, yang mana secara nasional sekitar 81% zona musim telah memasuki musim kemarau, sementara untuk indeks Nino 3,4 tercatat kurang lebih 2,51. Dan kondisi tersebut meningkatkan potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Ya, untuk Kepulauan Yapen, BMKG melalui pemantauan citra satelit Himawari 9 yang mana mendeteksi adanya sebaran asap di sejumlah wilayah Papua, termasuk wilayah Kepulauan Yapen. Kabut asap berpotensi memengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, jarak pandang, serta aktivitas transportasi. Dan di sisi lain, pendengar, kondisi kering yang menyebabkan berkurangnya tutupan awan juga dapat meningkatkan paparan radiasi matahari dan suhu permukaan. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat, terutama anak-anak dan juga lanjut usia, serta warga yang beraktivitas di luar ruangan untuk menjaga kecukupan cairan tubuh, menggunakan pelindung dari paparan matahari, serta mengantisipasi dehidrasi dan juga kelelahan. Ya, meski kondisi kering masih dominan, potensi hujan sedang hingga lebat secara lokal tetap perlu diwaspadai. Dan aktivitas gelombang Rossby Equatorial, gelombang Kelvin, Sterline, atau belokan angin, serta pertemuan angin dapat juga mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Kepulauan Yapen. Untuk hujan lokal juga berpotensi disertai kilat atau petir dan angin kencang. Iya, dan pendengar, BMKG juga memperkirakan kondisi tersebut masih dapat berlangsung hingga 23 September 2026 dan penguatan monsun Australia dalam beberapa hari terakhir turut mempengaruhi pola angin di wilayah Kepulauan Yapen. Nah, angin diperkirakan bertiup ke arah timur laut dengan kecepatan 4 hingga 20 knot. Sementara itu, untuk tinggi gelombang di perairan Kepulauan Yapen diprediksi berada pada kategori sedang, yakni 1,25 hingga 2,5 meter, dan dapat lebih tinggi terutama di wilayah perairan terbuka. Untuk itu, masyarakat pesisir dan juga pengguna transportasi laut diminta untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan kondisi gelombang sebelum melakukan aktivitas. Iya, dan pendengar, BMKG juga mengimbau kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan karhutla. Dan warga juga diminta untuk tidak membakar sampah ataupun membuka lahan dengan cara membakar. Nah, terutama di kawasan yang mudah terbakar seperti semak belukar, hutan dan juga lahan gambut, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi titik api. Ya, ketika hujan disertai angin kencang terjadi, masyarakat diminta mewaspadai pohon atau dahan tumbang, juga baliho roboh, genangan, serta sembaran petir.
Masyarakat juga diimbau menghindari berteduh di bawah pohon ataupun papan reklame maupun bangunan yang mudah rapuh saat cuaca buruk, dan masyarakat juga diharapkan tetap melakukan langkah antisipatif untuk mengurangi risiko cuaca ekstrim, kekeringan, kabut asap, dan kebakaran hutan serta lahan. Iya, dan pendengar, informasi perkiraan cuaca dan juga peringatan dini ini dapat juga dipantau melalui laman resmi BMKG, aplikasi info BMKG, serta media sosial resmi @info_bmkg.

dari Kabupaten Kepulauan Yapen ya, yang dilansir dari laman rri.co.id terkait dengan update cuaca akhir pekan Kota Suri pada Sabtu 19 September 2026. Ya, masih dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kepulauan Yapen yang mana mengeluarkan informasi perakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Kota Serui dan sekitarnya pada edisi Sabtu 19 September 2026 yang umumnya cuaca pada dini hari, pagi hari, siang hari hingga malam hari cerah hingga cerah berawan. Dan secara umum kondisi cuaca pada dini hari, pagi, siang hingga malam hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Ya, untuk informasi perakiraan cuaca harian Kota Serui dan sekitarnya pada pukul 2.00 waktu Indonesia Timur, kondisi cuaca cerah, suhu udara 24 derajat Celcius, juga kelembapan 92% dan angin bertiup dari timur laut menuju barat daya dengan kecepatan 4 km per jam. Untuk pukul 5.00 waktu Indonesia Timur, kondisi cuaca cerah berawan, suhu udara 24 derajat Celcius dengan kelembapan 92%, angin bertiup dari timur laut menuju barat daya dengan kecepatan 6 km per jam. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur, kondisi cuaca cerah berawan, suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan 86%, angin bertiup dari timur menuju barat dengan kecepatan 10 km per jam. Sedangkan pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, kondisi cuaca cerah berawan, suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan 89%, angin bertiup dari timur menuju barat dengan kecepatan 10 km per jam. Dan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, kondisi cuaca cerah berawan, suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan 86%, angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 5 km per jam. Sedangkan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, cuaca cerah berawan, suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan 92% dan angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 5 km per jam. Dan untuk pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, kondisi cuaca cerah berawan, suhu udara 25 derajat Celcius dengan kelembapan 94%, angin bertiup dari timur laut menuju barat daya dengan kecepatan 3 km per jam. Dan pukul 23.00 waktu setempat, kondisi cuaca berawan, suhu udara 24 derajat Celcius, kelembapan 92%, angin bertiup dari timur laut menuju barat daya dengan kecepatan 3 km per jam. Ya, masyarakat juga dapat memperbarui informasi perakiraan cuaca harian Kota Serui dan sekitarnya melalui laman resmi BMKG.

Iya, pendengar 52 menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur dan rangkaian hiburan dari album Dangdut masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda di sore hari ini.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Saudara pendengar, 31 menit sudah kita lalui dari pukul 16 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui. Ya, pendengar, kita masih berada pada ruang dangdut dan juga deretan informasi untuk Anda di sore hari ini, pagi Anda, para pendengar setia kami yang baru saja menyatukan frekuensi bersama kami di aplikasi RRI atau yang lagi mengikuti melalui streaming digital dan juga yang lagi mengikuti melalui frekuensi 96,4 MHz.

Iya, kita ke informasi seputar mengenal El Nino Godzilla, fenomena iklim ekstrim yang perlu untuk diwaspadai. Ya, dari laman rri.co.id, El Nino Godzilla merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi El Nino yang sangat kuat atau ekstrim. Ya, untuk sebutan Godzilla sendiri diberikan menunjukkan skala dan intensitas fenomena yang jauh lebih besar dibandingkan El Nino pada umumnya. Ya, kondisi ini berkaitan dengan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik yang kemudian memengaruhi pola cuaca di berbagai wilayah dunia. Ya, dilansir dari laman CNN Indonesia, secara umum El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di kawasan Pasifik tropis bagian tengah dan timur mengalami pemanasan yang signifikan. Pemanasan tersebut dapat mengubah sirkulasi atmosfer sehingga berdampak pada curah hujan, juga suhu udara hingga pola angin. Nah, ketika fenomenanya berlangsung dengan intensitas yang sangat kuat, istilah El Nino Godzilla kerap digunakan untuk menggambarkan dampaknya yang lebih ekstrim. Dan pendengar, dampak El Nino ini kuat dapat dirasakan dalam bentuk penurunan curah hujan dan peningkatan suhu di seluruh jumlah wilayah termasuk Indonesia. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kekeringan, juga kebakaran hutan dan lahan, berkurangnya ketersediaan air, serta mengganggu sektor pertanian. Namun, dampak El Nino tidak selalu sama di setiap wilayah karena dipengaruhi kondisi geografis dan pola atmosfer lainnya. Dan untuk istilah El Nino Godzilla sebenarnya bukan klasifikasi ilmiah resmi dalam pengelompokan El Nino. Namun istilah tersebut lebih banyak digunakan sebagai ungkapan untuk menggambarkan El Nino dengan kekuatan luar biasa. Nah, dalam kajian ilmiah, para ahli lebih sering menggunakan indikator seperti anomali suhu permukaan laut di kawasan Nino dan kondisi atmosfer untuk menentukan intensitas fenomena El Nino. Ya, karena berpotensi mempengaruhi kondisi cuaca dalam jangka waktu tertentu, maka masyarakat perlu mengikuti informasi resmi dari lembaga meteorologi seperti BMKG. Dan pemantauan kondisi cuaca dan iklim penting dilakukan, terutama oleh masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, maupun aktivitas yang sensitif terhadap perubahan cuaca. Ya, dengan memahami karakter El Nino sejak dini, langkah antisipasi terhadap risiko kekeringan dan cuaca ekstrim dapat dipersiapkan dengan lebih baik.

Iya, pendengar, kita beralih pada informasi lainnya terkait dengan Kapolres Biak Numfor ajak para tokoh perkuat sinergitas dan pencegahan karhutla. Dari Biak yang dilansir laman rri.co.id, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Biak Numfor tidak bisa dilakukan sendiri oleh kepolisian, juga TNI maupun Pemda, namun butuh kerjasama semua elemen masyarakat. Nah, membuka lahan dan kebun dengan cara membakar sangat rawan dan dapat menimbulkan kebakaran meluas. Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya SIK menyampaikan hal itu saat pertemuan Coffee Morning bersama elemen masyarakat di Swiss Bell Hotel Biak pada Selasa 15 September 2026. Iya, Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya SIK selanjutnya berterima kasih kepada semua elemen masyarakat yang telah bersama-sama dengan Satgas Penanggulangan Karhutla melakukan pemadaman titik api.

Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante, ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Baik, saudara pendengar, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti Beranda Asta Cita, siaran Beranda Asta Cita nasional atau berjaringan dengan stasiun produksi hari ini yaitu RRI Manokwari, dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Juga RRI Tahuna, bank sampah berbasis sekolah, RRI Purwokerto, pemanfaatan bank sampah, serta RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Dengan host di sore ini ada Andes Satria. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini. Dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi, yang satu kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola, karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan

0: dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
1: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
0: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak. Pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bye.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, mendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini

0: bersama saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program bank sampah berbasis sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program bank sampah berbasis sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi ya, nilai ya, dari nilai
1: sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya, Kabupaten Sangihe ini karena ya, tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10,
1: ya, 10 sekolah
0: yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program bank sampah berbasis sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
0: Jadi
1: begitu
0: itu yang harus disampaikan
1: ya,
0: ke
1: disosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh, memang benar Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah.
0: Iya.
1: karena dari sisi sampahnya, sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
0: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
2: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya, ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di iya. Akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Akhir pekan.
3: Akhir pekan.
4: Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya.
4: Iya.
3: Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya?
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Iya, dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya.
4: Iya.
3: Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya.
4: Iya.
3: Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
4: Iya.
3: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu, kita bebaskan kepada nasabah tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi. Iya.
4: Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi mengenai pelatihan mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa? Pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya, ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek ya Pak ya.
4: Terus tempat minum tempat tisu tempat itu juga tisu. Ada di sana
3: tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat gelas.
3: Atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat bersih dan tidak bau.
3: Iya.
4: Dan untuk
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler dari ayam kembali ke ayam lagi. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman, itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami, Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asasita Berjaringan, persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah. Dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Baik, saudara pendengar, kembali bersama program Mas 1 RRI Serui setelah mengikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita edisi hari ini yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. 51 menit sudah kita lalui dari pukul 17 dan menemani ruang dengar saudara jelang asan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya di pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur mendatang. Maka ke ruang dengar Anda, rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami kami kembali hadirkan menemani kebersamaan kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, demikian telah kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami yang diikuti dengan azan maghrib yang kami khususkan bagi Anda, kaum muslimin dan muslimat di Kota Serui dan sekitarnya. Tanda waktu di ruang kerja kami saat ini menunjukkan pukul 18:16 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui dan ke ruang dengar Anda, monolog kisah inspiratif akan kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di petang hari ini.

Ya, untuk monolog kisah inspiratif kali ini kami hadirkan dari Rektor UNCEN Profesor Oscar Wambrau, berpulang tanah Papua kehilangan sosok akademisi. Pendengar, kabar duka menyelimuti keluarga besar Universitas Cendrawasih dan dunia pendidikan di tanah Papua, yang mana Rektor Universitas Cendrawasih, Profesor Dr. Oscar Oswald Octavianus Wambrau SEMSCAGR, meninggal dunia pada hari ini, Kamis 17 September 2026. Profesor Oscar mengembuskan nafas terakhir di RSUD Dok 2 Jayapura setelah menjalani perawatan medis. Humas Universitas Cendrawasih membenarkan kabar tersebut. Salah satu informasi yang disampaikan Humas UNCEN menyebut almarhum meninggal dunia pada pukul 4.15 menit waktu setempat. Kepergian Profesor Oscar membawa duka bagi keluarga, Civitas Akademika UNCEN, serta berbagai pihak yang selama ini mengenal perjalanan pengabdiannya di bidang pendidikan tinggi di tanah Papua. Kabar berpulangnya Rektor UNCEN tersebut dengan cepat menyebar di tengah masyarakat, dan ucapan belasungkawa dan juga doa turut disampaikan melalui berbagai platform sebagai bentuk penghormatan atas perjalanan pengabdian almarhum. Ya, Profesor Oscar Wambrau dipercaya memimpin Universitas Cendrawasih sebagai rektor periode 2023-2027. Dan ia dilantik oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim di Auditorium Kemendikbud Ristek Jakarta pada 25 September 2023. Saat dilantik, Oscar menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pengembangan Universitas Cendrawasih dan meningkatkan pelayanan pendidikan tinggi di tanah Papua. Dalam menjalankan amanah sebagai rektor, ia juga meminta dukungan jajaran pimpinan dan seluruh unit kerja untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan dan memajukan universitas. Profesor Oscar Oswald Octavianus Wambrau lahir di Biak 8 Oktober 1968. Dan ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih dan menyelesaikannya pada 1994. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan magister di Universitas Göttingen, Jerman,

dan memperoleh gelar Magister Pertanian pada 1999. Setelah menyelesaikan pendidikan di Jerman, ia melanjutkan pengabdiannya di Universitas Cendrawasih hingga dipercaya menjadi rektor. Perjalanan tersebut menjadi bagian dari kiprahnya dalam dunia akademik di tanah Papua. Dan bagi keluarga besar Uncen, kepergian Profesor Oscar tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga sebuah catatan perjalanan pengabdian di lingkungan perguruan tinggi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Dr. Justus Pondayer SHMH turut menyampaikan belasungkawa atas kepergian Profesor Oscar, yang mana ia menyebut wafatnya Profesor Oscar menjadi kehilangan bagi keluarga besar Universitas Cendrawasih, termasuk dosen, tenaga pendidik, mahasiswa, alumni, dan seluruh sivitas akademika. Justus juga mengajak sivitas akademika Uncen untuk tetap menjaga kebersamaan dan melanjutkan tanggung jawab akademik serta pengabdian yang menjadi bagian dari perjalanan universitas. Ia berharap pengabdian dan karya Profesor Oscar selama berada di Universitas Cendrawasih dapat terus dikenang dan menjadi bagian dari sejarah institusi tersebut. Selama perjalanan pengabdiannya, Profesor Oscar menjadi bagian dari lingkungan akademik Universitas Cendrawasih dan salah satu perguruan tinggi yang dimiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Papua. Kepergiannya pada usia 57 tahun meninggalkan duka bagi mereka yang mengenal dan bekerja bersamanya. Namun perjalanan panjang dalam dunia pendidikan tidak berhenti pada kepergian seorang pimpinan. Sivitas Akademika Uncen kini menghadapi tugas untuk melanjutkan tanggung jawab institusi sekaligus menjaga berbagai pengabdian yang telah dibangun selama ini. Profesor Oscar telah berpulang, namun ilmu, pemikiran, dan pengabdian yang telah diberikan selama berada di dunia pendidikan akan menjadi bagian dari perjalanan Universitas Cendrawasih dan kehidupan akademik di tanah Papua.

0: Yaitu salah satu informasi Rektor Unjen Profesor Oscar Wambrau berpulang tanah Papua kehilangan akademisi. 22 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur dan ke ruang dengar saudara. Kami akan hadirkan rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita. Dan juga kami masih akan hadir dengan berbagai informasi yang akan menemani ruang dengar Anda di petang hari ini jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, di mana kami akan bergabung bersama Korwil Nusantara 1 Papua mengikuti Warta Berita Gema Papua.
1: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.
2: Jadi saya berhak tentukan siapa temanku.
3: Tong selalu tertawa bersama saat tong main bola. Tapi sekarang tidak lagi karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sap teman-teman, tong ada di kota yang sama, tapi tong tidak bisa main seperti dulu lagi.
4: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
3: Kakak, Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny. Dung kabar bagaimana?
4: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu suasana kampus. Kakak rindu sekali suasana seperti dulu lagi.
5: Persahabatan mereka bukan karena harta dan kekuasaan, tapi persahabatan mereka adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Terlanjur basah, ya sudah, mandi sekarang.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja ya rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan pukul 19:02 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan ke ruang dengar saudara informasi dari Korwil Nusantara 1 Papua mengikuti Warta Berita Gema Papua. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: jauh dari kawasan Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menjelaskan, insiden tersebut terjadi pada Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur di pertigaan Danau Habema, Gunung Boin, Kabupaten Jayawijaya. Menurut KPN Korps TNI Habema, dari keterangan saksi, rombongan kendaraan lajuran yang saat itu melintas tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan juga penumpang. Para penumpang selanjutnya diperintah kembali menuju Wamena, sementara Arisanda dibawa ke arah kawasan Danau Habema beserta kendaraan miliknya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Korps TNI Habema melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, tim berhasil menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar, dan di dalamnya terdapat jenazah pengemudi yang juga ikut terbakar.
1: Telah terjadi insiden terhadap satu unit kendaraan lajuran yang melintas wilayah sekitar Danau Habema. Dalam kejadian tersebut, seorang pengemudi atas nama Arisanda asal Toraja dilaporkan menjadi korban tindakan kekerasan oleh kelompok bersenjata OPM Kodak 3 Ndugama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Timur di sekitar pertigaan Danau Habema, Gunung Boy, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Korps TNI Habema melaksanakan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Tim kemudian menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar serta jenazah pengemudinya.
0: Lanjut Letkol Infantri Wirya Artadiguna, proses evakuasi jenazah dilakukan sesuai dengan prosedur serta mempertimbangkan keamanan personil dan kondisi di lapangan. Aparat juga masih terus mendalami kronologi kejadian serta meminta keterangan dari para saksi. Terkait dengan itu, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menegaskan komitmen dari Korps TNI Habema yang akan terus melakukan penanganan terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk melakukan pengejaran dan mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Korps TNI Habema juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menyayangkan adanya insiden tersebut, mengingat korban selama ini bekerja untuk melayani angkutan logistik dan juga angkutan penumpang bagi masyarakat setempat yang melintas di jalur Wamena menuju Mbua.
1: Kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi. Korban sedang bekerja membawa logistik dan melayani transportasi masyarakat menuju pedalaman. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan masyarakat seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tidak menjadi korban kekerasan.
0: Arul Firmansyah melaporkan.
2: Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, mengajak seluruh paguyuban, ikatan kerukunan, dan organisasi masyarakat di wilayah Papua Selatan untuk bersama-sama menjaga kebinekaan persatuan serta tali silaturahmi dalam mendukung pembangunan daerah. Laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
3: Mari kita sama-sama menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, tali silaturahmi yang sudah dibentuk.
4: Pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo saat menghadiri pelantikan pengurus DPW Aliansi Sasak Lombok Indonesia atau Asli Papua Selatan yang berlangsung di Hotel Halogen. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada ketua beserta seluruh pengurus yang baru dilantik. Menurutnya, keberadaan paguyuban dan organisasi kerukunan memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat Papua Selatan yang memiliki latar belakang budaya dan etnis yang beragam. Gubernur Apollo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara tali silaturahmi yang telah dibangun oleh para leluhur, orang tua, dan para senior.
3: Mari kita sama-sama menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, tali silaturahmi yang sudah dibentuk, dibina, dibangun oleh para leluhur kita, para senior kita, orang tua kita. Kita jaga, kita pelihara agar kita dapat hidup secara harmonis dan kita membangun negeri yang Tuhan karuniakan kepada kita dalam upaya bersama untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat kita di Papua Selatan.
4: Gubernur juga mengingatkan bahwa keberagaman budaya dan etnis bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dipelihara bersama. Sementara itu Ketua Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Sasak Lombok Indonesia DPW Asli Papua Selatan Mawardi dalam sambutan perdananya usai dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP Asli lalu Mas Hutkola menyampaikan terima kasih kepada pengurus pusat Aliansi Sasak Lombok Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada jajaran pengurus untuk mengemban amanah organisasi di Papua Selatan. Mawardi mengatakan Asli hadir sebagai wadah pemersatu keluarga besar diaspora Sasak Lombok yang telah lama merantau dan membangun kehidupan di tanah Papua Selatan.
5: Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban amanah ini. Terima kasih pula kepada Bapak Gubernur Papua Selatan dan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang mewakilinya yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan bagi terbentuknya organisasi ini.
4: Mawardi menambahkan, berada jauh dari kampung halaman bukan alasan bagi masyarakat Sasak Lombok untuk melupakan akar budaya dan jati diri. Sebaliknya, nilai gotong royong, silaturahmi serta semangat saling junjung dan saling ajar sebagai bagian dari falsafah hidup masyarakat Sasak harus terus dirawat dan dihidupkan. Ia menambahkan, Asli juga akan menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, menjaga kerukunan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Papua Selatan secara umum. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Gubernur John Tabo menyatakan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan karhutla di Papua Pegunungan. Secara prosedur, pemerintah provinsi harus menerima laporan dan data dari pemerintah daerah tingkat kabupaten terlebih dahulu. Berikut laporan Roni Hisage dari RRI Wamena.
6: Meluruskan isu liar yang beredar di media sosial tentang upaya penanganan kebakaran lahan dan hutan atau karhutla di Jayawijaya dan beberapa kabupaten, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo menyatakan, pemerintah provinsi tidak punya kewenangan sebelum adanya laporan dari pemerintah tingkat kabupaten. Ia mengatakan, secara prosedur, pemerintah kabupaten harus melaporkan data dan informasi kepada Pemprov tentang kebakaran yang sedang terjadi, barulah Pemprov bisa turun tangan. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak bisa ambil alih secara langsung tanpa adanya laporan data dari kabupaten, namun informasi yang beredar di masyarakat seolah-olah Pemprov lepas tanggung jawab atas musibah kebakaran hutan yang terjadi akibat kemarau panjang. Padahal, Pemprov harus bekerja berdasarkan prosedur dan struktur organisasi pemerintahan.
7: Mengenai kebakaran-kebakaran yang terjadi orang sengaja di sini, kita pemerintah provinsi tidak berhak mengambil alih penyelesaian terjadi masalah terjadi di kabupaten. Strukturnya, kabupaten yang melaporkan menteri data dan kami tidak mampu kalau dukungan dari pemerintah provinsi itu bakal itu. Ada orang salah paham, pemerintah provinsi tidak jatuh sembarang tanpa izin dari bupati kepala daerah yang punya wilayah. Misalnya banyak diskusi di media sosial itu, kata omong kosong dan banyak bicara di situ. Kejadian di wilayah kabupaten itu kabupaten yang tangan. Dan mereka tidak mampu baru mereka ajukan pada provinsi dan provinsi teruskan. Jadi kita tanpa izin bupati kita jadi sesuruh sembarang di bawah.
6: Selain itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo juga mengatakan prosedur tersebut berlaku untuk semua musibah yang terjadi di tingkat kabupaten, di mana penanganannya harus berjenjang dan terstruktur dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Roni Hisage, RRI Wamena.
2: Warta Berita Agama Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Dalam rangka memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan di tingkat distrik, Bupati Nabire Mesat Magai bersama Ketua TP PKK Kabupaten Nabire melantik pengurus tim penggerak PKK distrik dan Bunda PAUD sekabupaten Nabire. Berikut laporan dari RRI Nabire.
8: Dalam rangka memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan di tingkat distrik, Ketua TP PKK Kabupaten Nabire melantik pengurus tim penggerak PKK distrik dan Bunda PAUD se-Kabupaten Nabire. Pelantikan berlangsung di Aula Maranatha Malompo Nabire, Rabu 9 September 2026, dihadiri Ketua DPRK Nabire, Ibu Nensi Warabai, Bupati Nabire Mesak Magai, Sekretaris Daerah Nabire Julianus Pasang, Ketua Dewan Wanita Persatuan Kabupaten Nabire Nyonya Esther Pasang, serta para kepala distrik. Dalam sambutannya, Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan pelantikan pengurus DPP KK distrik dan Bunda Paut merupakan bagian penting dalam memperkuat peran perempuan dan keluarga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Bupati berharap para pengurus yang telah dilantik tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi mampu hadir dan bekerja langsung di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan, pendidikan anak, serta penguatan ekonomi keluarga perlu menjadi perhatian bersama hingga ke tingkat distrik dan kampung. Ia juga mengajak para kepala distrik untuk memberikan dukungan terhadap program tim penggerak PKK dan Bunda Paut sehingga berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dapat berjalan secara terpadu.
9: PKK ini satu wadah yang sangat jelas sekali berkolaborasi antara di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika kita kerja baik dengan PKK, maka persoalan-persoalan kesejahteraan keluarga itu pasti tentunya akan melihat secara real yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terutama ini masalah gizi buruk. Yang kedua, masalah stunting. Oleh sebab itu, kami pemerintah juga berpikir untuk bagaimana kita

0: listrik, sehingga penyaluran pun kita akan kawal benar-benar dikelola oleh PKK tingkat distrik.
1: Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nabire, Nyonya Mincef Magali Reprep, dalam sambutannya menyampaikan tim penggerak PKK memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia meminta seluruh pengurus TPP PKK distrik yang baru dilantik untuk membangun koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah distrik, organisasi perempuan, kader PKK, serta masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap perempuan dan anak, terutama melalui program kesehatan keluarga, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pembinaan anak sejak usia dini.
2: Saya berharap setelah dilantik dan dikukuhkan, ibu-ibu sekalian dapat hadir sebagai penggerak perubahan di tengah keluarga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire, terlebih khusus distrik. Jangan hanya menjalankan tugas karena kewajiban, tetapi lakukanlah dengan hati, kepedulian, dan semangat untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadikan amanah ini sebagai kesempatan untuk berbuat baik, bekerja lebih nyata, dan menghadirkan perubahan yang dirasakan oleh keluarga dan anak-anak di setiap distrik. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan masa depan Kabupaten Nabire. Karena itu, tugas Bunda PAUD bukanlah tugas yang mudah atau ringan, tetapi merupakan tanggung jawab mulia dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan anak-anak di Kabupaten Nabire menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, percaya diri, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
1: Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tim penggerak PKK, Bunda PAUD, dan pemerintah distrik dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Nabire yang berkualitas. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul didorong tidak hanya menjadi wadah silaturahmi para jamaah haji. Informasi ini dilaporkan Septiani Nurjana dari RRI Bovendigul.
4: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul diharapkan mampu hadir dan berperan aktif di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga silaturahmi antar jamaah haji, tetapi juga melalui kegiatan keagamaan, sosial, kepedulian terhadap kaum duafa hingga pembinaan generasi muda. Saat membacakan sambutan Bupati, Staf Ahli Bupati Bovendigul Bidang Ekonomi dan Keuangan, Jeffrey Hani Isak Mirahua mengatakan, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga silaturahmi dan persaudaraan di antara jamaah haji, sekaligus menjadi wadah untuk menjaga dan mengembangkan semangat kemabruran haji, agar terus memberikan manfaat setelah kembali dari Tanah Suci dan berharap Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi organisasi aktif, inklusif, dan dekat dengan masyarakat.
5: Saya berharap Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi organisasi aktif, inklusif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita hadirkan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dalam bentuk kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui pembinaan keagamaan, penguatan persaudaraan, kegiatan sosial, kepedulian terhadap kaum duafa, pembinaan generasi muda, maupun berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya.
4: Ia juga menegaskan dengan melakukan berbagai kegiatan, para jemaah haji tidak hanya dikenal sebagai orang-orang yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima, tetapi juga dikenal sebagai orang-orang yang membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Jeffrey juga mengungkapkan Kabupaten Bovendigul memiliki karakter masyarakat yang beragam dengan kondisi geografis dan tantangan pembangunan yang tidak ringan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah tentu tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Karena itu, keberadaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, rukun, peduli, dan berakhlak.
5: Dengan kondisi geografis dan tantangan pembangunan yang tidak ringan,

0: Ia juga mengajak IPHI Bovendigul untuk bersama-sama membangun Bovendigul tidak hanya dengan pembangunan fisik, tetapi juga dengan pembangunan iman, moral, karakter, dan kepedulian sosial. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendorong penguatan usaha kesehatan sekolah, madrasah, sebagai salah satu upaya memastikan program kesehatan dan makan bergizi gratis, MBG, berjalan optimal di satuan pendidikan. Tri Rian melaporkan dari RRI Biak.
2: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendorong penguatan usaha kesehatan sekolah madrasah UKSM sebagai salah satu upaya memastikan program kesehatan dan makan bergizi gratis atau MBG berjalan optimal di satuan pendidikan. Dorongan tersebut disampaikan PJ Sekda Biak Numfor Zakaria Selmiloa, Wakil Bupati Biak Numfor saat membuka sosialisasi pedoman orientasi pemantauan stratifikasi UKSM dan media KIE gizi untuk satuan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Pemda Biak Numfor bersama dengan Yayasan Jenewa Madani, UNICEF dan pemerintah Jepang dengan melibatkan 12 OPD terkait dan 125 sekolah. Zakaria Smilowa menegaskan bahwa UKSM tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administrasi, tetapi benar-benar diterapkan sebagai pedoman dalam menjaga kesehatan para peserta didik. Menurutnya, penguatan UKSM juga memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan program prioritas nasional MBG. Karena itu, kepala sekolah dan guru dinilai memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
3: Ini sangat penting, dan itu motornya itu ada di Bapak Ibu Kepala Sekolah, sangat penting. Sehingga hari ini saya sampaikan terima kasih dari Kementerian Datang, Pak Catur, selamat datang di Biak, dan saya juga sampaikan terima kasih apresiasi untuk UNICEF yang selalu mendampingi. Dan untuk Papua mungkin UNICEF Biak yang jadi pilot project ya. Di tanah Papua Biak, ini satu kabupaten yang sangat luar biasa. Karena membangun komunikasi dengan UNICEF itu juga satu hal yang selama ini pemerintah daerah terus melakukan komunikasi kerjasama dengan UNICEF, dan kami sangat dibantu dari UNICEF baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan maupun.
2: Sementara itu, Catur Budi Santoso dari Direktorat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa UKSM menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sekolah yang sehat. Ia berharap penguatan UKSM dapat berkontribusi terhadap terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045.
4: Itu semua nanti ada di bawah rumah besarnya UKS. Jadi UKS adalah rumah besar, bagaimana sehat? Karena di sini kita di Kementerian Pendidikan punya OPT namanya Balai Besar Pendidikan untuk Pendidikan. Teman-teman di Kementerian Kesehatan punya sudah OPT di Dinas Kesehatan. Kita punya sekolah, teman-teman di apa kesehatan punya puskesmas. Yaitu diharapkan dengan adanya UKSM ini kita saling berkolaborasi bersama-sama untuk bagaimana sehat di sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita kenal.
2: Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti para pemangku pendidikan kesehatan termasuk kepala sekolah dari jenjang PAUD, TKSD, SMP, SMA dan madrasah di Kabupaten Biak Numfor.
1: Pelaku usaha Yapen praktik langsung pengasapan ikan. Berikut laporan Agus Tanawani dari RRI Serui.
5: Kelompok pelaku usaha pengolahan ikan di Kabupaten Kepulauan Yapen Rabu 16 September 2026 mempraktikkan langsung teknik pengasapan ikan setelah mengikuti pelatihan yang digelar Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UMKM, dan Transmigrasi Provinsi Papua. Praktik pengolahan ikan tersebut berlangsung di Kampung Pasir Putih, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Peserta pelatihan berasal dari sejumlah wilayah di antaranya Distrik Yapen Selatan, Anoterei, Pulau Kurudu, Yapen Barat, serta Kepulauan Ambai. Dalam praktik tersebut peserta mempelajari tahapan pengolahan ikan asap mulai dari penyiapan bahan dasar, pembuatan api hingga proses pengasapan. Para peserta terlihat antusias mengikuti setiap tahapan yang diberikan oleh pemateri. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua Francisca Helmarerei mengatakan pelatihan pengasapan ikan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat asli Papua untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Menurutnya pengolahan ikan asap dapat dikembangkan menjadi usaha produktif dengan memanfaatkan potensi kelautan yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Yapen.
6: Kami membuat kegiatan ini di Kabupaten Kepulauan Yapen karena merupakan Kabupaten Kepulauan Yapen di pesisir, ya kami berharap bahwa ada pengasapan alam seperti begini mungkin bisa mengembangkan potensi dari masyarakat setempat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ekonomi keluarga, dan ekonomi sekitarnya. Jadi itu tujuan daripada kami untuk melaksanakan kegiatan dari anggaran yang anggaran dana otsus burung kami buat di sini untuk pengasapan ikan dari para-para sederhana. Kami juga mengucapkan terima kasih buat Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Yapen dan juga Dinas Perikanan yang sudah membantu kami menyaksikan kegiatan ini. Kiranya apa yang sudah kami buat dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ketika kami datang, kami berharap itu bukan hanya mereka buat ikan itu untuk keluarga saja, tetapi mereka sudah bisa buat untuk menjualnya dan menghasilkan bagi keluarga mereka untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat.
5: Ia berharap kegiatan tersebut juga mendorong adanya sinkronisasi antara OPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga usaha masyarakat dapat terus berkembang. Sementara itu, salah satu peserta pelatihan asal Kampung Mansesi, Distrik Kepulauan Ambai, Aksamina Mara mengaku bersyukur dan bangga dapat mengikuti pelatihan tersebut. Ia menilai keterampilan yang diperoleh sangat bermanfaat dan dapat dikembangkan menjadi usaha yang memiliki nilai ekonomi bagi keluarga.
7: Usaha Kampung Mansesi, kelompok Insewe, kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali bagi tim yang datang dari Jayapura untuk memberikan pelatihan bagi kami, dan kami juga dapat mengembangkan apa yang kita dapat di kampung untuk kita lebih tingkatkan lagi di kampung, agar jangan kita punya berkat-berkat itu kita tinggalkan saja di kampung, tapi kalau boleh kita bisa pasarkan ke apa kampung-kampung lain atau ke kota-kota yang jauh. Kami ikut ini kami rasa bersyukur karena mereka datang dengan pelatihan untuk kami sangat baik, tapi juga sangat memberikan motivasi untuk kita ke depan.
5: Sementara itu, Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Alfian Mahu SSTP, memberikan apresiasi terhadap antusias peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Menurutnya, peserta tidak hanya berasal dari wilayah perkotaan seperti Yapen Selatan dan Anoterei, tetapi juga datang dari Kepulauan Ambai, Pulau Kurudu, hingga Yapen Barat.
8: Kegiatannya bersumber dari Danau Otsus. Terus tujuan dari kegiatan ini, kami ingin langsung tepat sasaran, makanya kami mengajak untuk masyarakat membentuk kelompok-kelompok ini yang nanti kami bina seperti yang sudah kami sampaikan dalam kegiatan ini. Kami memberikan teori manajemen serta skill pemahaman untuk prakteknya, makanya hari ini sekarang kita buat praktek supaya mereka bisa memiliki pemahaman serta pengetahuan terkait kegiatan seperti ini, terkhususnya di wirausaha baru. Dan kami berharap kegiatan ini bisa dikembangkan setelah kami pulang dari sini, mereka bisa kembangkan sehingga yang paling utama bisa mengurangi angka pengangguran di tanah Papua.
5: Alfian berharap para peserta mampu mengembangkan usaha pengasapan ikan sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi keluarga. Ia menjelaskan kegiatan pelatihan kewirausahaan tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau Otsus Tahun Anggaran 2026 dan diperuntukkan bagi orang asli Papua. Ia berharap sinergi antara OPD terus diperkuat agar usaha pengolahan ikan yang dijalankan masyarakat dapat berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan publik dan upaya meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi orang asli Papua. Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran.

Ya, saudara pendengar, 53 menit sudah kita lalui dari pukul 19 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui. Deretan hiburan dari album Daerah Papua telah kami hadirkan menemani ruang dengar saudara, dan kami juga masih terus menemani ruang dengar Anda dengan berbagai hiburan musik untuk menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan juga beberapa informasi terupdate akan kami hadirkan, mengantarkan kebersamaan kita hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur mendatang.

Ya, pendengar, informasi seputar Indonesia tercatat menjadi negara dengan emisi karbon dari kebakaran hutan dan lahan tertinggi di dunia pada awal September 2026 dan berdasarkan data dari CAMS milik Uni Eropa, emisi kebakaran Indonesia pada 1 hingga 7 September 2026 mencapai sekitar 19,7 juta metrik ton atau lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global pada periode tersebut. Yang dikutip dari laman Reuters, lonjakan emisi tersebut terutama berasal dari kebakaran yang terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera, termasuk kawasan hutan dan lahan gambut. Ya, kondisi cuaca yang sangat panas dan kering akibat fenomena El Nino yang kuat turut membuat vegetasi lebih mudah terbakar dan api lebih sulit dikendalikan. Ya, Copernicus sebelumnya telah memperingatkan bahwa musim kebakaran di Indonesia pada 2026 berpotensi lebih intens dibandingkan kondisi normal. Data Copernicus juga menunjukkan besarnya peningkatan dibandingkan kondisi musiman dan emisi kebakaran Indonesia pada pekan tersebut disebut sekitar 273% lebih tinggi dari rata-rata musiman dan telah melampaui Rusia yang sebelumnya berada di posisi teratas. Ya, kondisi ini menjadi perhatian karena musim kebakaran Indonesia masih berlangsung dengan periode kebakaran musiman umumnya terjadi hingga sekitar Oktober. Ya, dampaknya tidak hanya berkaitan dengan emisi karbon dan perubahan iklim, tetapi juga kualitas udara serta kesehatan masyarakat. Asap kebakaran telah menyebabkan kualitas udara memburuk di sejumlah wilayah dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kemudian data Kementerian Kesehatan juga menunjukkan kasus gangguan pernapasan meningkat tajam pada awal September, sementara jutaan warga di sejumlah provinsi turut terpapar asap dan kabut akibat kebakaran. Ya, dan pendengar, besarnya emisi tersebut menjadi pengingat bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut, membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Copernicus juga menjelaskan bahwa lahan gambut dapat membuat api terus membara di bawah permukaan sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan. Ya, dengan kondisi El Nino yang masih memengaruhi cuaca, juga upaya pencegahan, pemadaman, perlindungan masyarakat dari asap, serta pengawasan kawasan rawan kebakaran menjadi semakin penting untuk mencegah situasi memburuk. Yaitu informasi terkait dengan September 2026 Indonesia puncaki emisi karbon kebakaran dunia. Ya, pendengar, semoga informasi tadi juga dapat bermanfaat dan dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara di malam hari ini.

Iya, informasi lainnya terkait dengan Bupati Benyamin Arisoi sampaikan perjuangan Jalan Kamanap Ansus untuk masyarakat Yapen. Iya, pendengar, Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi SEMSI memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai pengusulan pembangunan ruas jalan Kamanap Ansus melalui sistem perencanaan pemerintah. Ya, klarifikasi tersebut disampaikan Bupati melalui pesan WhatsApp kepada media pada Rabu malam 16 September 2026 menyusul beredarnya percakapan dalam grup WhatsApp yang membahas daftar pengusulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, informasi tersebut kemudian menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan Bupati pun memberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam proses pengusulan ruas jalan tersebut. Ya, Benyamin Arisoi menegaskan ruas jalan Kamanap Ansus merupakan salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah dipersiapkan melalui mekanisme perencanaan pemerintah. Dan ia meminta kepada masyarakat memahami bahwa tercantumnya suatu usulan dalam aplikasi perencanaan tidak serta-merta menunjukkan siapa yang memulai atau menyiapkan keseluruhan proses program tersebut. Dan menurutnya proses pembangunan membutuhkan tahapan panjang mulai dari perencanaan, penentuan prioritas hingga penyiapan dokumen dan data teknis. Selain itu, Bupati pun menjelaskan sebuah program pembangunan tidak dapat diproses hanya berdasarkan penyampaian aspirasi, namun pemerintah daerah harus menyiapkan berbagai kebutuhan teknis dan administratif sebagai bagian dari proses perencanaan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, kata Benyamin Arisoi, telah menyiapkan berbagai usulan pembangunan dengan data dukung sesuai kebutuhan program masing-masing. Ya, Pemda sebut ada sejumlah usulan infrastruktur dan juga Bupati membeberkan sejumlah program infrastruktur yang telah diusulkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui berbagai aplikasi pemerintah. Untuk Krisna Dak, usulan yang disampaikan antara lain Jalan Kamanap Ansus, Jalan Woda Waindu Barawai, Jalan Dalam Kota Dawai, Spam Yapen Timur, Spam Kosiwo, Spam Yapen Barat, dan Spam Yawakukat. Sementara melalui Sitia Inpres Jalan Daerah atau IJD 2026-2027, Pemkab mengusulkan Jalan Mananayang Sumber Baba dan juga Jalan Dawai, Pasir Panjang, dan Woda. Untuk sektor irigasi melalui Sipuri, terdapat usulan irigasi Wabuayer Mamarin, irigasi Panduami. Sedangkan melalui Sibaru, Pemkab mengusulkan program rumah layak huni, bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Iya, Benyamin Arisoi juga mengatakan Jalan Kamanap Ansus memang menjadi salah satu prioritas daerah, namun Pemkab juga masih memiliki sejumlah ruas jalan dan kebutuhan infrastruktur lain yang perlu ditangani. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mengatur sumber pendanaan dan tahapan pembangunan agar penanganan infrastruktur ini dapat dilakukan secara bertahap. Ya, dalam penjelasannya, Bupati Benyamin Arisoi juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan anggota DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi pembangunan daerah melalui proses pembahasan APBN. Namun ia menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan bagian dari proses bersama dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim suatu program sebagai keberhasilan eksklusif pihak atau partai politik tertentu. Ya, dan Bupati menegaskan pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI maupun masyarakat. Dan menurutnya setiap pihak memiliki peran sesuai kewenangan dan mekanisme masing-masing dalam proses pembangunan. Ia pun memastikan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen akan terus mengawal berbagai usulan pembangunan yang telah disiapkan agar dapat memperoleh dukungan pendanaan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku. Klarifikasi tersebut sekaligus menjadi penjelasan Pemkab kepada masyarakat mengenai posisi pemerintah daerah dalam proses pengusulan dan pengawalan pembangunan ruas jalan Kamanap Ansus serta sejumlah program infrastruktur lainnya.

Ya, pendengar, 4 menit sudah kita lalui dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan menemani kebersamaan kita hingga pukul 24 nanti ada rekan saya Simon Kayai yang akan menemani ruang dengar Anda di edisi Lintas Suri Malam masih pada 17 September 2026. Akhirnya saya Anggra Rani pamit undur diri dan Anda masih akan terus ditemani dengan berbagai hiburan musik menemani kebersamaan kita.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah Rudy.
3: Iya Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi Mama. Sabuang di got depan, di depan rumah itu Mama.
2: Ampun, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kok tra dengar kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, tra deng lihat juga mu.

Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan juga yang saat ini sedang mengikuti siaran kami secara streaming di RRI Digital Stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, edisi Kamis 17 September 2026, saya Simon Kayai kembali menemani ruang dengar Anda dengan ragam acara siaran sepanjang lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Salam sehat untuk Anda, salam kekompakan via udara, dan tentunya malam ini ya, berbagai acara siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda sebagai motivasi dan menambah agenda informasi Anda.

0: di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Saudara pendengar, beberapa rangkuman informasi terupdate juga akan saya ketengahkan dalam sajian hiburan malam yang terus menggiring aktivitas dan kenikmatan Anda bersama orang-orang terkasih di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Salam sehat, salam kekompakan via udara, dan juga untuk Anda yang masih terus melakukan aktivitas, kami sarankan untuk tetaplah menjaga rutinitas Anda. Semoga semua aktivitas Anda kami dukung dengan penuh semangat ya. Dan juga menghadirkan nuansa-nuansa kebahagiaan untuk Anda. Saudara, berikut persembahan drama radio produksi RRI Serui akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda dengan judul Waktu Tidak Bisa Disogok. Inilah persembahan drama radio produksi RRI Serui.
1: Yonas, kau tahu batas akhir pendaftaran kapan?
2: Besok malam, Pak Petrus. Masih ada waktu tuh, nanti saja.
1: Nanti saja kau bilang.
2: Pendaftaran ditutup, Kakak Meike.
3: Ah! Jam berapa?
2: Ini tidak mungkin, sistem pasti error. Tolong saya, Pak.
1: Kemarin banyak waktu kau sia-siakan. Sekarang satu menit begitu berharga, sampai kau bisa lakukan hal yang tidak seharusnya, Yonas. Kau sogok Bapak. Bapak tahu kau punya banyak uang. Tapi, sayangnya waktu tidak bisa dibeli walaupun hanya satu menit, Yonas.
2: Dulu saya pernah terlambat 7 menit, akhirnya saya gagal mendapatkan kesempatan punya pendidikan yang baik. Tapi sekarang, saya tidak mau kehilangan kesempatan berharga berikutnya.
3: Drama radio, Waktu Tidak Bisa Disogok. Produksi RRI Serui.

0: Yonas, Yonas, sudah pagi nih, bangun sudah?
1: Ya kakak, saya sudah bangun.
0: Sudah bangun dari mana? Dari tadi kakak panggil kok tak muncul.
1: Aduh, masih pagi nih kakak, sabar tuh.
0: Itu saja kok punya alasan.
1: Ay, masih pagi lagi kakak su marah-marah.
0: Kakak teramarah kok Yonas.
1: Ah, sudah kakak Miki, su jam berapa sekarang kak?
0: Jam 6 lewat.
1: Ay, ini masih pagi kakak Miki.
0: Masih pagi kok bilang. Hari ini kok ada urusan ke sekolah, jangan sampai kok lupa Yonas.
1: Kalau soal itu saya ingat kakak Miki, tenang saja, jangan khawatir.
0: Terus, berkas pendaftaran beasiswa kok sudah lengkapi kah?
1: Belum semua kakak Miki.
0: Kenapa Yonas?
1: Aduh, nanti saya lengkapi kakak Miki, aman.
0: Nanti, aman, beres, ternyata telah selesai juga.
1: Ah kakak, terlalu serius sekali kak. Santai saja, kakak, batas pendaftaran sampai besok.
0: Kakak hanya bisa berharap kau telah kehilangan kesempatan untuk dapat beasiswa, Yonas.
1: Saya mengerti apa yang kakak maksud, tenang saja. Besok pasti beres kakak Miki.

0: Yonas.
1: Ya Pak Guru, ada apa?
0: Kau mari sini.
1: Ada apa Pak Petrus?
0: Mana berkas program pendidikan? Kau sudah urus kah belum ini Yonas?
1: Aduh, Pak Guru nih sama saja dengan kami. Oh itu, sebenarnya saya sudah urus, tapi belum lengkap semua Pak Petrus.
0: Yonas, kau tahu batas akhir pendaftaran kapan?
1: Besok malam Pak Petrus, masih ada waktu tuh, nanti saja.
0: Nanti saja kau bilang. Kau tahu kah tidak, besok malam jam berapa penutupan pendaftaran?
1: Jam 00 Pak Petrus, masih ada waktu tuh.
0: Masih ada waktu kau bilang. Kau tahu kenapa saya terus kasih ingat kau untuk segera daftar?
1: Iya, karena Bapak mau saya berhasil toh, Pak Petrus.
0: Kau betul, Yonas. Saya tahu kau punya kemampuan untuk dapat beasiswa itu. Tapi kalau kau tidak disiplin waktu, kau pasti kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kau punya pendidikan. Kau paham kah tidak, Yonas?
1: Iya, Pak Petrus. Saya janji, tidak akan kecewakan Pak Petrus dan Kakak Meike.
0: Saya pegang kau pu kata-kata ini, Yonas.
1: Siap, Pak Petrus. Santai saja, masih ada waktu tuh.

0: Jasa ada. Kartu keluarga ada. Foto?
1: Foto? Foto di mana? Aduh, foto!
2: Yonas, kok kenapa berteriak?
1: Kakak, foto terada nih kakak Miki, tolong kak.
2: Kok dari tadi kemana Yonas? Sampai kau terurus?
1: Bagaimana nih? Saya kira foto masih ada dalam tas kakak. Bagaimana nih? Kakak Miki, bantu saya dulu.
2: Besok saja Yonas, sudah larut malam ini. Terada tukang foto yang buka lagi.
1: Tidak bisa kakak, batas kirim cuma malam ini. Tolong saya dulu kakak Miki, bagaimana ini?
2: Kenapa kau baru sibuk sekarang Yonas?
1: Saya kira masih ada waktu kakak Miki. Aduh, sudah mau jam 12 lagi nih kakak. Sudah ada waktu lagi nih.

0: Yonas.
1: Sudah. Saya sudah dapat foto nih kakak. Duh, syukur lagi. Saya kirim yang di ponsel saja kakak. Aduh, tidak. Ah, tidak. Tidak mungkin, masih ada waktu. Ayo kirim lagi.
0: Yonas, ada apa kak?
1: Tidak kakak.
2: Ah.
0: Yonas, coba baca notifikasi di handphone itu. Ada informasi apa kak?

0: Pendaftaran ditutup kakak Meike.
1: Ah!
2: Jam berapa?
0: Ini tidak mungkin, sistem pasti error. Kakak, seharusnya saya punya berkas aman. Kakak lihat ini.
2: Tapi kau bilang masih ada waktu, Yonas.
0: Iya kakak, hanya 7 menit ini kakak. Kakak Meike, stop sudah. Jangan mulai lagi.
2: Yonas, memang waktunya sudah selesai.
0: Sudah kakak Meike, saya harus bicara dengan Pak Petrus malam ini juga.
2: Tapi untuk apa, Yonas? Ini sudah larut malam. Pak Petrus pasti sudah istirahat, Yonas.
0: Pokoknya saya mau minta bantuan ke Pak Petrus, kakak Meike.
2: Minta bantuan apa lagi, Yonas? Yang jelas sistem pendaftaran tidak bisa tong buka lagi.
0: Sudah, kakak Meike, jangan halangi saya.
2: Ternyata apa yang kakak takutkan selama ini terjadi juga, toh, Yonas? Kok selalu bermain-main dengan waktu?
0: Saya tidak tahu akan seperti begini jadinya.
2: Itu masalahnya, Yonas. Kau selalu anggap waktu tidak ada harganya. Sekarang kau lihat apa yang terjadi.
0: Sudah cukup, kakak Meike. Sudah. Cukup sudah.
2: Yonas, tunggu. Hei.

0: pagi, Pak Petrus. Permisi.
1: Yonas, kenapa kau punya muka pucat begitu? Kau sakit kah? Atau kau begadang malam ini?
0: Pak Petrus, tolong saya, Kang.
1: Tolong apa, Yonas? Kau ada masalah apa ini? Ayo sini cerita.
0: Tolong saya untuk dapat kesempatan beasiswa pendidikan, Pak Petrus.
1: Kau sudah daftar tuh? Atau?
0: Saya terlambat 7 menit, Pak Petrus.
1: Aduh, sistem tidak bisa kompromi dengan 7 menit itu, Yonas.
0: Tapi Pak Petrus, tidak bisa dibuka lagi kah? Coba dulu.
1: Sutra bisa, Yonas. Kau egois sekali nih.
0: Pak Petrus, tolong saya kah, Pak Petrus, tolong.
1: Yonas, aturan itu dibuat bukan hanya untuk kau.
0: Pak Petrus, saya tidak punya masa depan lagi nih, tolong saya kah.
1: Yonas, Yonas. Nasi sudah jadi bubur. Baru kau sadar kau punya masa depan.
0: Tapi bagaimana kalau pakai cara lain?
1: Kau maksud cara lain apa, Yonas? Hah?
0: Ini ada sedikit, Pak Petrus.
1: Yonas, sebagai guru saya bisa bantu kau capai kau punya cita-cita. Tapi bukan lewat sogokan seperti ini. Ini, ambil kopu uang ini.
0: Pak Petrus, tolong. Kasih waktu 1 menit saja untuk saya. Tolong saya, Pak.
1: Kemarin banyak waktu kau sia-siakan. Sekarang 1 menit begitu berharga. Sampai kau bisa lakukan hal yang tidak seharusnya, Yonas. Kau sogok bapak. Bapak tahu kau punya banyak uang. Tapi sayangnya waktu tidak bisa dibeli. Walaupun hanya 1 menit, Yonas.
0: Saya memang salah, Pak Petrus. Tapi tolong saya, kali ini saja. Kasih saya kesempatan lagi.
1: Bapak mengerti kau kecewa karena terlambat daftar. Tapi kau harus belajar terima konsekuensinya, Yonas.
0: Tapi saya harus bagaimana, Pak Petrus? Kakamiki pasti kecewa dengan saya.
1: Yonas, setelah semua yang terjadi, kau harus belajar untuk menerima akibat dari kau punya kelalaian.
0: Pak Petrus tidak mengerti apa yang saya rasakan dan saya alami sekarang.
1: Yonas, bapak mengerti apa yang kau alami saat ini. Hanya karena takut gagal, anak secerdas kau nekat melakukan hal yang salah. Kenapa kah, Yonas?
0: Saya tidak sanggup buat kakak Miki kecewa nih. Karena selama ini kakak Miki sudah banyak berkorban buat saya.
1: Seandainya kau dapat kesempatan lagi dari hasil sogok, mungkin kakak Miki akan senang karena kau berhasil dapat beasiswa. Tapi kebenaran suatu saat akan muncul dan itu akan lebih menyakitkan buat kakak Miki, Yonas.
0: Terus, saya harus bagaimana, Pak Petrus? Tolong saya dulu.
1: Sampaikan terus terang kalau kau gagal dapat beasiswa. Dan ini, ambil kau punya uang ini.
0: Pak Petrus.
1: Sudah, Yonas. Kau pulang saja, Yonas.

0: Yonas kok sudah pulang?
1: Kakak Miki, saya minta maaf.
0: Yonas, kakak mengerti apa yang kau alami. Tong tidak bisa balikan waktu walaupun hanya satu menit. Harusnya kau sadar sebelum abaikan waktu.
1: Aduh, kakak minta maaf. Ini kakak kau buang tadi.
0: Jadi kau ambil uang ini diam-diam dan pergi ke Pak Petrus? Untuk apa, Yonas?
1: Beli itu waktu pendaftaran, kakak.
0: Apa? Beli waktu? Kok kenapa ini, Yonas? Aduh, jadi kau harap Pak Petrus akan bantu kau untuk buka kembali portal pendaftaran beasiswa, begitu kah?
1: Iya, kakak. Ternyata tidak bisa, kakak.
0: Yonas, orang yang tidak sekolah juga tahu kalau waktu tidak bisa disogok dengan uang. Tapi kenapa kau nekat seperti ini, Yonas?
1: Cukup, kakak. Saya minta maaf, saya salah. Selama ini saya tidak menghargai waktu. Saya pikir semua hal yang gampang dan pasti mudah buat saya, ternyata saya keliru.
0: Sampai kau nekat sogok Pak Petrus? Yonas, mau taruh di mana muka kakak ini, Yonas?
1: Saya minta maaf, kakak. Saya gagal penuhi janji.
0: Lebih baik kau berhenti sekolah sudah, daripada kau dapat beasiswa dengan cara yang tidak benar, Yonas.
1: Kakak, saya minta maaf, kakak. Ampun sekali, kakak. Saya minta maaf sekali.
0: Kau harus terima semua konsekuensi dari apa yang kau buat, Yonas. Kau bermain dengan waktu, maka kau kehilangan kesempatan berharga.
1: Tapi kesempatan itu masih bisa datang lagi, kakak.
0: Kakak tidak tahu, Yonas.

0: Ah, mungkin sudah tidak ada lagi kesempatan buat saya sudah gagal. Pak Petrus, selamat sore.
1: Eh, Yonas, kok datang lagi?
0: Iya, Pak Guru, saya mau minta maaf, Pak Guru.
1: Minta maaf soal apa, Yonas?
0: Soal amplop waktu itu, Pak Petrus.
1: Saya tidak marah, Yonas, soal amplop itu.
0: Saya malu sekali sudah anggap remeh soal integritas Bapak sebagai guru.
1: Kalau kau masih bisa rasa malu karena melakukan kesalahan, berarti kau punya hati belum mati, Yonas.
0: Kalau begitu, saya masih punya kesempatan lagi, kah, Pak Guru?
1: Masih, Yonas.
0: Tapi program itu lagi kah, Pak Petrus?
1: Bukan, Yonas. Tapi ada seleksi program yang lain untuk bulan depan.
0: Saya bisa daftar kah, Pak Petrus?
1: Oh iya, bisa. Kalau kau memenuhi syarat.
0: Saya akan lakukan itu, Pak Petrus.
1: Saya tidak mau dengar janji, Yonas.
0: Lalu?
1: Kau buktikan, toh.
0: Terima kasih, Pak Petrus. Mau kasih saya kesempatan kedua.
1: Kesempatan kedua bukan berarti kesalahan pertama dihapus, Yonas.
0: Maksud Pak Petrus?
1: Kesempatan kedua berarti kau diberi kesempatan untuk memperbaiki kau punya diri, Yonas. Kau harus ingat itu.
0: Jadi, saya harus mulai dari nol?
1: Tidak, Yonas.
0: Lalu, apa, Pak Guru?
1: Kau harus mulai dari kau punya pengalaman, Yonas.
0: Pak Petrus, kalau waktu bisa kembali, saya mau ulang malam itu, Pak Petrus.
1: Semua orang juga pernah mengatakan itu, Yonas.
0: Kalau begitu, kenapa waktu tidak bisa kembali?
1: Karena waktu tidak bisa dibeli kembali. Manusia tidak akan pernah belajar untuk menghargai waktu.
0: Lalu, saya harus buat apa sekarang ini?
1: Gunakan kau punya waktu sebaik mungkin, Yonas.
0: Untuk apa lagi, Pak Petrus?
1: Untuk membuktikan bahwa 7 menit itu tidak menentukan kau punya hidup seluruhnya. Tapi, kau punya pilihan setelah 7 menit itu yang akan menentukan siapa kau sebenarnya.
0: Bisa dicari, kesempatan bisa diperjuangkan, tetapi waktu
1: tidak bisa disogok, Yonas.

0: Saya sudah bangun, kakak.
1: Masih pagi sekali nih, Yonas. Kok sudah bangun, kak?
0: Saya mau ke sekolah, kakak Meke.
1: Tapi kok belum sarapan? Terus terlalu pagi kok pergi ke sekolah sekarang, Yonas?
0: Iya, kakak. Sengaja lebih awal, kakak.
1: Oh, kok takut terlambat, kak?
0: Dulu saya pernah terlambat 7 menit. Akhirnya saya gagal mendapatkan kesempatan punya pendidikan yang baik. Tapi sekarang saya tidak mau kehilangan kesempatan berharga berikutnya.
1: Nah, setiap detik itu berharga karena waktu dan kesempatan tidak bisa kembali lagi.
0: Kakak Meke, Yonas mau bilang.
1: Mau bilang apa, Yonas?
0: Terima kasih karena kakak tidak menyerah, sadarkan Yonas untuk semua kesalahan yang Yonas buat.
1: Jangan terima kasih buat kakak.
0: Maksud kakak Meike?
1: Iya, aku harus buktikan bahwa setiap detik waktu itu berharga dan tidak boleh disia-siakan, Yonas.
2: Siap, komandan.
3: Ilmu bisa dikejar, kesempatan bisa diperjuangkan, tetapi waktu tidak bisa disogok. Demikian drama radio, waktu tidak bisa disogok.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
5: Pesan ini disampaikan. Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Selanjutnya, kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian warta berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman dan pendengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar ini, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuknya investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI ke sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetu kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan, kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kali run, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, itu jawab.
11: Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada layak kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi beliau kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Sangat membantu kan ya. Itu tadi nanti kayak akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
5: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau

0: terima yang tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
2: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya nggak, tetap aja orang akan racun.
1: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
5: Betul, Pak.
4: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada geser ke Gus Alek?
5: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 Amerika Serikat diambil $543.000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
4: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
5: iya, Pak.
4: Belum sempat bergeser.
5: Belum.
4: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
5: Betul.
4: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
5: Ya, Pak.
4: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
5: Gus Yakut.
4: Gus Alek.
5: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
6: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
7: Fortuner, Pak.
8: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
7: Tahun?
8: Tahun 2024. 550.
7: Cash, 250 yeah. Juta, Pak.
8: Jogja, Pak.
7: Rumah di Jogja.
8: Iya. Yeah.
7: Perolehannya tahun
8: 2024.
7: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
8: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1 M lebih dikit. Ya. Okay.
7: Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
8: Dari percepatan,
7: juga.
6: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Tabah, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi

0: atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
2: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
1: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
2: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
1: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: murid.
1: Ah, iya guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air.
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara, selanjutnya kami akan mengajak Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara ya, untuk edisi hari ini Kamis 17 September 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

Selamat malam mendengar setiap program Masa Satu RRI Serui. Salam sehat, salam jumpa kembali di udara. Melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming. Di RRI Digital Station Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui kembali menemani Anda dalam acara hiburan malam Ruang Rindu Kontak Via Udara. Untuk itu seperti biasanya bagi Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja melalui via telepon kami di 0983329 kali. Dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761. Pendengar, senang sekali saya Simon Kayai bisa kembali menemani Anda bersama Pro 1 RRI Serui dalam suasana yang santai, hangat dan tentunya penuh hiburan. Buat kamu yang masih terus beraktivitas, yang sedang bersantai di rumah, menemani keluarga, bahkan berkumpul dengan orang-orang terkasih, atau mungkin sedang menikmati perjalanan malam ini, tetaplah bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming di RRI Digital Station Pro 1, RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, karena malam ini waktunya kita lepaskan sejenak penat setelah menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Ragam musik pilihan, berbagai cerita, juga informasi ringan, dan tentu saja ada sapaan untuk Anda yang ingin berbagi suasana malam ini bersama kami. Saudara pendengar, dengan sejuknya suasana malam ini, kami mengajak Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara. Untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Ragam hiburan musik. Juga Anda yang ingin berpartisipasi, barangkali merequest lagu, mengirim salam, berbagi cerita kenangan Anda. Kami nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983329 kali. Dan pendengar, tentunya satu atensi dari Mamit yang sementara mendiami seputaran Port Numbai, Kota Jayapura, di area Dok 9, dengan satu requestan lagu punyanya Lola Drakal yang berjudul Anggur Merah. Mendiami seputaran Port Numbai dengan kelip-kelipnya lampu di Kota Jayapura. Dengan suasana malam, serahkan suara dari penyanyi legendaris Indonesia bagian timur, ialah seorang Lola Drakal, yang akan mewarnai ruang dengar Anda di malam ini sebagai pembuka acara Ruang Rindu Kontak Via Udara untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Pendengar, inilah persembahan Lola Drakal spesial untuk Mamit yang sementara mendiami seputaran Dok 9 Jayapura, yang sementara memantau siaran Pro 1 RRI Serui. Spesial untuk Mamit di malam ini, semoga saja terhibur bersama orang-orang terkasih. Dan semoga alunan nada serahkan suara dari Lola Drakal dapat menghibur singgasana areal Dok 9, Kota Jayapura. Selamat malam dan salam sehat selalu.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

Selamat malam pendengar setia program 1 RRI Serui. Terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau dan mengikuti siaran kami secara digital. Selamat malam untuk Anda yang masih terus melakukan aktivitas-aktivitas Anda. Tak lupa juga kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang masih terus menikmati malam bersama Ruang Rindu Kontak Via Udara untuk edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Saudara pendengar, malam adalah waktu ketika kita berhenti sejenak dari kesibukan. Saat suasana mulai tenang, terkadang justru menjadi lebih ramai. Ada banyak hal yang kita pikirkan tentang pekerjaan, keluarga, masa depan, bahkan tentang seseorang yang mungkin malam ini sedang kita rindukan. Namun, apapun yang terjadi hari ini, izinkan diri kita untuk mengucapkan satu hal, yaitu terima kasih sudah bertahan sampai malam ini. Saudara pendengar, tidak semua perjuangan harus diketahui orang lain. Tidak semua air mata harus terlihat. Dan tidak semua luka harus diceritakan. Ada kalanya kita cukup tersenyum, menarik nafas panjang, kemudian berkata kepada diri sendiri, aku akan baik-baik saja. Mungkin bukan malam ini, mungkin bukan besok, tetapi suatu saat nanti. Pendengar setia program 1 RRI Serui, kalau hari ini terasa berat, jangan menganggap dirimu lelah. Bisa jadi kamu hanya sedang lelah. Beristirahatlah jika memang lelah. Menangislah jika memang ingin menangis. Tetapi setelah itu bangkitlah kembali. Karena hidup bukan tentang siapa yang tidak pernah jatuh. Hidup adalah tentang siapa yang mau kembali berdiri setelah berkali-kali dijatuhkan keadaan. Dan untuk Anda yang malam ini sedang berjuang sendirian, jangan menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Pendengar telah terdengar deringan penelpon dalam sesi acara Ruang Rindu, namun terputus. Kami masih nantikan atensi-atensi Anda. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja melalui via telepon kami di 0983329 kali. Juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761.

0: Ya, pendengar setiap program satu RRI Seruit sudah terdengar jaringan penelpon di ujung telepon ruang rindu kontak via udara. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, kakak.
0: Iya, halo, selamat malam Om Jerry.
1: Halo, suaranya nggak dengar. Ya, nggak apa-apa, Om Tata.
0: Siap.
1: Dengan Om Jerry.
0: Baik.
1: Dan jangan sama di sini lagu untuk menemani kita di malam hari ini. Itu lagu lama dari Pampers.
0: Pampers ya?
1: Ya, karena

3293 kali dengan satu atensi terbaik, dengan kenangan yang manis dulu punyanya Pampers. Akan menghiasi ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Dan pendengar satu atensi melalui chat WhatsApp dengan ucapan selamat malam kakak, putar lagu Arius Wayorkah yang judulnya Wope Woroi. Baik sekali, terima kasih untuk yang baru saja bergabung ya melalui chat WhatsApp Pro 1 ya, dengan nama kontak Roni Ayomi ya, yang sudah berpartisipasi melalui chat WhatsApp. Juga dari Yogyakarta ada Om Jerry ya, di sana selamat malam Om Jerry dan keluarga terkasih, salam sehat, salam kekompakan via udara. Dan juga kakak Sony Ayomi ya, yang sudah berpartisipasi melalui chat WhatsApp Pro 1.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui baru saja dua atensi ya, dari via telepon dan juga chat WhatsApp Pro 1 menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2020. Pendengar setiap program 1 RRI Serui 19 menit sudah kita lalui di pukul 22 ya waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menantikan atensi-atensi Anda untuk Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja melalui via telepon di 0983329 kali dan juga chat WhatsApp Pro 1 di 0821 909 1 6761.

Ya, dan satu atensi dari seputaran Puskesmas Yawakukat ya, ada Bung Agus Kopiawu ya, yang juga memberikan atensi ucapannya selamat malam untuk yang ada di Jamaika, yang ada di seputaran Yawakukat, Kosiwo ya. Dengan ucapan selamat malam, salam sehat, salam kekompakan via udara, tentunya semua dalam kondisi yang sehat, walau memang saat ini dompet kosong, tapi tidak memotakan semangat ya. Dengan situasi dan kondisi yang terjadi, ucapannya dari Bung Agus, salam sehat untuk semua, tetap semangat, semesta memberkati. Baik sekali, dari Paman Roni ya, dengan atensinya Paman Roni, satu tembang punyanya Aries Wayor yang berjudul Wope Woroi. Juga dari Bung Om Jerry ya, Om Jerry dengan ucapan selamat malam Kakak Mon, request lagu Kenangan Yang Manis dulu punyanya Pampers. Salam buat semua, moga pada sehat dan bahagia bersama orang terkasih. Makasih Kakak Mon. Dari Om Jerry Marian ya, yang sudah berpartisipasi. Om Jerry ini malam ini penuh semangat ya. Atensinya melalui via telepon, bahkan juga melalui chat WhatsApp nih. Luar biasa, terima kasih untuk Om Jerry Marian beserta keluarga. Selamat malam, salam sehat, salam kekompakan via udara. Yang menjadi ya, atensi terbaik malam ini Om Jerry. Semoga saja semua dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Tentunya selalu dalam naungan sang semesta. Ya, pendengar setiap program.

Uhara Risrui, dua tembang sudah saya siapkan untuk Anda di malam ini. Punyanya Pampers yang berjudul Kenangan yang manis dulu, juga disertai satu tembang manis dari Arius Wayor yang berjudul Wope Woroi. Pendengar, mengapa saya harus hadirkan dua tembang lagu ini, yang mana dua atensi terbaik melalui via telepon dan juga melalui chat WhatsApp. Ada Om Jerry Marian dan juga ada Pamron di seputaran Kodam yang sudah hadir dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara. Selamat malam untuk semuanya, salam sehat selalu, salam kekompakan via udara. Dan dua tembang berikut ini saya akan hadirkan, setelah itu saya kembali menemani Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

Pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan juga yang saat ini sedang memantau secara digital di stasiun Pro 1. RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar, 3 tembang berturut-turut sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Punyanya Lola Drakal yang berjudul Anggur Merah. Ada juga Kenangan Yang Manis Dulu, punyanya Pambars. Juga ada Wawing Wope Woroi, punyanya Aryo Swayor. Yang baru saja mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Untuk edisi hari ini ya, Kamis 17 September 2026. Pendengar yang berbahagia di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Jangan menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Benih yang ditanam hari ini juga akan membutuhkan waktu untuk tumbuh. Begitu pula dengan perjuangan apa yang sedang Anda usahakan. Mungkin belum membuahkan hasil sekarang. Tetapi bukan berarti perjuangan itu sia-sia. Tetaplah berjalan, tetaplah percaya, tetaplah menjadi pribadi yang baik. Karena terkadang jalan yang panjang bukan berarti kita tersesat. Bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sampai di tempat yang lebih rapat. Dan untuk Anda yang sedang merindukan seseorang malam ini, biarkan rindu menjadi doa. Bukan alasan untuk kembali terluka. Semoga siapapun yang sedang Anda rindukan berada dalam keadaan baik. Dan semoga jarak dan waktu serta keadaan tidak menghapus kenangan indah yang pernah hadir. Pendengar Pro 1 RRI Serui, malam ini jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Anda sudah melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang Anda miliki. Sekarang waktunya istirahat. Pejamkan mata, tenangkan pikiran, dan katakan kepada diri sendiri, hari ini mungkin tidak sempurna, tetapi aku berhasil melewatinya. Besok aku akan mencoba lagi.

0: Pendengar setiap program 1 RRI Seru, saya masih nantikan ya atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983 3293 kali, dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761. Pendengar setiap program 1 RRI Seru, semoga malam ini membawa ketenangan, semoga hati yang gelisah menemukan kedamaian, dan semoga setiap doa yang diam-diam Anda panjatkan menemukan jalan menuju jawaban. Tetap bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Serui, karena di setiap malam yang sunyi selalu ada suara yang menemani, dan di setiap rindu selalu ada cerita yang ingin didengarkan. Di ujung telepon sudah terhubung bersama kami penelpon berikutnya di Halo Ruang Rindu Kontak Via Udara, selamat malam. Ruang Rindu Kontak Via Udara, halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Selamat
0: malam. Iya, selamat malam. Dengan?
1: Rindu, lewat lagu.
0: Iya, baik.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Ya, betul, ini dari Santing Padang.
0: Dari mana?
1: Malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa nih?
1: Santi di Padang.
0: Dengan Santi di Padang. Halo Padang, apa kabar nih Santi?
1: Masuk ya.
0: Halo.
1: Oh baik. Sehat-sehat aja.
0: Amin, amin. Gimana situasi Padang ya, di malam ini?
1: Cuacanya agak dingin.

0: Ya oke.
1: Okay. Iya.
0: Mau request dulu kak ya.
1: Boleh.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya untuk lagunya dari Buya Esti Fauzi.
1: Lagunya dari siapa?
0: Kuya Esti Fauzi.
1: Kuya Esti Fauzi ya?
0: Soya Esti Fauzi.
1: Soya Esti Fauzi.
0: Dengan judul Cinta 100%.
1: Cinta 100% ya. Bukan 50 nih, sudah 100% ini.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya betul. Ya oke okay lah kak ya, soalnya untuk
1: iya.
0: Yang lagi bertugas, selamat bertugas sampai tuntas ya. Juga buat yang mau masuk aja, salam kompak.
1: Iya.
0: Ya oke okay, itu aja kak ya, malam, makasih.
1: Baik sekali, terima kasih kembali untuk Mbak Santi ya di Kota Padang. Jauh-jauh dari Sumatera sudah berpartisipasi melalui via telepon di 0983329 kali. Terima kasih untuk Mbak Santi ya, yang sudah berpartisipasi di sesi acara Ruang Rindu Kontak via Udara. Ya pendengar setia program 1 RRI Serui, 41 menit. Sudah kita lalui di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya masih nantikan atensi-atensi Anda di via telepon kami 0983329 kali. Juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761. Anda masih ditemani Ruang Rindu Kontak via Udara bersama saya Simon Kayai.

Pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja berada, tetaplah bersama kami dalam sesi acara Ruang Rindu kontak via udara Pro 1 RRI Serui. Karena di setiap malam yang sunyi selalu ada suara yang menemani, dan di setiap rindu selalu ada cerita yang ingin didengarkan. Santunan lagu dan irama musik yang begitu memanjakan ruang dengar Anda kini menjadi motivasi dan menggambarkan suasana malam Anda. Mungkin malam ini kita tidak sedang bersama-sama orang yang kita rindukan, tetapi setidaknya biarkan suara dari Ruang Rindu Pro 1 RRI Serui menjadi teman di antara sunyi dan sepi. Untuk hati yang sedang menunggu, semoga diberikan kesabaran. Dan untuk hati yang sedang terluka, semoga diberikan kekuatan. Dan untuk hati yang sedang merindu, semoga suatu hari dipertemukan dengan jawaban yang indah. Ruang Rindu, tempat di mana malam berbicara, musik bercerita, dan rindu menemukan ruang untuk pulang. Selamat malam untuk Anda pendengar setiap program 1 RRI Serui. Tetaplah bersama kami, karena setiap malam punya cerita dan setiap rindu punya makna.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seri 2 Tembang berikut ini akan saya hadirkan dulu di ruang dengar Anda, di request dari jauh-jauh nih, dari Kota Padang ya. Punyanya Soya Istifausi yang berjudul Cintaku 100%. Juga disertai satu tembang manis dari almarhum Verka Burumi yang berjudul Saireri, yang akan menemani ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Selamat malam untuk Anda, salam sehat selalu, salam kekompakan via udara. Selepas dua tembang ini pendengar, saya akan kembali menemani Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai, selamat malam.

Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

Ya, pendengar setiap program Masa Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau siaran kami secara digital ya di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar, dua tembang baru saja berlalu di ruang dengar Anda. 54 menit sudah kita lalui di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ruang rindu kontak via udara, tempat di mana malam berbicara, musik bercerita, dan rindu menemukan ruang untuk pulang. Di sini setiap lagu mungkin menyimpan kenangan, setiap lirik mungkin mengingatkan kita pada seseorang, dan setiap malam selalu ada hati yang diam-diam sedang menunggu. Untuk Anda yang malam ini sedang merindu, tak perlu memaksa rindu untuk pergi. Biarkan ia hadir sebagai pengingat bahwa pernah ada seseorang atau sebuah cerita yang begitu berarti dalam hidup kita. Dan pendengar, jika malam ini terasa sepi, ingatlah, kamu tidak benar-benar sendiri. Ada suara yang menemani, ada musik yang mengisi sunyi, dan ada ruang rindu Pro 1 RRI Serui yang akan selalu menjadi tempat untuk berbagi rasa. Ruang rindu terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban, melainkan seseorang yang mau mendengarkan. Selamat menikmati suasana malam Anda, pendengar setiap program 1 RRI Serui. Semoga rindu malam ini menjadi doa, dan semoga setiap doa menemukan jalan untuk pulang. Tetaplah bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Serui, karena setiap malam punya cerita, setiap hati punya rasa, dan setiap rindu punya impian. Mendengar 56 menit sudah kita lalui di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro 1 RRI Serui, baik melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. 4 menit mendatang, saudara, kami akan sudahi saja rangkaian acara Ruang Rindu Kontak Via Udara. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara. Ada Mamit di seputaran Port Mumbai, Kota Jayapura, Areal Dok 9. Ada Om Jerry ya, dari Kota Istimewa Yogyakarta. Juga ada Mbak Santi jauh-jauh dari Kota Padang. Ada Paman Roni di seputaran Kodam Kuntidala. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui dalam acara hiburan malam Ruang Rindu Kontak Via Udara. Untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro Satu RRI Serui baik melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro Satu. RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar, tak terasa waktu terus berjalan, malam semakin larut, dan kini saatnya Ruang Rindu berpamitan untuk malam ini. Terima kasih telah menjadikan kami bagian dari malam Anda. Terima kasih untuk setiap cerita, setiap pesan, setiap salam, dan setiap rindu yang telah dititipkan melalui udara. Mungkin malam ini ada yang tersenyum karena sebuah kenangan. Ada yang terdiam karena sebuah kehilangan. Ada pula yang masih menunggu seseorang yang jauh di sana. Apapun cerita Anda malam ini, percayalah, tidak ada perasaan yang sia-sia dan tidak ada perjuangan yang benar-benar hilang begitu saja. Jika hari ini terasa berat, istirahatlah. Jika ada yang belum tercapai, jangan menyerah. Dan jika ada seseorang yang sedang merindukan, titipkanlah rindu itu dalam doa. Karena Ruang Rindu bukan hanya tentang seseorang yang kita rindukan, tetapi juga tentang harapan, kenangan, dan hati yang tetap bertahan meski jarak memisahkan. Pendengar setiap program Satu RRI Serui, Ruang Rindu, tempat di mana malam bercerita, musik bercerita, bahkan rindu menemukan ruang untuk pulang. Saya Simon Kayai pamit undur diri, terima kasih sudah menemani perjalanan malam ini. Semoga malam ini membawa sebuah kebahagiaan. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga tidur Anda malam ini membawa ketenangan dan esok pagi hadir dengan harapan yang baru. Tetaplah bersama kami di Pro Satu RRI Serui, sekali di udara, tetap di udara. Mewakili kru yang bertugas, saya Simon Kayai mengucapkan selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Salam rindu dari Serui untuk Anda yang jauh di sana, tetapi dekat di hati. Sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik, biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, 10 menit sudah kita lalui di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selepas acara Ruang Rindu Kontak Via Udara, saya akan hadirkan beberapa tembang-tembang hiburan bernuansa rohani Kristiani ya. Untuk Anda sudah saya siapkan, semoga saja Anda terhibur dan mengantar Anda ya yang mungkin baru saja melakukan aktivitas dan menuju ke pembaringan. Salam sehat, salam kekompakan, dan juga Anda yang masih terus melanjutkan aktivitas, beberapa tembang-tembang lagu rohani bernuansa Kristiani yang akan saya turunkan menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Selamat malam untuk Anda dan salam sehat, salam kekompakan via udara. Semesta memberkati dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Mace Susi, Mace Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy, biasa. Buang plastik bekas ini, macam tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut, toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut, beres.
3: Oh, no.
1: Susi, Susi, astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh...

0: Agapa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, saudaraku yang dirahmati Allah. Hari ini, mari kita mulai dengan hati yang tenang, penuh rasa syukur dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Tarik nafas perlahan. Rasakan setiap udara yang masuk sebagai tanda kasih sayang Allah yang masih memberimu kehidupan hari ini. Ucapkan dalam hati, Alhamdulillah atas nikmat hidup yang kau beri, ya Allah. Sekarang, mari kita tanamkan rasa syukur di hati kita. Ulangi dalam hati setiap kalimat berikut ini. Aku bersyukur atas udara yang masih bisa kuhirup. Aku bersyukur atas tubuh yang masih bisa bergerak dan beribadah. Aku bersyukur atas rizki sekecil apapun yang Allah titipkan hari ini. Aku bersyukur atas setiap ujian, karena di baliknya ada pelajaran berharga yang mendewasakan hatiku. Aku bersyukur karena Allah selalu bersamaku.
1: Saudaraku, dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Setiap kali kamu mengucap Alhamdulillah, Allah menambahkan ketenangan dalam hatimu. Setiap kali kamu ikhlas menerima yang terjadi, Allah menyiapkan kebaikan di baliknya. Syukur bukan hanya ucapan di bibir, tapi juga keyakinan bahwa apapun yang terjadi hari ini, semua adalah bagian dari kasih sayang Allah.
0: Sekarang, mari kita isi pagi ini dengan afirmasi positif Islami. Ulangi dalam hati dengan penuh keyakinan. Aku yakin hari ini penuh keberkahan dari Allah. Aku yakin rezekiku sudah Allah atur dengan sebaik-baiknya. Aku yakin setiap langkahku akan Allah bimbing menuju kebaikan. Aku memilih untuk sabar, ikhlas, dan tetap bersyukur. Aku percaya setiap doa akan menemukan jalannya. Aku memilih untuk tenang karena aku tahu Allah tidak pernah meninggalkanku.

Sekarang, mari kita akhiri dengan doa lembut untuk membuka hari ini. Ya Allah, terima kasih atas pagi yang penuh rahmat ini. Limpahkan keberkahan pada setiap langkah kami hari ini. Jauhkan kami dari rasa khawatir, iri, dan sedih. Bimbing hati kami agar selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Jadikan hari ini jalan menuju kebaikan, rezeki, dan ketenangan jiwa. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kamu ingin memulai harimu dengan penuh syukur, tulis di kolom komentar, Alhamdulillah, aku bersyukur hari ini. Dan jangan lupa, subscribe channel Afirmasi Islam agar kamu tidak ketinggalan afirmasi positif setiap harinya. Semoga Allah menjagamu, menenangkan hatimu, dan melapangkan rizkimu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup.
3: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan warta berita lintas Serui Waropen edisi 18 September 2026. Berita ini dibacakan oleh Mari Rumekewi.

0: Pendengar kita, awali berita yang pertama. Wakil Bupati Yapen, Hari Perhubungan Nasional Transportasi memiliki peran penting. Laporan selengkapnya bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Kita sepatutnya memanjatkan puji dan syukur.
2: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP Kelas 2 Serui menggelar upacara gabungan dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2026 di Pelabuhan Domine Isaac Samuel Kenye, Kabupaten Kepulauan Yapen pada Kamis 17 September 2026. Upacara tersebut diikuti insan perhubungan, jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta peserta dan undangan lainnya. Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanannya, ia menyampaikan pesan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam momentum peringatan Hari Perhubungan tahun 2026. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa transportasi memiliki peran penting dalam menghubungkan masyarakat wilayah pusat produksi dan pasar, termasuk masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
1: Hari Perhubungan Nasional tahun ini kita peringati dalam suasana yang penuh makna. Kita sepatutnya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sebanyak pekerjaan yang telah kita selesaikan. Tetapi pikiran dan hati kita juga diliputi keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi belakangan ini. Pada kesempatan ini, atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Perhubungan, saya kembali menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Peristiwa-peristiwa itu mengingatkan kita pada satu hal yang sangat mendasar.
2: Momentum Hari Perhubungan Nasional 2026 juga menjadi pengingat bagi seluruh insan perhubungan untuk terus mengutamakan keselamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Yaitu dalam transportasi, keselamatan tidak boleh menjadi rutinitas administratif terhadap sistem yang kita bangun dan kita awasi. Oleh sebab itu, keselamatan adalah tanggung jawab moral dan standar keselamatan yang hidup di lapangan. Penegasan ini menjadi semakin penting karena kita bekerja di tengah lingkungan yang kian kompleks.
2: Peringatan Hari Perhubungan diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, terjangkau, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Lapas Serui, Razia Blok Hunian, WBP, sejumlah barang terlarang ditemukan. Laporan kembali bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Laksanakan razia.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Serui melaksanakan razia dan penggeledahan blok hunian warga binaan pemasyarakatan WBP pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan personel TNI Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Serui Suranta Sinuraya mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam rapat melalui Zoom pada Senin 14 September 2026, khususnya terkait pemberantasan peredaran alinar, heimpun, pungutan liar, dan narkoba di lingkungan lapas dan rumah tahanan negara.
1: Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Bapak Dirjen Pemasyarakatan pada hari Senin tanggal 14 September 2026 untuk melaksanakan razia hunian yang melibatkan TNI Polri.
2: Razia ini menyasar pada blok B, kamar 1 hingga kamar 9. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10 hingga 11.45 menit waktu Indonesia Timur dan melibatkan petugas lapas kelas 2B Serui bersama 5 personil TNI dan 5 personil Polri.
1: Target kita untuk melakukan penggeledahan ini adalah HP dan narkoba. Karena menurut Bapak Dirjen Pemasyarakatan, bahwa masalah besar yang ada di lapas dan rutan seluruh Indonesia adalah HP dan narkoba. Dengan dilakukan penggeledahan ini, maka harapan kita paling tidak meminimalisir HP dan narkoba yang berada di lapas.
2: Mungkin seluruh barang hasil razia kemudian diamankan oleh tim penggeledahan untuk selanjutnya dimusnahkan. Sesuai ketentuan yang berlaku, Suranta menegaskan kegiatan penggeledahan merupakan bagian dari langkah deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan ketertiban di lingkungan lapas kelas 2B Serui. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Ketua DPRK Waropen harap Kampung Nelayan Merah Putih selesai tepat waktu.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen melaksanakan monitoring progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Distrik Kurifaisei dan Distrik Waropen Bawah, Rabu 16 September 2026. Ketua DPRK Waropen Yeneke Skadi Panesos berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
2: Jadi harapan kami terkait dengan pengerjaan ini bisa berjalan tepat waktu dan apa yang diharapkan itu bisa terjadi sesuai dengan rencana. Kampung Nelayan Merah Putih yang adalah program pusat ini akan menolong masyarakat, terutama kita Waropen yang sebagian besar masyarakat adalah nelayan, ini benar-benar merupakan berkat bagi mereka. Apalagi tidak hanya jembatannya, tapi juga segala fasilitas disiapkan. Dan ini memudahkan mereka untuk bagaimana mereka mengembangkan diri untuk perekonomian, menopang perekonomian di Waropen. Saya pikir ini satu langkah maju dari pemerintah hari ini.
1: Selain melihat langsung progres pembangunan, kunjungan Ketua DPRK Waropen juga mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat dan pemilik hak ulayat. Salah satunya Habel Paprindei yang dipercayakan pemerintah Kabupaten Waropen untuk turut mengawasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Ia mengatakan keterlibatan DPRK dalam melakukan pengawasan dapat membantu memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana.
3: Terima kasih karena ada perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan pembangunan kemudian ke depan kami berharap bahwa semua kampung lain bisa berjalan baik untuk menunjang masyarakat di kota. Sementara proses ini berjalan kami juga sebagai hak wilayah tapi dipercayakan sebagai pengawas sehingga kami akan mengawasi supaya.
1: Habel mengatakan masyarakat berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas para nelayan dan membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pembangunan tersebut, masyarakat juga diharapkan dapat menjaga dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang nantinya tersedia secara baik dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. SMP Negeri Anotre tunggu arahan Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah soal aktivitas sekolah di tengah asap yang makin tebal. Laporan bersama Ricky Aritonang.
1: Mungkin ada himbauan resmi yang turun dari pemerintah daerah maupun dari Dinas Pendidikan untuk mengurangi risiko terhadap siswa-siswi, karena kabut asap ini sangat mengganggu kesehatan, karena kita tidak bisa ambil keputusan sendiri kalau dari atas tidak ada instruksi tersebut. Masih menunggu dari Dinas Pendidikan dan juga pemerintah daerah.
2: Aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri Anotre hingga Kamis 17 September 2026 masih berlangsung seperti biasa di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kepulauan Nyapen. PLH Kepala SMP Negeri Anotre, Isa Kraweyai, mengatakan pihak sekolah belum menerima instruksi resmi dari Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah terkait penerapan pembelajaran dari rumah atau peliburan siswa. Namun, kondisi kabut asap yang semakin tebal mulai dirasakan mengganggu aktivitas siswa sekolah.
1: Oke, untuk sementara seperti yang kelihatan, sekolah memang aktif seperti biasa, karena belum ada instruksi apapun untuk apakah sekolah seperti apa, cuma sementara masih berjalan seperti biasa. Setahu saya, belum ada informasi untuk belajar dari rumah atau libur, belum ada informasi.
2: Isak mengatakan pihak sekolah telah membahas langkah sementara untuk mengurangi risiko paparan kabut asap terhadap siswa. Sekolah mengarahkan siswa untuk tetap berada dalam kelas dan mempertimbangkan penggunaan masker sembari menunggu arahan resmi dari pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan.
1: Ya, untuk hal itu yang memang kemarin ada lagi dibicarakan untuk bagaimana ke depannya pemenangani anak-anak untuk menghadapi kabut asap yang kelihatan semakin tebal di kabupaten kita. Jadi ada diskusi, cuman kita belum ambil keputusan seperti apa. Nanti dibicarakan lagi untuk ke depannya, mungkin ada masker. Dan untuk sementara, himbauannya untuk anak-anak tetap di dalam kelas untuk menjaga kesehatan masing-masing. Setidaknya mengurangi risiko langsung dari kabut asap ini. Kita sebagai guru-guru juga sudah mulai rasa mata sedikit peri-peri dan pernafasan juga sudah mulai terganggu. Jadi kemarin sudah mulai bicara dengan teman-teman guru yang lain untuk bagaimana langkah-langkah kita ke depan menghadapi kabut asap ini di lingkungan sekolah kita.
2: Pihak sekolah berharap adanya instruksi resmi pemerintah agar langkah perlindungan terhadap siswa dapat segera diterapkan selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Ricky Aritonang melaporkan.

0: Ketua DPRK Waropen apresiasi pelibatan masyarakat dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Waropen yang berada di Distrik Kurifaisei dan Distrik Waropen Bawah terus berlangsung. Proses pembangunan tersebut menjadi perhatian DPRK Waropen melalui kegiatan monitoring yang dilakukan pimpinan dan anggota Dewan Rabu 16 September 2026. Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam monitoring tersebut, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyampaikan apresiasi kepada pengusaha maupun kontraktor yang mengerjakan pembangunan karena telah melibatkan masyarakat Waropen, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Dikatakan keterlibatan masyarakat lokal dalam pekerjaan pembangunan merupakan langkah positif karena memberikan kesempatan kepada warga untuk memperoleh pekerjaan sekaligus berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan di daerah.
2: Tadi saya pantau dari Apenabo sampai hari ini saya di URI, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pengusaha yang mengerjakan ini karena saya melihat dan terpantau bahwa mereka juga melibatkan orang-orang yang berada di sekitar sini dan ini cukup luar biasa gitu. Jadi masyarakat yang ada di sekitar sini dilibatkan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan borongan dan ini sangat menolong masyarakat.
1: Yeneke mengatakan keterlibatan masyarakat lokal juga dapat membantu meningkatkan rasa memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Dengan dilibatkannya masyarakat sejak proses pembangunan berlangsung, warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, namun turut mengambil bagian dalam proses pembangunan fasilitas yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
2: Semua proyek yang turun, baik proyek nasional, tapi juga proyek-proyek di daerah, dan juga turun di semua tempat itu paling tidak masyarakat di lingkungan tempat bangunan itu berada juga harus bisa untuk dipakai. Sehingga masyarakat juga merasa bahwa pembangunan yang ada ini adalah milik mereka karena mereka juga turut bekerja. Dan ketika bangunan-bangunan ini jadi pastinya ketika ada rasa memiliki dalam diri mereka maka mereka juga akan menjaga dan menggunakannya sesuai dengan yang pemerintah harapkan.
1: DPRK Waropen juga menilai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

0: seluruh stafnya menyampaikan Selamat Hari Perhubungan Nasional dengan tema Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju. Laporan bersama Hengki Wapai.
1: Saya Anton Palimbu sebagai pelaksana harian kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Serui.
2: Pelaksana harian kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Serui, Anton Palimbu, mewakili seluruh staf dan karyawan-karyawatinya, menyampaikan selamat Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September tahun 2026 dengan tema Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju. Dikatakan Anton Palimbu kepada seluruh insan perhubungan dimanapun mereka berada, secara khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen, semoga perhubungan lebih maju, lebih bermartabat, dan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan boleh dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam 5 citra manusia perhubungan.
1: Saya Anton Palimbu sebagai pelaksana harian kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Serui menyampaikan selamat Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 pada hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026 kepada seluruh insan perhubungan di mana saja mereka berada, secara khusus seluruh insan perhubungan yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Dan juga kami selaku pelaksana harian menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga kepada seluruh Forkopimda yang telah hadir dalam upacara bendera yang dilaksanakan di lapangan Terminal Domine Ishak Samuel Kene Pelabuhan Kelas 2 Serui. Kami selaku pelaksana harian menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang sudah bersedia untuk menjadi inspektur upacara tetapi juga bersedia dalam menyampaikan amanah atau sambutan Menteri Perhubungan yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis 17 September 2026. Kepada Bapak Ibu pendengar RRI di seluruh Indonesia, secara khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, dalam acara Hari Perhubungan Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen ini setiap tahun dilaksanakan dan seperti biasa bergilir sebagai tuan rumah. Nah, untuk tahun ini 17 September 2026 sebagai tuan rumah adalah kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Serui sebagai tuan rumah sekaligus panitia pelaksana Hari Raya Perhubungan di tahun ini. Nanti tahun berikut yang bertindak sebagai tuan rumah dan panitia pelaksana adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi harapan kami, apa yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan melalui Bapak Dirjen bahwa sebisa mungkin hari ulang tahun perhubungan ini dilaksanakan secara sederhana, karena mengingat situasi sekarang kita dalam pelaksanaan efisien baik di anggaran maupun di segala bidang. Oleh karena itu kami berharap untuk kedepannya semangat di dalam melaksanakan Hari Perhubungan Nasional ini tetap bergelora di setiap sanubari seluruh insan perhubungan supaya kegiatan-kegiatan ini tetap berlanjut. Dan sebagaimana yang disampaikan pada tahun ini bahwa tema Hari Perhubungan Nasional 2026 adalah menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Artinya bahwa tema ini, kita dari Kementerian Perhubungan bagaimana menghubungkan dari setiap daerah ke suatu daerah yang lain melalui pembangunan supaya ada konektivitas, ada hubungan yang lancar dari satu pulau ke pulau untuk kelancaran mobilisasi baik penumpang maupun barang, baik itu yang ada di kota, yang ada di kampung. Jadi kami berharap untuk tahun-tahun kedepannya lebih maju lagi, yang mudah-mudahan perekonomian kita semakin membaik sehingga acara-acara Hari Perhubungan semakin lebih mantap, ya lebih meriah. Tetapi ya kita juga tentu apa yang diamanatkan oleh Dirjen Perhubungan melalui Kementerian Perhubungan itu yang harus kita laksanakan di daerah.
2: Di kesempatan itu juga PLH Anton Palimbu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Forkopimda serta Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga mewakili Bupati Benyamin Arisoi yang telah hadir sekaligus

0: Agus membacakan sambutan tertulis Menteri Perhubungan sesuai dengan tema untuk menghubungkan pembangunan ke satu daerah ke daerah yang lain supaya ada konektivitas untuk kelancaran mobilisasi baik penumpang maupun barang yang berada di kota maupun di luar kota. Sehingga di tahun depan insan perhubungan lebih maju lagi tapi juga pembangunan di bidang perekonomian. Tandas PLH Kantor UPP Kelas 2 Serui Anton Palimbo kepada RRI.
1: Dalam pelaksanaan upacara bendera dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 ini, ya satu dari kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Serui kurang lebih 30 personil, dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen kurang lebih 40 personil, dan dari kantor unit penyelenggara Bandara Udara Stepanus Rombewas kurang lebih juga 30 orang. Lalu dari stasiun radio pantai, karena di sini masih posnya, jadi di sini pegawainya hanya 3 sama ada P3K-nya 1. Jadi mereka hanya 2 yang hadir, ada anggotanya 1 ikut wisuda di Jayapura. Lalu dari PT Pelni juga mereka hadir, ya lumayan ada sekitar 15-an. Dan juga dari Damri, dari PT ASDP Pos Serui. Lalu kita undang juga operator-operator pelayaran yang bergerak di pelabuhan ya, kelas 2 Serui. Dan juga para stakeholder dari Pos KP3 Laut Pelabuhan Serui dan juga dari Komandan Pos TNI Angkatan Laut. Dan yang kita undang semua itu adalah Purkopimda, lalu semua insan perhubungan, lalu dari JPT, Jasa Pengurusan Transportasi, kalau dulu disebut MKL, mereka juga kita undang semua karena mereka ini adalah partner kami di lapangan di Pelabuhan Serui ini. Kita selalu berinteraksi setiap saat. Maka dalam pelaksanaan hari ulang tahun ini, kepada seluruh insan perhubungan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, pada seluruh pendengar RRI, kami menyampaikan selamat Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September tahun 2026. Semoga perhubungan lebih maju, lebih bermartabat, dan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan boleh dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam 5 citra manusia perhubungan.
0: Hadir dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional dilaksanakan dalam suatu upacara bendera yang berlangsung di lapangan terminal Domine Isaac Samuel Keine Pelabuhan Kelas 2 Serui yang diikuti oleh Dinas Perhubungan Kepulauan Yapen, Kantor Unit Bandara Stepanus Rombewas Serui, Stasiun Radio Pantai PT Pelni, Damri, PT ASDP, Operator Kapal KP3 Laut, TNI Angkatan Laut, serta MKL. Hengki Wapai melaporkan.

Mendengar dengan berakhirnya laporan bersama Hengki Wapai, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serwi Waropen edisi 18 September 2026 bersama saya Mariru Mekewi mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Irin. Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi, yoi.
0: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, eh?
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Rin, duluan ya.
4: Mau apel nih.
5: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
3: Hah? Apa lagi?
5: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
5: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
6: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Ataupun bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 96,4 MHz dan juga yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas dan tentunya kebersamaan kita. Saya Marie Antoinette. Untuk Anda, kita jalan kebersamaan hingga nanti di jam 10. Ya, 45 menit di jam 6 pagi saat ini. Dan bagi Anda yang mungkin baru saja wake up ya, baru saja bangun dan juga baru saja untuk melakukan aktivitasnya di hari ini, dan nampaknya juga sudah terlihat mentari pagi menyinari kota kita, walaupun terlihat kabut asap ya, dan juga langit tidak biru ya. Ya, dan juga untuk selalu menjaga kesehatan, gunakan masker kalau Anda berpergian ataupun menggunakan kendaraan. Ya, pendengar, bersyukur untuk hari ini, untuk apa yang nantinya dijalankan hingga jelang siang, sore hingga malam, biar diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Pendengar, kami hadirkan beragam informasi-informasi terupdate untuk Anda pagi ini. Dan kita awali dari perkiraan cuaca. Ibu kota provinsi se-Indonesia 18 September. Ya, dikutip bersama rri.co.id, tepatnya dari Jakarta. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Jumat 18 September 2026 bersama perkirawan BMKG Alia Sauzan. Kita mulai dari Pulau Sumatera, Banda Aceh, Bengkulu, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang dan Bandar Lampung udara kabur. Untuk Medan, Padang dan Pekanbaru hujan dengan intensitas ringan. Kita ke Pulau Jawa dari Serang, Bandung dan Semarang hujan dengan intensitas ringan. Untuk Jakarta dan Surabaya berawan tebal, Yogyakarta cerah berawan. Ya, pendengar, dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal, Mataram udara kabur. Untuk Pulau Kalimantan dari Pontianak dan Banjarmasin udara kabur, Palangkaraya berkabut dan Samarinda serta Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Sulawesi dari Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar berawan, Gorontalo dan Kendari berawan tebal, Manado cerah berawan. Untuk Pulau Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke, Berawan Tebal, Manokwari, Nabire, dan Jayapura, hujan dengan intensitas ringan, Jayawijaya, Berawan. Pendengar, kita ke berita lainnya dari dunia pendidikan. Ya, sebuah langkah penting dalam membangun masa depan pelayanan kesehatan Kabupaten Dunga kembali diwujudkan melalui serah terima peserta program prapendidikan dokter spesialis Kabupaten Dunga tahun 2026 kepada Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Ya, dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Pusat Fakultas Kedokteran UGM, Direktur Resude Elfrida Sara Kabupaten Dunga, sekaligus Koordinator Program Prapendidikan Spesialis Dr. Nathaniel Emmanuel Hadi MKes dan mewakili Bupati Dunga Yos Beon SIP, secara resmi menyerahkan 5 dokter peserta program prapendidikan spesialis kepada FKKMK UGM. Kelima dokter putra putri asli Dunga tersebut selanjutnya akan menjalani proses pendidikan dan persiapan menuju program pendidikan dokter spesialis sesuai bidang masing-masing. Ya, serah terima tersebut diterima secara resmi oleh Wakil Dekan Bidang Akademi Dr. Ahmad Hamin Sadewa yang akan memimpin proses akademi dan pembinaan peserta selama mengikuti tahapan prapendidikan spesialis di UGM. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Dunga dalam menyiapkan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas, khususnya dokter spesialis putra-putri asli Dunga yang diharapkan kelak kembali dan mengabdikan ilmu serta kompetensinya untuk melayani masyarakat Dunga. Program ini bukan sekedar mengirim 5 dokter untuk melanjutkan pendidikan, lebih dari itu, program ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun kemandirian pelayanan kesehatan Kabupaten Dunga. Semoga 5 dokter terbaik putra-putri Dunga yang dapat menjalani seluruh proses dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab dan kerendahan hati hingga kelak kembali untuk tanah kelahirannya sebagai dokter spesialis yang melayani masyarakat Dunga.

Kabar kabar regional, kita ke kabar pengentasan kemiskinan dari Garut, pendengar. Disela diseminasi rencana aksi Integrate Area Development berbasis perhutanan sosial, Dirjen Perhutanan Sosial Kemenhut RI, Catur Enda Prasetyani, menjelaskan bahwa program perhutanan sosial merupakan program nasional strategis yang diatur melalui Perpres ya, nomor 12 tahun 2026 dan berlangsung hingga 2029 serta diperkuat Impres nomor 8 tahun 2025 untuk mendukung target pengentasan kemiskinan ekstrim dan kebijakan hilirisasi melalui multiusaha kehutanan kini tidak hanya berfokus pada kayu tetapi juga hasil hutan non kayu. Ya, percepatan tersebut dilandasi Perpres nomor 28 tahun 2023 tentang pembangunan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial. Sementara itu Bupati Garut Abduzi Syakur kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan kementerian lembaga pusat dalam mengoptimalkan pengolahan hutan sosial. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Garut telah menyiapkan 7 program rencana aksi yang terbagi dalam 3 klaster wilayah prioritas. Ya, dari perhutanan sosial, Dirjen Kemenhut, Program Nasional Strategis.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun berada. Untuk pagi ini kita cukupkan kebersamaannya di sajian hiburan musik tepat di jam 7 waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat. Kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti warta berita nasional bersama Pro 3 Jakarta dan pendengar diikuti juga Warta Nusantara Pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk publikasi hasil riset hingga dikembangkan industri. Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya kembali terganggu akibat karhutlah. PBB menyerukan kerjasama global untuk menghadapi berbagai ancaman dari kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polri menangani 219 perkara kebakaran hutan dan lahan dan menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Ratusan perkara tersebut dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang melibatkan individu dan korporasi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kerjasama global untuk menghadapi berbagai ancaman dari kecerdasan buatan. Guterres memperingatkan dunia tidak boleh terjebak dalam perlombaan menurunkan standar keselamatan kecerdasan buatan. Dari dunia olahraga, Pangsuma FC Kalbar sukses mengamankan kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Kuda Laut Nusantara Jakarta pada laga kedua Futsal Super Cup 2026. Laga tersebut digelar di Gor Popki, Cibubur, Jakarta Timur. Pemerintah mendorong perguruan tinggi agar hasil riset tidak berhenti pada publikasi, tetapi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh industri. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas mendorong riset perguruan tinggi terhubung dengan kebutuhan industri. Hal tersebut disampaikan dalam acara WhatsApp Kampus Call Out di Kampus C Universitas Erlangga UNER Surabaya. Supratman mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempertemukan hasil riset perguruan tinggi dengan industri melalui konsep business matching. Menurutnya langkah tersebut penting agar inovasi kampus dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi.
2: Tapi tujuan utamanya adalah ini adalah business matching, menghubungkan antara riset perguruan tinggi dengan industri. Jadi di pemerintahan saya sebagai Menteri Hukum tadi juga dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif, juga dihadiri oleh Danantara. Mudah-mudahan ini jadi pemicu agar kampus lebih banyak lagi melakukan riset. Kami pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan berusaha setidak-tidaknya belanja-belanja pemerintah akan diarahkan di awal agar bisa membelanjakan terhadap hasil-hasil inovasi yang sudah memiliki paten, sudah terdaftar di Kementerian Hukum.
1: Sementara itu Rektor Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi pengembangan riset kampus. Menurutnya UNER terus mendorong peningkatan kualitas publikasi dan pendaftaran paten.
3: Cara ini sangat berarti sekali bagi Universitas Erlangga, terutama tadi Pak Menteri bilang bahwa riset di Universitas Erlangga harus tetap didorong. Saat ini memang riset di Universitas Erlangga dalam hal misalnya publikasi cukup tinggi, dan dalam hal misalnya pendaftaran ke paten itu juga cukup tinggi Pak Menteri ya. Dan kami mengharapkan riset di Universitas Erlangga tidak hanya sampai pada publikasi, namun juga nanti kita dorong riset Universitas Erlangga itu bisa menghasilkan suatu kreativitas atau menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
1: Rektor UNER juga menegaskan hasil riset harus dikembangkan menjadi kreativitas maupun produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Uni Arianto laporkan.
0: Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya kembali terganggu di mana sejumlah penerbangan dibatalkan pada Kamis 17 September akibat jarak pandang terbatas karena kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Sementara masih Garuda, Super Airjet, Citilink, Garuda. cuaca dulu.
5: Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya kembali terganggu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada Kamis 17 September 2026. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Dermawan kepada RRI mengatakan jarak pandang atau visibility saat ini hanya berkisar 300 hingga 400 meter saja sehingga tidak memungkinkan untuk pendaratan maupun sebaliknya. Lanjut Imade Dermawan, terdapat 16 penerbangan yang dijadwalkan, terdiri dari 8 keberangkatan dan 8 kedatangan yakni rute Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
4: Sementara masih Garuda, Super Airjet, Citilink, Garuda. Itu aja dulu. Batik sama Lion masih bertahan, nggak sama sekali.
5: Jarang pandang berapa, Pak, sampai hari ini, Pak?
4: 300 meter. Yang jelas ini pesawatnya dibatalkan, tidak terbang, karena memang kita menunggu hampir dari 10 jam yang lalu kita lakukan evaluasi, tidak ada kenaikan terkait dengan jarak pandang. Okay. Jadi teman-teman maskapai memutuskan untuk dilakukan pembatalan.
5: Sementara itu, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut Palangkaraya Anton Budiono menjelaskan, Kota Palangkaraya saat ini terlihat dari pantauan sensor PM2,5 yang menunjukkan warna merah dan hitam. Merah itu sangat tidak sehat, kalau sudah hitam artinya berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, jarak pandang untuk penerbangan juga sangat terbatas dipengaruhi banyaknya titik panas atau hotspot, serta pergerakan angin yang sangat landai sehingga kabut asap tebal terkonsentrasi di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya saja.
6: Ini data kami terbaru dari jam 12 malam tadi sampai jam 2 tadi barusan. Ini seluruh wilayah Kalimantan Tengah lebih dari 5.800, dengan ini kita bagi ke beberapa tingkat kepercayaan. Jadi memang karena ini baru hotspot, jadi memang kecurigaan bahwa itu terjadi kebakaran, kita jadikan 3 tingkat kepercayaan: rendah, menengah. Terjadi kebakaran dengan tingkat kepercayaan tinggi itu ada 107 titik, terutama di sekitaran bandara sampai ke Kalampangan itu belum mendapatkan hujan.
5: Pihak BMKG Palangkaraya juga terus melakukan koordinasi bersama mitra terkait untuk memantau perkembangan kondisi demi keamanan penerbangan. Sembari menunggu perkembangan kondisi penerbangan, pihak Bandara Cilikriwut bersama maskapai mengaktifkan layanan service recovery bagi penumpang yang terdampak. Staf bandara membagikan minuman dan makanan ringan gratis di ruang tunggu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang. Salah satunya, pengadaan pipanisasi ke rumah-rumah warga. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
7: Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi.
8: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelayan, Zaikul Haq Al-Farisi, mengatakan wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Desa Pangelayan dan desa terdampak lainnya. Menurutnya dibutuhkan langkah permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap tahun. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
7: Kondisi di musim kemarau khususnya di Desa Pangelayan ini bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
8: Sementara itu, Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
9: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi, mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
8: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar yang membuka peluang pengembangan sektor kelautan sekaligus menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Farida Husnia melaporkan.
10: Potensi kelautan dan perikanan Indonesia memberikan kontribusi dalam mendukung aktivitas perekonomian. Saat di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saiful Umam mengatakan nilai aktivitas ekonomi yang didukung Laut Indonesia sekitar 100 miliar dolar Amerika per tahun. Saiful Umam menilai hal ini menjadi tantangan generasi masa depan yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini.
11: Berdasarkan data yang dipublikasikan bahwa nilai aktivitas ekonomi yang didukung oleh Laut Indonesia mencapai 100 miliar US dollar per tahun. Sangat besar sekali. Apakah kita sudah memanfaatkan sepenuhnya? Ini menjadi tantangan khususnya nanti para mahasiswa semua, generasi masa depan kita yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini. Kemudian laut juga merupakan sebagai sumber pangan, yaitu protein yang berasal dari ikan. Jadi kita memiliki jumlah produksi atau sumber daya ikan yang melimpah, dan ke depan kebutuhan protein seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia kurang lebih saat ini hampir 8 miliar.
10: Sementara itu, Direktur PPNS Rahmatri Sulistiono mengatakan, masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus dibangun, dikerjakan, diperjuangkan bersama-sama.
12: Masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus kita bangun, ia harus kita kerjakan, ia harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan mari kita wujudkan maritim Indonesia yang maju, berkelanjutan memberikan dampak dan kesejahteraan bagi masyarakat.
10: Direktur PPNS Rahmatri Sulistiono mengungkapkan, institusi pendidikan vokasi ini melakukan pengembangan inovasi dan kolaborasi dengan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi tersebut menunjukkan kompetensi yang dimiliki PPNS sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga inovasinya berdampak. Farida Husnia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan, sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian. Fajar menjelaskan, pembangunan kampung nelayan membutuhkan lahan minimal 1 hektar. Fasilitas yang dibangun akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan atau CPCL oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kebutuhan masing-masing desa seperti ruangan, gudang, perbengkelan, dan balai nelayan.
14: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa, pesisir, yang kebetulan daerah pesisir. 5 usulan, namun yang berprogres hanya 1 lokasi yang, di Camplong.
15: Yang berprogres?
14: Ya, Desa Dharma.
15: Dari yang 5 usulan itu berapa?
14: 1 yang sudah pelaksanaan, anggap progres pelaksanaan, 1 baru kontra. Yang selebihnya masih belum ada info lebih lanjut, karena kan kita mengusulkan ke kementerian. Itu kan program PSN, kementerian.
13: Kementerian. Sementara salah satu nelayan Kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan. Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan, terutama penyimpanan hasil tangkapan dan perawatan peralatan melaut.
16: Berharap program Kampung Nelayan segera direalisasikan. Karena tidak hanya berhenti pada usulan saja. Fasilitas terpadu seperti gudang, pembengkelan, terus ruang penyimpanan, dingin, dan balai nelayan dinilai penting untuk mempermudah aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Sampang.
13: Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. Lima usulan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Camplong, Sampang Kota, Wabanah, dan Kecamatan Banyuates. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kendari terus mendorong pemanfaatan aset negara di Sulawesi Tenggara yang belum digunakan secara optimal sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ofra Regina melaporkan.
17: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kendari terus mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau BMN di Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala KPKNL Kendari Irfan Nugraha mengatakan, optimalisasi dilakukan dengan memanfaatkan aset negara yang belum digunakan secara optimal oleh satuan kerja atau kementerian dan lembaga melalui mekanisme sewa.
18: Sulawesi Tenggara kita sekarang fokus ke pemanfaatan belakang negara di mana aset-aset yang memang tidak digunakan optimal oleh satuan kerja atau kepala lembaga itu bisa dimanfaatkan. Tentunya nanti dengan pemanfaatan ini bisa menambah juga pendapatan untuk kementerian lembaga atau negara dan juga menambah perekonomian di Sulta ini apabila nanti memang dibutuhkan barang-barang yang sifatnya bisa disewakan.
17: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Sulawesi Tenggara, Iman Widianto, mendorong penguatan layanan KPKNL, termasuk layanan kekayaan negara dan lelang, agar semakin dikenal oleh masyarakat.
19: Di KPKNL kan ada layanan kekayaan negara, kemudian juga terkait dengan lelang, ya, terkait dengan layanan-layanan yang lain, ya ini perlu terus didorong. Ya, kita tahu kemarin banyak sekali demo-demo ya yang dilakukan oleh masyarakat yang mungkin belum memahami standar layanan, yang belum memahami tugas dari KPKNL. Kita harapkan dengan masyarakat semakin paham layanan yang diberikan oleh KPKNL, ini harapan kami tidak terjadi demo-demo.
17: Hingga saat ini penerimaan negara dari pengelolaan dan pemanfaatan aset maupun BMN di Sulawesi Tenggara mencapai 8,45 miliar rupiah atau 85,89% dari target 2026 sebesar 9,84 miliar. Capaian tersebut terdiri atas PNBP pengelolaan kekayaan negara 7,38 miliar, piutang negara 59,66 juta dan PNBP lelang 1 miliar. Sementara KPKNL Kendari terus mendorong satuan kerja kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN mulai dari pencatatan hingga pemanfaatannya. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawengkang mengungkap Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai Kepala Delegasi RI pada pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat yang berlangsung pada pekan depan. Retno Mandasari melaporkan.
20: Sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan.
21: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mawengkang mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Luar Negeri RI Sugiono sebagai kepala delegasi pada High Level Week atau pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum ke-81 di New York, Amerika Serikat. Pekan tingkat tinggi tersebut akan berlangsung pada 18 hingga 28 September mendatang di Markas Besar PBB. Yvonne dalam konferensi pers Kamis di Jakarta mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda, termasuk debat umum atau general debate sidang Majelis Umum PBB. Sementara dalam debat umum, Indonesia akan membawa pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan global.
2: Sesi ke-81 di New York adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Per hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2020.
3: Arahan Presiden untuk Menlu RI yang hadir di GA minggu depan, dan karena Presiden fokus terhadap domestik.
21: Yvonne Mewengkang menyebut selain ketahanan global, Indonesia akan membawa sejumlah pesan lain dalam debat umum.
20: Juga akan membawa pesan-pesan termasuk diantaranya penguatan multilateralisme, inklusivitas, komitmen bagi perdamaian dunia, dan pastinya termasuk bagi Palestina, termasuk juga peran kita sebagai bridge builder, reformasi PBB dan penguatan Global South, dan capaian pembangunan nasional.
21: Selama pekan tingkat tinggi sidang Majelis Umum ke-81, Menteri Luar Negeri Sugiono juga dijadwalkan menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi, termasuk MIKTA dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, serta melakukan pertemuan bilateral. Indonesia juga akan menggelar resepsi diplomatik di markas besar PBB New York dalam upaya kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.
20: Kami akan sampaikan briefing
21: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Teman-teman media, dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Berikut kami sampaikan tips mitigasi abu vulkanik. Abu vulkanik tidak sama dengan debu biasa. Abu vulkanik mengandung silika yang tajam dan dapat menjadi seperti semen jika salah dalam cara membersihkannya. Pertama, bersihkan halaman. Tunggu hujan selesai terlebih dahulu. Semprot atau sapu secara perlahan. Jangan menyiram dengan ember karena abu dapat menjadi lapisan keras seperti semen di lantai. Kedua, bersihkan kaca dan mobil. Siram dengan air terlebih dahulu. Jangan langsung mengelap dalam kondisi kering. Partikel silika yang tajam dapat menggores kaca, bodi mobil maupun kacamata. Ketiga, masker wajib upgrade. Tinggalkan masker bedah biasa. Gunakan masker KN95 atau KF94. Atau masker dengan kemampuan filtrasi yang baik. Basahi sedikit bagian luar masker agar debu lebih mudah tertahan. Lebih baik lagi gunakan kacamata pelindung atau safety glasses. Keempat, jika mata kemasukan abu, jangan dikucek. Segera bilas dengan air mengalir hingga bersih. Mengucek mata justru dapat memperparah rasa perih dan juga iritasi, karena partikel abu bersifat tajam. Kelima, motor atau mobil jangan ditunda cucinya. Abu vulkanik dapat bersifat asam. Jika dibiarkan, dapat mempercepat korosi atau karat. Segera cuci kendaraan dan jangan hanya mengelap permukaannya. Enam, tutup semua celah rumah. Tutup ventilasi, jendela, dan juga pintu. Gunakan koran, kertas, atau bahan penutup lainnya untuk menyumbat celah. Semakin banyak abu yang masuk ke rumah, semakin lama dan berat proses pembersihannya. 7. Jangan sok kuat. Beraktivitas tanpa masker di tengah abu berarti beresiko menghirup partikel dan serpihan halus. Paparan abu dapat menyebabkan ispa dan iritasi, terutama pada saluran pernapasan dan mata. Lebih baik menganggap serius sejak awal daripada terlambat mendapatkan pertolongan medis. Jaga diri, jaga keluarga, jaga kesehatan. Saat abu vulkanik turun, jangan panik, lindungi pernafasan, mata, rumah, dan kendaraan Anda dengan cara yang tepat. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
2: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTM secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
4: Aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia Papua Nugini Squo Kota Jayapura tetap berjalan dengan lancar bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55. Berikut laporan selengkapnya Lina Umasugi.
5: Kepala PLBN Squo Kota Jayapura, Nilu Puspa Jayaningsih mengatakan, aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan berlangsung aman dan lancar. Menurutnya, peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 bertepatan dengan hari pasar di kawasan perbatasan, sehingga jumlah pelintas dari Papua Nugini meningkat dibandingkan hari biasa.
6: Kalau hari pasar begini kan di atas 1.000 yang belanja, di atas 1.000 orang, rata-rata 1.000 sampai 2.000 per hari belanja, per hari pasar.
7: Diperkirakan perputaran uang yang masuk di dalam itu berapa?
6: Sekitar 400 lah, ya, 400 yang kemarin waktu kita survei itu. Di pasar ya? Ya, perputaran uang sekitar. Jadi mereka belanjanya ke sini karena di sana nggak selengkap di sini. Satu hari pasar kayak hari Kamis begini bisa sering di atas 1.000. Kalau menjelang Desember lebih tinggi lagi. Kemarin itu sempat menjelang tahun baru itu sekitar 2.900 orang. Satu hari belanja ini Kamis, pas hari pasar saja. Ini yang per hari pasar, kalau hari biasa nggak terlalu.
5: Nilu Puspa mengatakan pemerintah Indonesia terus memberikan pelayanan terbaik di kawasan perbatasan. Hal ini dilakukan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian warga di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Sementara itu, pada peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 pemerintah Provinsi Papua menekankan pentingnya meningkatkan pelayanan dan keselamatan transportasi. Ada tiga hal yang menjadi perhatian jajaran perhubungan di Papua. Pertama, menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kedua, memastikan petugas, kru, dan staf perhubungan di sektor transportasi darat, laut, maupun udara mendapat perhatian dan perlindungan dalam menjalankan tugas. Ketiga, menjaga fasilitas transportasi yang telah dibangun pemerintah agar dapat digunakan secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Jayapura, Papua, Lina Uma Sugipro, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperkuat pengawasan standar gizi program MBG. Tririan melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Biak Numfor menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG khususnya dari aspek standar gizi dan keamanan pangan. Penegasan tersebut disampaikan PJ Sekda Biak Numfor Zakarias L. Meloa saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas SDM Puskesmas dalam penerapan standar gizi dan keamanan pangan program MBG di Kabupaten Biak Numfor bertempat di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 16 September 2026. Dikatakan program MBG merupakan program strategis nasional yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Karena itu, pengawasan terhadap proses penyediaan hingga distribusi makanan kepada anak-anak perlu dilakukan secara menyeluruh.
9: Tugas tanggung jawab pemerintah daerah yang kemarin-kemarin sebelumnya tidak terlalu terlibat langsung, tetapi dengan komitmen kepala Badan Gizi Nasional yang baru, pemerintah daerah bisa intervensi untuk bisa melihat ini. Sehingga kegiatan peningkatan kapasitas secara khusus untuk teman-teman puskesmas, ini juga punya peran yang sama dengan teman-teman yang ada yang lain, karena menjadi ujung tombak itu ada teman-teman di puskesmas. Sehingga saya berharap teman-teman puskesmas dari Biak Kota dan Samova, begitu juga dari 3T, Pak Deido, Aimando juga hadir, saya berharap bisa mengikuti ini dengan baik, dengan seksama, karena ini tujuannya sangat mulia dan tujuannya untuk generasi anak-anak kita.
8: Zakarias juga mengingatkan pengelola SPPG agar memperhatikan proses pengolahan dan distribusi makanan, termasuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap aman dan memenuhi standar gizi. Dalam kegiatan tersebut, terdapat 9 SPPG yang hadir. Pemerintah daerah berharap peningkatan kapasitas tersebut dapat memperkuat peran tenaga kesehatan, khususnya petugas gizi dan sanitasi di puskesmas dalam melakukan pemantauan. Selain penguatan MBG, pemerintah juga meminta percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T. Wilayah tersebut dinilai membutuhkan perhatian lebih agar manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata.
9: Bahwa program nasional ini makan bergizi gratis ini harus sukses. Anak-anak kita harus sehat. Untuk itu proses mulai dari hulu sampai ke hilir itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk bisa mengawal. Sekali lagi secara khusus kepada teman-teman penanggung jawab SPPG Kabupaten Biak Numfor, secara khusus teman-teman yayasan ahli gizi atau latar belakang gizi, tolong memantau ini baik-baik. Itu pengalaman itu yang kenal dampak anak-anak kita itu, karena masakannya sudah dari malam, paginya diantar basi, kena semua dampaknya. Ini tanggung jawab besar teman-teman yang ada di pengelola, yang secara khusus yang ada ahli-ahli gizi atau latar belakang gizi itu harus memantau ini baik-baik. Standar SOP-nya itu, semua tahapannya itu bagaimana. Begitu juga terkait dengan hal-hal lain yang menunjang kegiatan tersebut, itu harus dipersiapkan matang.
8: Pemerintah berharap seluruh pihak yang terlibat menjalankan perannya secara konsisten agar program MBG dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak di daerah ini.
4: Memperingati Hari Perhubungan Nasional, Dinas Perhubungan Papua Selatan menyalurkan ratusan paket sembako bagi para penyapu jalan raya. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
10: Ratusan paket sembako disalurkan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan yang diperuntukkan bagi ratusan petugas penyapu jalan raya di Kabupaten Merauke. Penyaluran sembako berkaitan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan Michael Gomar mengatakan, bantuan sembako diberikan merupakan bentuk apresiasi bagi mereka yang selama ini telah membantu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi Papua Selatan. Selain itu, pihaknya juga menyalurkan pada sejumlah panti asuhan dan pesantren yang tersebar di Papua Selatan. Menurutnya, bingkisan tersebut merupakan kepedulian nyata terhadap kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan hidup.
11: Nah, jadi jumlah bingkisan yang disiapkan itu sebanyak 100 paket. bahan natura atau sembako yang diperuntukkan kepada para petugas penyapu jalan di Kabupaten Merauke yang selama ini sudah berkarya membantu pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi Papua Selatan. Kami berharap dari bingkisan kasih yang diserahkan hari ini dari insan perhubungan dan juga diserahkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan dapat menjadi berkah.
10: Salah satu petugas penyapu jalan Yuliana Ron Sumbre mengapresiasi perhatian pemerintah tersebut. Namun di tengah apresiasi tersebut, Yuliana juga menyampaikan harapan agar upah petugas penyapu jalan dapat ditingkatkan. Ia mengatakan upah yang diterima petugas penyapu jalan masih sebesar Rp92.000 per hari yang berlaku sejak tahun 2018 hingga saat ini.
12: Dari 2018 itu masih Rp92.000 sampai 2026. Sedangkan sekarang harga barang di pasar saja sudah berapa?
13: Itu per hari kan? Maksudnya
12: dihitung per hari Rp92.000. Sedangkan kita terimanya 52 juta lebih. Terus dihitung kerjanya cuma 25 hari kerja. Sedangkan saya pikir selama 1 bulan itu kan 27 hari kerja. Harinya kan tidak tetap, ada kadang tanda merah. Bermasa kita dihitung tuh 25 hari kerja. Sayang kan ibu-ibu semua nih kos rumah. Lain daripada yang punya rumah sendiri.
14: Sebelumnya pernah disampaikan itu?
12: Sudah pernah sampaikan itu mungkin sudah berapa kali. Dari kepala dinas lama sampai yang sekarang.
10: Momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional, ia berharap tidak saja ada peningkatan bagi pelayanan perhubungan di daerah, namun juga terhadap kesejahteraan para petugas yang mendukung kelancaran perhubungan. Menanggapi hal yang disampaikan Yuliana, Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savampo mengatakan persoalan yang disampaikan petugas penyapu jalan akan dikoordinasikan bersama dinas terkait, dan pembahasan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan.
15: Bingkisan kasih dari insan perhubungan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Perhubungan Nasional tahun 2026 pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, petugas kebersihan atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat, secara khusus di Kota Merauke kami mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdian.
10: Gubernur Apollo Savampo juga menyampaikan apresiasi kepada para petugas kebersihan atas pengabdian, pelayanan, dan karya bakti dalam mendukung kebersihan Kota Merauke, mengingat peran petugas kebersihan turut mendukung terciptanya Kota Merauke yang bersih, aman, dan nyaman. Jessica Ardana melaporkan.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul mendorong peningkatan SDM anak asli Papua melalui alokasi dana otonomi khusus. Thomas Jamalian melaporkan selengkapnya.
16: Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan di Bovendigul. Di tengah tantangan pendidikan yang masih dihadapi daerah, pemerintah Kabupaten Bovendigul terus membuka berbagai kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan kompetensi khususnya bagi tenaga pendidik. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui program pendidikan yang dibiayai dari anggaran otonomi khusus OTSUS. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang guna menyiapkan sumber daya manusia yang mampu membangun daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul Musa Wandenge mengatakan peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satu program yang telah dijalankan adalah rekognisi pembelajaran lampau RPL Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD yang bekerja sama dengan Universitas Musamus Merauke. Pada tahap pertama, program tersebut diikuti 51 mahasiswa, kemudian pada gelombang kedua terdapat sekitar 20 mahasiswa, ditambah 20 mahasiswa melalui program reguler.
17: Dan itu kami biayai semua dari dana OTSUS. Jadi dana OTSUS itu kita pakai untuk yang pertama, RPL gelombang pertama 48 orang, gelombang kedua itu kurang lebih 25 atau 20 orang, lalu reguler itu 20 orang, dan bukan saja mereka di FKIP Musamus, tapi juga kami ada kirim 16-17 anak di Genius dengan dana OTSUS, juga KPG ada 47 anak, mudah-mudahan mereka juga nanti selesai pada waktu-waktu mendatang dan mereka akan jadi guru-guru muda.
16: Bagi para peserta, program pendidikan yang didukung oleh pemerintah daerah bukan sekedar kesempatan memperoleh gelar akademik. Lebih dari itu, program tersebut menjadi jalan untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan pengabdian yang lebih baik kepada anak-anak di daerah. Salah satu cerita datang dari Salvatoris Alfredo Ambai, SPD, guru SD Santo Francisco Saverus Tanah Merah. Ia merupakan salah satu lulusan program RPL PGSD hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul dengan Universitas Musamus Merauke. Salvatoris mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Bovendigul yang memberikan kesempatan kepada para guru untuk meningkatkan pendidikan melalui program tersebut.
18: Melalui program RPL kami diakui secara akademis memegang gelar sarjana pendidikan dan itu juga tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam hal ini kepala dinas pendidikan Kabupaten Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul dan staf khususnya di bidang ketenagaan yang memberikan terobosan-terobosan untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya kami para guru yang selama ini masih guru tutor yang dari jasa SMA D2 juga itu kami mengucapkan terima kasih.
16: Sebuah kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dapat menjadi titik awal perubahan baik bagi seorang guru maupun bagi anak-anak yang kelak dididiknya. Di Kabupaten Bovendigul, investasi melalui pendidikan menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang lebih berkualitas. Dukungan OTSUS pun diarahkan tidak hanya untuk membiayai pendidikan hari ini, tetapi juga membangun fondasi sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah di masa depan. Thomas Yamlan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen berharap Kampung Nelayan Merah Putih dapat diselesaikan tepat waktu. Tabina Rumpaidus melaporkan.
19: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen melaksanakan monitoring progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Distrik Kurifaisei dan Distrik Waropen Bawah, Rabu 16 September 2026. Ketua DPRK Waropen Yeneke Skadi Panesos berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
20: Jadi harapan kami terkait dengan pengerjaan ini bisa berjalan tepat waktu dan apa yang diharapkan itu bisa terjadi sesuai dengan rencana. Kampung Nelayan Merah Putih yang adalah program pusat ini akan menolong masyarakat, terutama kita Waropen yang sebagian besar masyarakat adalah nelayan, ini benar-benar merupakan berkat bagi mereka. Apalagi tidak hanya jembatannya, tapi juga segala fasilitas disiapkan. Dan ini memudahkan mereka untuk bagaimana mereka mengembangkan diri untuk perekonomian, menopang perekonomian di Waropen. Saya pikir ini satu langkah maju dari pemerintah hari ini.
19: Selain melihat langsung progres pembangunan, kunjungan Ketua DPRK Waropen juga mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat dan pemilik hak ulayat. Salah satunya Habel Paprindei yang dipercayakan pemerintah Kabupaten Waropen untuk turut mengawasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Ia mengatakan keterlibatan DPRK dalam melakukan pengawasan dapat membantu memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana.
21: Terima kasih karena ada perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan pembangunan kemudian ke depan kami berharap bahwa semua kampung lain bisa berjalan dan untuk menunjang masyarakat di kota-kota. Sementara proses ini berjalan kami juga sebagai hak ulayat tapi dipercayakan sebagai pengawasnya sendiri kami akan mengawasi supaya.
19: Habel mengatakan masyarakat berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas para nelayan dan membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pembangunan tersebut, masyarakat juga diharapkan dapat menjaga dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang nantinya tersedia secara baik dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Papua turun langsung dalam pelatihan pengasapan ikan bagi orang asli Papua di Yapen yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus. Agus Tanawani melaporkan.
22: Warganya
0: kegiatan ini di Kabupaten Kepulauan Yapen karena.
1: Kelompok pelaku usaha pengolahan ikan di Kabupaten Kepulauan Yapen mempraktikkan langsung teknik pengasapan ikan setelah mengikuti pelatihan yang digelar Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua. Praktik pengolahan ikan tersebut berlangsung di Kampung Pasir Putih, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Peserta pelatihan berasal dari sejumlah wilayah di antaranya Distrik Yapen Selatan, Anoterei, Pulau Kurudu, Yapen Barat, serta Kepulauan Ambai. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Francisca Helma Rerei mengatakan, pelatihan pengasapan ikan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat asli Papua untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
0: Kegiatan ini di Kabupaten Kepulauan Yapen karena merupakan kekuatan Kepulauan Yapen pesisir, ya kami berharap ada pengasapan alam seperti begini mungkin bisa mengembangkan potensi dari para masyarakat setempat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ekonomi keluarga, dan ekonomi sekitarnya.
1: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan asal Kampung Mansesi, Aksamina Mara, mengaku bersyukur dan bangga dapat mengikuti pelatihan tersebut. Ia menilai keterampilan yang diperoleh sangat bermanfaat dan dapat dikembangkan menjadi usaha yang memiliki nilai ekonomi bagi keluarga.
22: Usaha Kampung Mansesi, kelompok Insewet, kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali bagi tim yang datang dari Jayapura untuk memberikan pelatihan bagi kami, dan kami juga dapat mengembangkan apa yang kita dapat di kampung untuk kita lebih tingkatkan lagi di kampung. Agar jangan kita punya berkat-berkat itu kita tinggalkan saja di kampung, tapi kalau boleh kita bisa pasarkan.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Alfian Mahu SSTP, memberikan apresiasi terhadap antusias peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Menurutnya, peserta tidak hanya berasal dari wilayah perkotaan seperti Yapen Selatan dan Anoterei, tetapi juga datang dari Kepulauan Ambai, Pulau Kurudu, hingga Yapen Barat.
23: Sumber dari Danau Otsus. Tujuan dari kegiatan ini, kami ingin langsung tepat sasaran. Makanya kami mengajak untuk masyarakat membentuk kelompok. Kelompok-kelompok ini yang nanti kami bina seperti yang sudah kami sampaikan dalam kegiatan ini.
1: Ia berharap sinergi antar OPD terus diperkuat agar usaha pengolahan ikan yang dijalankan masyarakat dapat berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan publik dan upaya meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi orang asli Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
4: Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya meminta dukungan tokoh agama dan adat dalam mengimbau warga mengenai kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Roni Laloluan melaporkan selengkapnya.
24: Kapolres Biak Numfor yang baru AKBP Arjuna Wijaya SIK menggelar Coffee Morning Presisi dengan slogan Polres Biak Numfor Mamri sebagai program unggulan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga Kamtipmas. Kegiatan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih pada Selasa 15 September 2026 ini menjadi ajang perkenalan Kapolres baru dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, pemuda, ketua paguyuban, pemerintah daerah, dan pejabat utama Polres Biak Numfor. Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya didampingi Kasat Intelkam Ibtu Juan C. Rumsarwir SE mengatakan sebagai pejabat baru dirinya wajib meminta permisi dan dukungan dari seluruh masyarakat Biak Numfor. Ia menegaskan, Coffee Morning Persisi bukan sekedar silaturahmi, namun menjadi wadah sinergi antara Polri dan masyarakat untuk menyerap aspirasi, saran, masukan, bahkan kritik sebagai koreksi positif demi perbaikan kinerja kepolisian. Adapun aspirasi yang disampaikan meliputi isu narkoba, miras, tertib lalu lintas, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lainnya, umumnya bermuara pada upaya menjaga keamanan dan meningkatkan kesejahteraan bersama.
25: Berapa himbauan ke masyarakat yang terkait? Yang lagi terjadi di Biaknya adalah kebakaran hutan untuk sama-sama kita lakukan pencegahan. Karena pencegahan itu lebih baik. Kemudian yang mungkin banyak yang ada terjadi di Biak ini adalah narkoba. Kita himbau untuk sama-sama kita memberikan himbauan ke masyarakat untuk jauhi narkoba. Kalau yang ngomong polisi mungkin kurang dengar. Kalau yang ngomongnya masyarakat lebih didengar. Dan terakhir, sama-sama kita jalin sinergi untuk menjaga Kamtipmas. Apabila ada anggota pelanggaran, kami silakan aja dilaporkan. kami siap akan melakukan penindakan. Kami juga menyerap aspirasi lah dalam rangka ini. Kalau kita lebih dekat, tentu aspirasi akan muncul semua. Rasanya luar biasa, kami ucapkan terima kasih ke semua yang hadir di sini menyempatkan waktunya. Bapak-bapak adat dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh yang mau hadir. Ini satu kesempatan yang luar biasa mereka mau hadir di sini. Kita cukup rasa bangga dan merasa tersanjung lah dengan kehadiran mereka.
24: Kapolres AKBP Arjuna Wijaya menegaskan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan, termasuk jika ada pelanggaran yang dilakukan anggota di lapangan untuk segera ditindaklanjuti. Kehadiran para tokoh dalam kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Kapolres dan berharap kebersamaan ini tidak berakhir di sini, namun terus terjaga demi menciptakan Biak Numfor yang aman dan damai.
4: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Manokwari memperkuat edukasi keselamatan berlalu lintas. Ria Tatontos melaporkan selengkapnya.
2: Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Pendekatan persuasif dilakukan bersamaan dengan pelayanan dan pengaturan arus kendaraan di sejumlah titik jalan di Manokwari. Kasat Lantas Polresta Manokwari AKP Mauldi Prawira Husin mengatakan, pihaknya mengedepankan sosialisasi kepada pengendara mengenai pentingnya keselamatan berkendara, termasuk penggunaan helm dan kelengkapan kendaraan. Ia menyebut angka kecelakaan masih menjadi perhatian karena pada periode Januari hingga Juli tercatat rata-rata 5 hingga 6 korban meninggal dunia setiap bulan. Sementara pada Agustus jumlah korban meninggal akibat kecelakaan berada di kisaran 7 orang.
3: Ada sosialisasi dan segala macam yang kita lakukan, kita kedepankan polisi karib, memberikan wawasan lagi kepada masyarakat tentang pentingnya berkendara, kelengkapan berkendara seperti apa. Untuk tiap pagi juga kita nanti tolong sampaikan kepada masyarakat juga. Jangan salah mengartikan bahwa kita setiap pagi dan sore itu bukan kita melaksanakan sweeping, tetapi ada beberapa poin yang kita laksanakan untuk pelaksanaan KTL, yaitu kawasan tertib lalu lintas. Di mana titik-titik tersebut yang setiap pagi kita ada mulai jam 6:30 untuk melayani masyarakat. Dan ada masyarakat yang berangkat ke kantor, pergi sekolah dan segala macam, nah itu tujuannya. Tapi tidak lain di kemungkinan itu, ada masyarakat yang tidak menggunakan helm atau melanggar lalu lintas, kita berhentikan demi keamanan mereka, demi keselamatannya mereka.
2: Sementara itu Agnes, salah satu masyarakat Manokwari, menilai kehadiran polisi pada pagi hari saat jam sibuk sangat membantu kelancaran lalu lintas. Kehadiran petugas dinilai memberikan rasa aman, sekaligus membantu mengatur kendaraan ketika masyarakat berangkat kerja dan anak-anak menuju maupun pulang dari sekolah. Menurutnya, kegiatan tersebut patut dipertahankan karena polisi tidak hanya mengatur dan menjaga kelancaran arus kendaraan, tetapi juga memberikan edukasi secara langsung kepada pengendara. Penindakan terhadap pelanggaran juga dinilai penting, baik melalui teguran maupun tilang, sehingga masyarakat terus diingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas ditujukan untuk keselamatan bersama.
5: Untuk Manokwari, kehadiran polisi di pagi hari yang berjaga saat masyarakat berangkat kerja dan anak-anak berangkat dan pulang sekolah sangat membantu kelancaran lalu lintas, yaitu menurut saya. Kegiatan ini sangat bagus karena polisi tidak hanya mengatur dan menjaga kelancaran arus kendaraan, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Penindakan terhadap pelanggaran juga sangat penting ya, karena melalui teguran maupun tilang, masyarakat terus diberikan pemahaman agar lebih sadar bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk keselamatan bersama.
2: Lebih lanjut diharapkan edukasi dan pengawasan dapat dilakukan secara konsisten, sehingga kesadaran pengendara terhadap keselamatan semakin meningkat dan angka kecelakaan lalu lintas di Manokwari dapat terus ditekan. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, ibu?
2: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
4: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini setelah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta dan juga diikuti dengan Warta Nusantara pagi. Ya, kembali menyapa di ruang dengar Anda dari kawasan Jalan Patimura Serui bersama Pro1. Ya, selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda dan tentunya kebersamaan kita di pagi ini hingga nanti di jam 10. Ya, pendengar, bagi Anda yang hendak keluar rumah atau menggunakan kendaraan Anda untuk berhati-hati dan tentunya jangan melupakan untuk memakai masker ya.

Ya, pendengar, kami juga hadirkan beragam informasi untuk Anda dan juga musik spirit pagi ini hingga nanti di jam 9 kembali kami menyatakan siaran bersama Pro 3 Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan

0: pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
1: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba,

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

0: apa nih? Foto-foto pengen KTP lagi?
1: Terada Geral, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol susah? Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Ya, pendengar, setelah kita sempat menghilang dari ruang dengar Anda dikarenakan terjadi pemadaman lampu ya, dan sekarang udah mengudara di ruang dengar Anda. Ya, dan pendengar, tentunya kita hadirkan satu informasi dari dunia kesehatan untuk Anda. Setelah itu akan menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional. Ya, meracik tanaman rimpang menjadi minuman herbal penenang saluran pernafasan sangat efektif untuk mendetoksifikasi paru-paru. Ya, dan juga mengencerkan lendir dan meningkatkan imun tubuh saat menghadapi serangan kabut asap. Akibat kebakaran hutan atau polusi udara tinggi, partikel halus dalam kabut asap dapat memicu iritasi tenggorokan hingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ya, dan jenis tanaman rimpang ini sangat mudah diperoleh karena banyak tumbuh di pekarangan rumah seperti jahe, memberikan efek hangat, meredakan mual dan melancarkan pencernaan, dan juga kunyit mengandung kurkumin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga ada kencur menambah nafsu makan dan meredakan masuk angin. Dan tak lupa juga ada lengkuas berperan sebagai bumbu dapur yang anti mikroba. Ada temulawak mendukung fungsi kesehatan hati dan detoksifikasi tubuh. Tanaman rimpang memiliki kandungan zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh terutama dalam situasi sebaran kabut asap karhutla saat ini. Proses pengolahannya menjadi minuman herbal terbilang sangat mudah. Minuman herbal membantu saluran pernafasan sebagai detoks alami untuk paru-paru, mengencerkan lendir dan meningkatkan imun tubuh saat menghadapi serangan kabut asap akibat kebakaran hutan atau polusi udara tinggi. Partikel halus dalam kabut asap dapat memicu iritasi tenggorokan hingga infeksi saluran pernafasan akut ya atau ISPA. Ya, di mana ada wedang jahe, lemon dan madu. Ya, kombinasi ini merupakan agen detoks alami yang sangat kuat. Jahe mengandung senyawa gingerol yang bersifat antiinflamasi untuk membuang polusi dari seluruh nafas, ya, saluran nafas ya. Lemon menyuplai vitamin C dosis tinggi dan madu melapisi tenggorokan untuk mengurangi frekuensi batuk. Dan tentunya ada ramuan kunyit asam hangat ya, kaya akan senyawa kurkumin yang secara klinis terbukti mampu mengurangi peredangan pada organ paru-paru akibat paparan polusi udara dan kabut asap. Dan tentunya ada teh serai dan jeruk nipis memiliki khasiat antimikroba untuk memperkuat tubuh melawan infeksi sekunder saat musim kabut asap, sedangkan jeruk nipis bekerja aktif menetralkan radikal bebas dari polutan asap. Ya, minuman herbal berfungsi sebagai terapi pendukung. Pastikan ini diimbangi dengan minum air putih minimal 2 liter per hari agar membran mukosa saluran nafas tetap lembab dan mampu menyaring debu polusi secara optimal.
Ya, pendengar, terkait lindungi saluran pernafasan di tengah kabut asap, minuman herbal jadi pendamping.

Ya, pendengar di manapun berada, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 9 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 7 waktu Indonesia Barat. Kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional.